baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

hari ini dalam sejarah Abang dan Kak ya, informasi yang kita gulirkan ada apa sih di tanggal 13 September, tentunya juga ada momen-momen ataupun perayaan ya yang bisa kita lebih tahu juga. Di antaranya adalah hari kakek dan nenek. Kita akan menjalani masa ini insya Allah kalau misalnya usia kita lama di dunia ini ya Bang Neraka ya. Dan tentunya dalam skala nasional terdapat peringatan hari kakek dan nenek di Amerika Serikat ya. Hari ini diperingati setiap hari minggu pertama setelah hari buruh atau Labor Day di Amerika, Bang Neraka. Dan tahun ini jatuh pada tanggal 13 September 2026. Peringatan ini menjadi momen khusus untuk menghargai para lansia ya. Momen ini juga dapat dimanfaatkan untuk menikmati kebijaksanaan mereka, berbagi cerita dan menciptakan kenangan bersama. Nah, perayaan dapat dilakukan dengan mengadakan acara keluarga, mengirimkan hadiah atau sekedar menelpon untuk mengungkapkan rasa sayang. Nah, jadi awalnya pada tanggal 12 Juni tahun 1969, Crapper menerima balasan dari Rosemary Wood, sekretaris pribadi Presiden Nixon. Dalam surat tersebut, Wood menyampaikan bahwa usulan Crapper mengenai hari kakek dan nenek sangat dihargai. Namun, Presiden hanya dapat menetapkan peringatan khusus melalui proklamasi apabila telah mendapatkan persetujuan dari Kongres. Nah, setelah surat tersebut, Marianne McCudder kemudian mendapat pengakuan nasional dari Senat Amerika Serikat dan Presiden Jimmy Carter sebagai pendiri National Grandparents Day. Jadi McD atau McQuade ini ingin mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya keberadaan para lansia dan juga kontribusi yang telah mereka berikan sepanjang sejarah. Begitu ya, jangan sampai lupa deh bahwa kita itu belum tentu bisa mengalami ataupun menjalani usia yang sudah sepuh ya. Barangkali kita ya duluan ditarik sorung. Ya itulah ya usia Maha Tahu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang pasti untuk para nenek-nenek kakek sehat-sehat selalu ya dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas ya Abang dan Kak. Baik di sebentar ya di kok suara saya jadi gini lagi. Di SMS ya, WhatsApp ada siapa ya? Ada Bu Arbiati Lukman ya yang sudah memberikan pesan kita pagi hari ini. Assalamualaikum Mas Kiki, semoga sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, amin ya robbal alamin. Bu Ade Harahap lagi dengerin RRI Pro 4 di Marelan Pasar Rima. Oh iya. Pokoknya selamat mendengarkan ya. Untuk para kakek dan nenek ini ada lagu yang cukup lucu ya. Kakek tue gitu. Dan juga pun gaul deh disatuin ya karena hari ini adalah hari kakek dan nenek internasional di Amerika Serikat.

0: Intermezzo.
1: Opa, Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey.
2: Darling udah makan?
1: Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya Opa?
3: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa Opa?
3: Opa selupa, Oma pung nama.
0: Intermezzo.

Baik, kita kembali lagi di pagi hari ini. Saya kena keplak-teplak. Teplak ini apa namanya, mie kondensor ya. Tapi kita harus tetap berpikir positif ya, karena hari ini adalah hari berpikir positif, Abang dan Kakak. Kadangkala kalau hati kita sedang apa namanya ya, didera dengan beragam pekerjaan misalnya, ataupun pressure ya, berpikir positif kita itu hilang ya Bang Dadaka. Nah hari ini tetap harus kita galakan, bahkan bukan hari ini aja ya. Jadi di setiap hari harus berpikir positif. Tapi di Amerika ada harinya ya Bang Dadaka, setiap hari tanggal 13 September 2026 ya, setiap tanggal 13 September begitu, diperingati sebagai hari berpikir positif di Amerika Serikat. Dan peringatan tahunan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat menumbuhkan sikap optimis dan melihat sisi positif dalam kehidupan ya Bang Dadaka. Selain itu peringatan ini juga menyoroti besarnya pengaruh pola pikir positif terhadap kesejahteraan emosional dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi berpikir positif diperingati pertama kali pada tahun 2003. Gagasan ini dicetuskan oleh seorang pengusaha asal Amerika Serikat yang ingin mendedikasikan satu hari khusus untuk merayakan sikap positif dan berpikir positif. Tujuannya adalah untuk mendorong setiap orang untuk selalu tetap berpikir positif ya Bang Nenaka. Jadi ya tetap harus berpikir positif kita ya, dimanapun kita berada. Dan ini tentu menjadi hal yang baik ya, setiap pagi, setiap kapanpun begitu Abang Neraka, kita harus tetap berpikir positif ya. Kita harus bisa memenset hati kita untuk tetap tidak suzon begitu ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Propat FM, suara budaya Nusantara.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Kita lanjutkan kembali hari ini dalam sejarah. Kalau tadi ada hari berpikir positif, oh iya tadi ada hari kakek nenek ya. Untuk Barbiati saya sudah termasuk nenek katanya gitu, karena sudah mempunyai cucu. Iya. Masya Allah ya, mudah-mudahan cucunya dan keluarga sehat senantiasa ya. Nah berikutnya ada di hari ini adalah perayaan Hari Coklat Internasional ya. Saya pikir tanggal 14 Februari ya, ternyata tidak. Nah, tanggal yang dipilih untuk Hari Coklat Internasional adalah 13 September, Abang Dadaka. Jadi peringatan ini menjadi momen bagi semua orang untuk menikmati cita rasa coklat yang kaya dan lezat ya. Kemarin saya sudah mendapatkan jatah coklat dari istri saya, makanya satu aja katanya gitu, karena yang lainnya itu milik saya katanya gitu. Ya memang semua juga suka coklat ya Bang Nanaka ya. Dan menurut sejarahnya coklat ini dapat ditelusuri hingga sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Berasal dari Mesoamerika ya, yang kini menjadi wilayah Meksiko Abang Nanaka. Jadi coklat berasal dari kata bahasa Nahuati Chocolati yang berarti air panas, serta kata dalam bahasa Aztec Xocati yang berarti air pahit, Abang Dadaka. Sekitar 4000 tahun yang lalu suku Olmec mulai mengolah biji kakao menjadi coklat. Hal ini digunakan sebagai obat dan bagian dari ritual adat ya. Nah, berabad-abad kemudian coklat masuk ke dalam kebudayaan Maya dan dikonsumsi secara minuman dan digunakan dalam penyelesaian transaksi penting. Jadi biji kakao pernah dianggap sebagai biji yang sangat berharga hingga digunakan sebagai alat pembayaran ya Abang dan Kak. Dan mereka suku Aztek meyakini bahwa biji kakao merupakan pemberian para dewa gitu ya. Hasilnya juga bisa begitu dihormati sehingga masyarakat pribumi meminum coklat sebelum pergi berperang. Nah, menurut legenda, coklat dibawa ke Spanyol pada abad ke-16 oleh Hernan Cortes, penjelajah asal Spanyol yang mengenal kakao dalam perjalanannya ke Amerika. Dari Spanyol, coklat kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Eropa. Jadi, selamat deh untuk Anda yang penyuka coklat ya. Hari ini harus dirayakan ya, karena ada Hari Coklat Internasional. Baik, untuk Abang Neraka, yuk masih bersama kami Probat FM Suara Budaya Nusantara, lagu-lagunya asik ya, sambil menikmati santap pagi Anda di kesempatan hari ini. Saya Kiki menemani melalui frekuensi 88,4 MHz Probat FM Suara Budaya Nusantara. Gaskeun.

0: Ya, informasi terakhir mengenai hari ini adalah Hari Programmer Abang Danaka diperingati setiap tanggal 13 September ya, untuk mengapresiasi kontribusi penting para pengembang perangkat lunak dan programmer. Jadi yang cerdas-cerdas nih di bidang komputer, nah hari ini diperingati sebagai Hari Programmer, bermula pada tahun 2002 saat programmer asal Rusia Valentin Balt dan Michael Cherviakov dari Paralel Technology menggalang dukungan dan tanda tangan untuk mendorong pemerintah Rusia menetapkan Hari Programmer ya. Namun baru pada 2009 Kementerian Media Massa dan Komunikasi Rusia secara resmi mengakui Hari Programmer sebagai hari peringatan ya. Dan undang-undang untuk menghormati para programmer ini ditandatangani Presiden Rusia Dmitri Medvedev 11 September 2009 lalu. Namun selain tanggal 13 September ini, terdapat beberapa tanggal yang juga diperingati sebagai Hari Programmer ya, di berbagai negara dengan tanggal yang berbeda. Misal di Cina, Hari Programmer dirayakan setiap tanggal 24 Oktober dan berlangsung sejak lama, begitu ya. Kalau saya mah setiap hari aja deh ya, programmer tuh harus berpikir, kecuali Sabtu Minggu mungkin ya, bisa rehat sejenak Abang Danaka. Baik, untuk Anda jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, kita akan menantikan acara berikutnya yaitu Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan saya tidak bisa memastikan Anda selalu bersama kami ya, paling tidak saya harapkan Anda tetap bersama kami untuk mendengarkan acara Propat FM, Suara Budaya Nusantara dengan aktivitas Anda. Selamat mendengarkan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nifas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat dan ngotot, layaknya seekor ayam.

Lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Manarere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Manarere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Manarere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

0: Ya, kembali selamat pagi Bang Daraka. Di kesempatan hari ini, selamat bergabung kembali untuk Anda bersama Probat FM Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ngobrol tentang mengingat sesuatu tapi melupakan sesuatu gitu. Apakah Anda tipe pengingat atau malah tipe pelupa ya? Boleh Anda komentar ya di 0618463115, WhatsApp juga boleh ya di 0811614428 dengan mengetikkan pesan Anda tentunya ya. Kita akan buka line telepon kita yang sudah berkedip di pagi hari ini ya. Selamat pagi, Markobar.
1: Pagi, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Silakan masuk, dengan siapa di mana nih?
1: Wirawiri.
0: Oh, Wirawiri. Iya. Gimana langkat kabar cuacanya nih?
1: Mendung-mendung di mana gitu.
0: Oh, memang gak kemana-mana nih, Bang?
1: Kita kan dinas,
0: Oh, dinas ya. Sambil dengerin perompat ya.
1: Iyalah, daripada bengong aja kesambet.
0: Jangan sampai melamun ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, kalau Bang Wira ini termasuk pengingat atau pelupa?
1: Tergolong pengingat.
0: Pengingat. Misalnya apa gitu yang pernah masih diingat dari dulu sampai sekarang tuh apa gitu misalnya?
1: Kalau di masa sekolah, yang paling sampai sekarang merasa bersalah ya kan? Ngeroyok guru.
0: Apanya?
1: Ngeroyok guru.
0: Oh, kejam kali lah. Emang masalahnya apa sampai diingat terus sampai sekarang?
1: Wah, itu guru galak banget.
0: Oh, nyebelin gitu ya?
1: Iya, sedikit-sedikit main di bus. Jadi ya, bukan cuma saya aja kan gitu.
0: Yeah,
1: jadi
0: yeah.
1: Kawan-kawan semua, gak ada katanya kalau yang cowok itu gak kena libat. Jadi bikin persatuan geng lah.
0: Oh gitu.
1: Begitu pulang hadang beroyok.
0: Dihajar ya.
1: Dihajar.
0: Kalau dulu gimana tuh cara penyelesaiannya?
1: Ya dipanggil orang tua.
0: Oh, dipanggil orang tua.
1: Nah, cuman kena denda lah. Cuman ya wajar lah karena kan dia pakai kacamata.
0: Iya.
1: Yang bikin beratnya itu pertama kali pula awak yang mukul pakai ini apa? Pelepah pohon sawit.
0: Merasa menyesal. Merasa menyesal nggak kalau sekarang?
1: Mana?
0: Merasa menyesal nggak kalau sekarang, kan masih ingat terus tuh?
1: Iya, menyesal lah.
0: Iya,
1: kebetulan
0: iya.
1: Bapak itu kan masih hidup.
0: Oh, masih ada ya?
1: Nah, jadi kalau pas saya pulang kampung gitu kan, melewati rumah dia.
0: Iya.
1: Jadi kalau dia duduk di teras itu,
0: iya.
1: Ya berhenti awal kan di situ. Pertama kali saya setelah lepas pendidikan pulang, dialah orang yang pertama kali saya jumpai.
0: Terus nanyanya apa, Pak, sakit nggak Pak waktu digebukin pakai pelepah itu gitu?
1: Mana?
0: Pas ke bapak itu bilang nggak, Pak, sakit nggak Pak dulu waktu digebukin?
1: Ya dia kan pada waktu itu nggak berapa kali tanda kan gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi saya bilang kan saya Wira. Wira yang mana ya? Ingat nggak Bapak dulu waktu pulang ngajar di kroyo anak-anak? Oh, tahu rupanya. Iya, Pak. Jadi sekarang di mana? Nggak cerita kan ini. Nah, jadi intinya saya minta maaf, Pak, ya. Karena Bapak juga nya saya bisa seperti ini, kan? Gitu.
0: Oke, jadi sedih ya.
1: Syukurlah kalau memang kau udah menyadari. Kan. Ya, gimana ya? Karena kalau ingat itu ya lucu, gitu.
0: Iya.
1: Jadi ya, memang... Itulah kenakalan kita masih sekolah.
0: Kenakalan zaman dulu ya, mudah-mudahan tidak terulang-ulang lagi sama apa namanya murid-murid yang sekarang gitu ya.
1: Mudah-mudahan. Oh. Sekarang mana ada guru dia apa?
0: Marah lebih parah ya?
1: Enggak lebih parah, nyubit aja guru di demon sama mama.
0: Orang tuanya ya?
1: Iya, kalau dulu kita lapor malah kita dihajar sama emak.
0: Itulah perbedaannya.
1: Makanya jangan bandel. Ya, itulah mungkin
0: yang paling diingat
1: sekolah
0: ya?
1: Yang paling brutal kan.
0: Tapi nggak apa-apa.
1: Ya, kalau masa itu seru banget gitu.
0: Betul. Namanya juga proses dalam kehidupan ini kita tidak bisa langsung menjadi baik ya, tetapi jadilah orang yang berproses, betul kan?
1: Ya betul itu.
0: Iya. Oke deh, Bang Wira di pagi hari ini sudah memberikan komentar ya. Selamat beraktivitas juga, sukses untuk kerjaannya ya.
1: Amin. Terima kasih waktunya Bang Ki.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam ya. Nah itu dia tadi Bang Wira yang masih teringat loh dengan dulu bersama guru kita katanya gitu ya. Nah ini selamat pagi Markobar.
2: Selamat pagi, Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Masya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam, Ustadz. Gimana kabarnya nih? Masuk dulu nih, Ustadz.
2: Ya, Alhamdulillah kita sehat luar biasa. Cuman masih agak capek ini tenaga.
0: Habis dari mana, Ustadz?
2: Dari malam pulang jam 11 malam, ngisi acara Maulid Nabi.
0: Masya Allah.
2: Lagi siapa baca Quran lagi gitu.
0: Nah, Ustaz,
2: hujan-hujanan
0: dalam...
2: ya.
0: Hujan-hujanan, berarti masih teringat ya.
2: Iya.
0: Nah, Ustaz, untuk tipe Ustaz ini termasuk tipe pemikir atau tipe pelupa gitu sesuatu?
2: Kalau saya, tipenya itu pengingat.
0: Pengingat justru ya?
2: Pengingat, ya. Cuman bedanya kalau saya ini, ya tentu kita juga mempunyai hal yang sama ya, tidak semua.
0: Tidak semua, tapi ada.
2: Tapi kalau saya ini, ya, mesti berulang-ulang kali, ya baru diingat.
0: Lebih memilih mana melupakan kesalahan orang lain dan mengingat kebaikannya, atau sebaliknya? Pilih mana?
2: Lebih milih mana tadi, melupakan kesalahan orang lain atau mengingat kebaikannya, begitu ya?
0: Atau kebalikannya?
2: Ya, kalau menurut saya itu adalah mengingat kebaikannya.
0: Iya betul.
2: Melupakan masalahnya, mengingat kebaikannya.
0: Iya betul. Berarti pelupa pun sebenarnya nggak masalah ya?
2: Nggak masalah.
0: Asal jangan kebablasan ya.
2: Kalau kita yang namanya lebih baik melupakan kesalahan orang lain, itu artinya bukan kita lupa sepenuhnya. Kita melupakan kesalahan orang lain itu, kita menganggap itu tidak ada. Ya, kenapa? Karena kesalahan orang lain itu adalah kekurangan juga. Ya, terkadang kan orang selalu melihat kekurangan daripada kelebihan. Nah, kalau kita mengingat kebaikan orang lain, tentu kita justru ada niat hati untuk membalas kebaikan dia.
0: Iya.
2: Nah, tapi sebaliknya, kalau kita mengingat kesalahan orang lain, bertemu pun jangankan bersalam, bertemu pun tak mau.
0: Iya.
2: Iya kan? Kalau kita mengingat kesalahan, si Ano dulu begini, pelukannya begini, suka main hantam aja melulu. Ntar kalau dia lewat, agak mau dah gue salamin kan itu. Itu kalau kita mengingat kesalahan orang.
0: Yeah.
2: Tapi kalau kita melupakan kesalahan orang, itu artinya kita
0: berbesar hati.
2: Menutupi daripada celah orang lain. Kalau bisa lebih bagus itu melupakan kesalahan orang lain.
0: Nah, oke
2: ini
0: deh.
2: Ini temanya bagus juga ini.
0: Iya, pelupa dan pengingat.
2: Kakak termasuk orang yang mengingat atau pelupa.
0: Kalau mengingat tentang saya, apa yang diingat nih, Ustaz?
2: Wah, kalau Bang Kiki itu mengingat tentang Bang Kiki ya.
0: Coba.
2: Nggak bisa disampaikan dengan kata-kata lah
0: pokoknya.
2: Pokoknya Bang Kiki itu adalah penyiar is the best.
0: Oh, take the best Kiki ya. Itu buku tulis.
2: Terima kasih. Cara pembawanya enak banget gitu, adem gitu.
0: Baik, makasih Ustaz. Ya itulah, kalau saya sih inginnya betul ya diingat itu yang baiknya aja. Karena yang jeleknya itu banyak sekali gitu. Justru banyak jeleknya diri saya ini sebenarnya gitu.
2: Ya.
0: Oke deh Ustaz, di sini kan Sabtu Minggu, jadi nggak ada orang nih, cuman saya aja sama komputer di sini.
2: Ya nggak apa-apa, yang penting kan udah bisa naik daripada nggak naik sama sekali.
0: Betul.
2: Kalau nggak on air di Pro 4 bukan penyiar yang rugi, saya yang rugi. Kenapa saya yang nggak naik kemari? Itu kan penyiarnya tinggal ngomong, gitu kan?
0: Iya betul betul.
2: Penyiarnya santai baik, duduk.
0: Santai baik,
2: gitu kan?
0: Tapi kalau saya paling seneng nih kalau misalnya saya lagi acara apapun itu ada interaksi sama pendengar kita gitu, jadi yang masuk bergabung tuh rasanya wah, dalam hati tuh itulah salah satu goal saya gitu.
2: Nah, itulah kita seorang penyiar itu kan, kita kan kita sebagai penyiar itu kan merasa dihargai kan gitu.
0: Iya betul.
2: Jadi kan kita nggak cuma ngomong doang sama komputer gitu kan. Jadi kan katanya kita kan ngomongnya sama abang dan kakak. Jadi pertanyaannya, apakah semua orang dengar ucapan kita kan gitu?
0: Iya betul.
2: Tapi sekali. yang namanya radio ya kan, ibarat pemancarnya ini menara. Ibaratnya kita ibaratkan lah. Ini ada masjid, menaranya besar.
0: Iya.
2: Ada mikrofon, speaker dalam sama speaker luar. Nah, speaker luar itu gunanya untuk apa? Menghidupkan murotal atau tilawah.
0: Betul, betul.
2: Siapa yang dengar? Sekampung dengar.
0: Sekampung.
2: Itu kan se-RW dengar, gitu kan?
0: Yang terjangkau.
2: Tapi coba speaker dalam. Siapa yang dengar? Orang dalam yang dengar. Nyampaikan begini-begini. Ini semuanya tolong. Nah, ada yang hilang. Jadi siapa jemaah yang menemukan tolong dicari. Yang menggunakan speaker dalam. Yang dengar kadang ya, saya enggak ada, barang saya aman kok gitu kan. Nah, tapi kalau speaker luar semua sekampung se-RW dengar. Itulah ibaratnya. Radio ini satu suara berjuta telinga. Nah, itu kata Pak Jokowi.
0: Itu tadi.
2: Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
0: Satu suara berjuta telinga.
2: Saya cukup itu tuh.
0: Saya cukup itu tuh. Itu yang diingat.
2: Iya, itu kan jadinya apa? Apa sponsornya Pak Jokowi itu, ya kan?
0: Saya cukup itu tuh.
2: Ayo dengar radio satu suara berjuta telinga. Saya cukup itu tuh. Presiden Republik Indonesia.
0: Oke. Okay. Iya, baiklah Ustaz, terima kasih ya di pagi hari ini sudah ketawa-ketawa bareng kita ya.
2: Insyaallah. Mudah-mudahan kita sehat selalu semuanya ya.
0: Amin insyaallah.
2: Kalau ada waktu bulan depan saya mau ke RRI lagi. Ya.
0: Boleh, silakan Ustaz.
2: Kemarin sudah diskusi sama Mas Bambang. Saya itu kepengen suara azannya itu direkam.
0: Iya, kemarin itu bukannya ini disampaikan ke Ibu Tanti.
2: Iya, kemarin itu kita bilang juga sama Bunda Tanti gitu kan.
0: Iya.
2: Kemarin itu pas maulid itu kan udah dibilang. Nah, katanya habis rupanya pas pulang acara itu, datang Bunda Tanti sama Mas Bambang bilang, kalau sekarang ada lagi acara kan itu, lagi sibuk gitu.
0: Jadi lagi setelah beragam momen ya.
2: Kemarin saya japri lagi Mas Bambang, Mas, nanti habis ulang tahun RRI boleh nggak kemari? Untuk apa rekaman azan gitu? Kalau besok nggak bisa tuh, karena kan besok kan Jumat kan tanggal 11 September itu kan ada acara, gitu
0: betul,
2: kan?
0: Betul.
2: Saya balas lagi, maksudku begini Mas Bambang ya, habis ulang tahun RRI tak bisanya minggu depan atau minggu terakhir. Bisa kan? Kemarilah.
0: Insya Allah ya.
2: Insya Allah.
0: Baik, terima kasih Ustaz di pagi hari ini ya.
2: Ya, mudah-mudahan kita sehat semuanya.
0: Amin.
2: Kita bisa bertemu untuk yang kedua kalinya.
0: Baik, terima kasih.
2: Akhir kata, kita ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah. Wa fathum karib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengingat kebaikan orang, kita melupakan kesalahan, tapi bukan berarti melupakan begitu saja ya, tapi hanya sebagai justru pengingat kita ya. Halo, selamat pagi Markobar.
3: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, ini nih pelanggan setia kita juga nih, pagi-pagi udah nongkrong di Pro 4 ya.
3: Iya betul.
0: Pasti dia tipenya pelupa, bener gak sih?
3: Enggak, kita suka pengingat.
0: Oh, pengingat juga. Hal apa yang biasa diingat gitu? Walaupun pasti ada lupanya.
3: Alhamdulillah, dalam hal pekerjaan, dalam hal segala aktivitas dan lain-lain.
0: Oh gitu. Kamu kok macam dibekam gitu ya? Ini mulutnya.
3: Kenapa?
0: Coba, mulutnya kamu lagi makan gak sih?
3: Enggak makan.
0: Nah, ini baru jelas. Kalau tadi merasa dibengap bantal gitu.
3: Jaringan.
0: Oke. Nah, hal apa yang paling kamu ingat dalam hidup yang sampai saat ini masih terkenang, bukan hanya karena kebaikannya atau apapun itu gitu, apa yang kamu ingat sesuatu itu pernah terjadi?
3: Hal-halnya itulah apa, kumpul bareng teman-teman dulu waktu masa-masa sekolah dulu. Cuma itu yang diingat sama apa hal dalam pekerjaan juga gitu.
0: Iya. Jadi tipenya tipe pengingat ya?
3: Iya, lalu maksudnya apa tipenya? Mengingat atau pelupa?
0: Kenapa kalau saya? Saya jujur sebenarnya tipe pelupa. Kadang-kala gini, misalnya kan karena saya juga warawiri ke gedung gitu kan. Ada orang yang menyapa, ini Bang Kiki penyiar ya. Oh iya saya sendiri Bu. Oh saya pernah ketemu Abang katanya di mana. Oh iya terima kasih Bu. Tapi saya lupa namanya siapa gitu kadang gitu. Tapi kalau untuk kebaikan orang saya pasti insya Allah tetap mengingat gitu. Kalau misalnya ada orang yang menolong saya, ada orang yang apa namanya berada ketika saya sedang terpuruk. Nah itu justru hal-hal seperti itu kita tetap mengingat kebaikannya gitu.
3: Oh kita juga sama sih mengingat juga sih, mengingat tidak lupa gitu kan itu.
0: Jadi menurut kamu pelupa itu ada baiknya juga nggak sih?
3: Pelupa ya, ya mungkin nggak ada, ada baiknya ada sisi baiknya.
0: Ada sisi baiknya ya, tapi kalau pelupanya parah malah bisa menyusahkan juga ya?
3: Itu baru nggak baik itu.
0: Iya, saya pernah gini ya kan. Di mana lah flash disk aku gitu kan, perasaan itu di mana gitu, ditancepin di mana, saya tanyalah ke grup tuh, ditancepin di CPU kata. Padahal itu sudah saya tancepin di situ. Bisa sampai lupa gitu, itulah ya kalau namanya manusia ini kan namanya dalam bahasa Arab tuh apa kalau lupa itu insan ya. Jadi kita memang pelupa, makhluk Tuhan yang pelupa gitu ya. Mudah-mudahan tidak melupakan kebaikan orang.
3: Manusia pun bisa lupa, manusia nggak lupa.
0: Asal jangan lupa pulang, lupa gajian, lupa membayar hutang, lupa kebaikan kawan gitu ya.
3: Iya benar.
0: Mengingat tetap hal yang terbaik tentunya. Oke deh, untuk Cynthia selamat beristirahat. Istirahat. Selamat. Selamat beraktivitas di pagi hari ini ya.
3: Ya, makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak teman-teman kita nih, sahabat budaya kita yang ingin juga berinteraksi di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Markobar.
4: Selamat pagi, Markobar. Apa kabar, Mas Kiki? Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Saya tidak akan melupakan suaranya Ibu Mbak Buratni.
4: Kok tahu ya?
0: Kok tua gitu.
4: Kok tahu ya? Kok tua? Suara tua ya?
0: Iya iya. Buratni.
4: Saya.
0: Sekarang usianya berapa?
4: Hah?
0: Usia, maaf ya, usia berapa sekarang?
4: Ah, malulah bilang-bilang. Dengan orang.
0: Gak apa-apa, masih muda kok kelihatannya.
4: Bulan 10 ulang tahun loh.
0: Tanggal berapa?
4: 10 bulan 10.
0: 10 bulan 10, berarti ini beratnya tipenya tipe pengingat juga ya?
4: Ingat lah, Oktober.
0: Nah, kita tidak menanyakan tipikal pengingat atau pengingat atau pelupa. Nah, kalau beratnya ini, menurut beratnya nih, apa yang harus dilupakan dalam hidup ini?
4: Yang dilupakan hidup ini.
0: Iya, apa yang harus kita lupakan tuh apa aja sih sebenarnya? Gak mesti harus diingat-ingat lagi gitu.
4: Apa ya? Kalau orang menceritakan kita gak usah kita ingat lagi.
0: Oh, oke.
4: Itu aja. Biarkan aja berjalan dengan sendirinya.
0: Iya, iya, iya betul.
4: Dia
0: betul.
4: Sadar sendiri nanti ya kan?
0: Karena ada sistem tabur tuai ya.
4: Iya.
0: Siapa yang menabur, siapa yang memanen, siapa yang menuai, nah, begitu ya?
4: Iya, iya. Siapa yang melabur, dia yang menuai nanti ya kan?
0: Jadi
4: nggak mesti misalnya itulah satu-satunya. Jadi maafkan aja.
0: Jadi nggak mesti diingat-ingat lagi ya?
4: Nggak perlu mas. Ingat kebaikan orang aja yang harus kita ingat.
0: Iya betul betul.
4: Orang banyak menolong kita, kasih nasihat kita yang baik, itu aja lah diingat. Oh si Polan ngasih nasihat aku gini, oh si Polan kasih aku segini, apa nama hadiah, itu kita ingat ya kan?
0: Iya. Jadi intinya tetap.
4: Ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita ingat. Tapi kalau orang yang suka ceritain kita, nggak usah ingat. Buat apa?
0: Betul betul betul betul.
4: Biarkan aja situ berlalu.
0: Iya iya. Ya, kan? Oke deh.
4: Jadi, sudah sarapan?
0: Saya sudah lupa sarapan.
4: Sarapan pagi loh.
0: Baru makan udah lupa. Enggak sebenarnya makan lupa. Ini seloro aja.
4: Mas, mangan wis lali. Ojo lali lah, lapar nanti eteng.
0: Lupa makan cuman. Iya. Udah sarapan tadi bubur, sarapan bubur.
4: Mantap. Bubur apa? Kacang hijau.
0: Bubur nasi.
4: Oh, bubur nasi. Beli apa bikin?
0: Beli.
4: Beli.
0: Belilah kalau sekarang mah yang penting bisa sarapan dulu gitu ya.
4: Iyalah, jangan masuk angin ya kan.
0: Jangan melupakan.
4: Musim penyakit ini mas, batuk, pilek, panas orang-orang.
0: Betul betul harus sehat dan kuat kita.
4: Suara nggak sehat ya kan.
0: Jadi ini suara saya sudah layak siaran lagi lah ya.
4: Mantap, nanti udah bisa karaokean.
0: Iya, tapi minggu ini saya masuk sip satu ini.
4: Oh, nggak masuk masih oh, ya.
0: Tapi terakhir nanti saya nyanyi aja lah ya jam 9.
4: Iya boleh.
0: Untuk Bu Ratni lah.
4: Yang enak lah lagunya didengar.
0: Oke siap, tunggu ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Sekarang kan.
0: Ya sekarang dong, nanti jam 9 atau nantilah di sela-sela ini ya.
4: Udah ya Mas Kiki ya.
0: Sama-sama.
4: Kepingin jumpa, tapi cucu gak bisa bawa.
0: Sinilah.
4: Iya, kepingin kali jumpa sama Mas Subdi udah 2 kali, Kiki udah 2 kali. Mbak Asma udah. Sama Bu Tanti sudah, sama Emelda yang pindah itu.
0: Iya, sekarang udah di sini lagi.
4: Udah balik lagi ya.
0: Balik lagi.
4: Yang Mas Gidan sudah. Itu yang di Pro 2 sama siapa tuh? Apa namanya ya? Udah lupa. Oh, Ginta siapa lah itu?
0: Argun.
4: Ah, udah jumpa.
0: Iya.
4: Belum jumpa nih lah, Mas Kiki, Marlon.
0: Cuman di suara aja ya kita ketemu.
4: Iya, iya, penuhnya Sherly, Najwa, Mbak Anum, dah belum jumpa.
0: Oke, mudah-mudahan ada kesempatan juga ya.
4: Aku pingin kali nanti mau jumpa. Hari itu kan pas ulang tahun Bu Rani ke sana.
0: Iya, siap, insya Allah ya.
4: Insya Allah lah, cucu kerja apa ya, sekarang dia. Masuk jam 9 pagi, pulang jam 9 malam. Kok nggak dia yang bawa siapa ya sama Cici? Nggak kita sama orang lain pergi.
0: Iya.
4: Maklumnya ada oma-oma takut nanti ada apa-apa, payah katanya.
0: Takut ada yang menculik ya. Astagfirullahaladzim.
4: Jatuh, entah apa kan gitu.
0: Iya, betul.
4: Dijaga orang itulah, orang-orang dia orang sayang sama awak pun hargai lah ya kan.
0: Iya, oke.
4: Okay. Kalau nggak ada kawan nggak usah, kalau nggak sama kami nggak usah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah.
0: Siap. Terima kasih nih untuk Bu Rati ya, sehat selalu.
4: Asyik juga selalu lancar-lancar di kinas selalu.
0: Amin.
4: Cepat mendapat momongan, jangan lama-lama.
0: Insyaallah.
4: Biar kita bersama sama aduh buah hati kita ya kan.
0: Buah hati ya.
4: Ya buah hati. Makasih Mas Kiki ya waktunya.
0: Sama-sama juga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Bu Rafi, ada juga Ustaz Rudi, ada Kak Bang Wirawiri, ya Cynthia. Pokoknya hari Sabtu ini menyenangkan banget ya. Sudah banyak yang memberikan komentar di pagi hari ini ya. Sesuai dengan janji saya untuk Bu Ratni, tapi nanti ya, pokoknya sebelum jam 9 insya Allah saya akan kor-kor lagi. Mengingatkan untuk Abang Daraka juga bergabung di acara Karaoke Dangdut Pro 4 ya, setiap hari Minggu mulai pukul 14, mulai pukul 4 sore maksudnya ya, sampai dengan pukul 5 sore nanti. Baik, untuk Anda ada beberapa informasi dan juga lagu lainnya untuk di pagi hari ini. Selamat mendengarkan kembali.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Memang nih si Nur ya, kebangetan. Tapi untuk Anda ya, Bu Ratni nih, saya kasih lagu ya untuk Bu Ratni, semoga terhibur. Dan juga yang lainnya ya, ini versi saya. Tapi mengingatkan Anda untuk yang ingin karaoke pro dangdut, nah setiap hari Minggu ya, nanti jam 4 sore ya. Ini ada satu lagu berirama keroncong yang selalu saya suka gitu, Abang dan Kak. Gubahanku.

Gitu ceritanya ya. Baik Abang dan Rekan, di pagi hari ini ya, saya masih membuka line telepon kita ya, untuk bisa Anda gunakan, untuk bisa Anda hubungi di pagi hari ini terkait tema tentang jangan kau lupakan aku, atau Anda hanya mengingat aku tentang kesalahanku aja. Salah dan apa namanya, lupa dan ingat ya. Ini kita hadirkan informasi mengenai tema kita kali ini ya. Dan sudah ada di pagi hari ini ada Kak Ira. Assalamualaikum Kang Kiki, Kak Ira Tarigan nih. Kalau Kak Ira sih sebagai pengingat aja ya, diingat masa sekolah SD ya. Waktu itu pas lomba lari, pas olahraga jatuh, lutut berdarah, jatuh karena ditekal teman. Waduh, sampai sekarang itu masih teringat, sakit hati kakak, katanya gitu. Tapi teman yang tekal itu udah pindah dan hilang kotak, itu aja sih Kang Kiki. Semoga sehat selalu ya sekeluarga. Baik, terima kasih Kak Ira ya. Itulah ya, masa-masa di sekolah itu ada manisnya, ada getirnya juga. Mas Kiki kecil suaranya, mantap lagunya, katanya gitu ya. Baiklah, kita akan membuka line telepon loh. Kok kabur? Iya, masih ada waktu nih di pagi hari ini, sekira lebih kurang 8 menit lagi ya. Untuk dua orang penelpon mungkin ya, untuk yang ingin bergabung, silakan. Kenapa kabur yang tadi? Iya, ya, terima kasih ya. Baiklah Abang Dana, kan di pagi hari ini ya, lagu-lagu khas dari Perempat kita hadirkan jelang pukul 9 menjelang nanti. Kita akan tutup acara Markobar untuk hari ini ya. Nantikan kembali acara Markobar setiap harinya pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan apapun tema yang kita hadirkan, mudah-mudahan bisa kita petik hikmahnya ya, bahwa salah dan lupa ini, atau lupa dan ingat ini adalah sifat manusia ya. Tapi yang pasti tetap kita positif ya, untuk melupakan rasa getir ya, untuk melupakan rasa sakit hati dalam diri kita begitu, dan mengingat akan kebaikan apapun yang pernah, apapun yang pernah datang dalam hidup kita ya, supaya kita tetap berjiwa legowo gitu ya. Dalam bahasa Jawanya. Baik Abang Dekat, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Basah-basah-basah bodi motorku. Ah, jadi kinclong. Basah-basah-basah bodi motorku. Ah, jadi kinclong. Basah-basah.
1: Sakit
0: ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya
0: basah,
1: dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, pernahkah Anda mendengar tentang tarian Huda-Huda dari Simalungun, yaitu tarian pelipur lara saat keluarga berduka? Tarian Huda-Huda merupakan sebuah kesenian tradisional yang bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi para pelayat. Tarian yang juga disebut topping-topping ini khususnya dipertontonkan ketika ada keluarga yang sedang berduka. Melansir dari warisanbudaya.kemdikbud.go.id, munculnya tari Huda-Huda ini berawal dari anak raja yang meninggal dunia, hingga membuat permaisuri merasa begitu sedih, bahkan ia tidak rela jika anak satu-satunya itu dimakamkan. Dari situlah, orang mulai mencari cara untuk membujuk permaisuri dan menghibur hatinya yang sedang berduka itu. Kemudian sekelompok orang tadi menciptakan sebuah gerakan dengan menutup muka mereka dengan paruh burung enggang untuk menghibur sang permaisuri. Selain itu, ada beberapa orang yang memakai topeng berbentuk wajah laki-laki dan juga wajah perempuan. Ada juga di antara mereka yang berinisiatif menambah bunyi-bunyian sebagai pengiring tariannya. Dari situ, sang permaisuri pun tertarik melihat pertunjukan tersebut dan lupa bahwa anaknya yang meninggal dunia itu akan dimakamkan. Momen itu dimanfaatkan oleh sang raja untuk sesegera mungkin mengubur anaknya. Saat ini, tari Huda-Huda sudah menjadi tradisi di masyarakat Simalungun untuk menyambut tondong melayat. Tondong sendiri adalah keluarga yang sedang berduka. Dalam penyambutannya itu, seluruh keluarga besar yang berduka menari untuk menyambut tondong. Hal ini bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Biasanya, properti yang digunakan dalam penampilan tari Huda-Huda ini berupa topeng dalahi atau topeng berbentuk wajah pria, topeng daboru berbentuk wajah perempuan, dan Huda-Huda berbentuk wajah burung enggang. Seiring perkembangan zaman, tarian ini sudah berubah fungsi menjadi seni pertunjukan hiburan bagi penonton. Bahkan, tradisi ini sudah jarang ditampilkan ketika ada orang lanjut usia yang baru saja meninggal dunia. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.
3: Makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Baru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tanjung Balai. RRI sekali lagi di udara, tetap di udara, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, hari ini apa ya? Kuliner Indonesia kayaknya ya. Kalau Minggu kan, kalau Sabtu kan dari stasi lah ya, ini kuliner ya. Jadi beragam informasi kuliner akan kita sajikan ya di pagi hari ini, Abang Dadaka. Oh ya, saya ingin juga menginformasikan barangkali Akang Teteh saya yang dari Paguyuban Wargi Sunda yang akan melaksanakan pengajian atau pengawasan, orang Sunda bilang ya, pengajian dan juga arisan ya, ditunggu ya, ditunggu. Nah, ini kita hadirkan untuk Anda kuliner Cirebon deh. Dulu saya pernah ke Cirebon ya, selama lebih kurang berapa kali ya ke sana, itu ada dua kalian gitulah Bang Nadaka. Di sana memang kalau di tahun-tahun dulu, tahun 2000 berapa ya? Kira-kira 2000 berapa itu? 2009, 2010 begitulah Bang Nadaka. Harga makanan di Cirebon itu enggak terlalu mahal ya, nasi jamblang aja bisa 7.000.

begitu Abang Daka, dengan lauk pauk yang lengkap ya. Ada tempe tahunya gitu, dan suasana malam dari Cirebon ini memang berbeza, berbeza ya. Ada klip-klip lampu di setiap juru apa namanya kantor ya, dengan nuansa yang begitu klasik. Ada gapura, pintu gapuranya gitu ya. Pokoknya memorable banget lah ya, untuk diingat ketika kita ke Cirebon ya Bang Daka. Nah, salah satu ataupun banyak lebih makanan yang tersedia di sana itu sebenarnya banyak banget. Yang pertama nasi jamblang. Nah, terus juga ada nasi lengko, nasi kuning Pekalongan ada di situ ya, bubur sop ayam, mie koclok, terus juga ada mie colot, mie petruk, ada juga ya empal gentong, apalagi empal gentong asli situ ya. Ada juga empal asem, sate kalong. Ngeri ya sate kalong. Apakah bahannya berdagang berbahan dasar daging kelelawar ya. Ada sate kentang, ada pedesan entog gitu. Tongseng, batembat, ada docang ya, gado-gado ayam, rujak kangkung, tahu gejrot, tahu kuningan, kerupuk melarat, kue tapel, terus juga ada gepuk, ada growolan, es cuing, es durian, dan serabi. Itu tadi rekomendasi makanan yang akan kita jelaskan walaupun tidak semuanya ya. Ada nasi jamblang, Abang Dadakan, nasi ini adalah kuliner pertama yang masuk dalam daftar kuliner Cirebon yang terkenal ya. Dan nasi jamblang merupakan nasi bungkus yang dikemas dengan daun jati dan mengeluarkan aroma yang khas, Abang Nadaka. Jadi makanan berat ini disajikan dengan berbagai lauk yang bebas Anda pilih ya. Mulai dari tahu, tempe, daging ayam, tauco, ataupun ikan. Namun, hal yang wajib yang tidak boleh sampai terlewat adalah sambal khas Cirebon yang enak banget ya. Berikutnya ada nasi lengko. Nah, tidak hanya nasi jamblang ya, Cirebon juga dikenal dengan nasi lengko yang tentunya rasanya memanjakan lidah ya. Nasi lengko adalah nasi yang disajikan dengan kucai timun, tempe tahu dan tauge, lalu diberi siraman saus kacang. Rasanya gurih banget ya. Ada rasa pedasnya dan sedikit manis, membuat nasi lengko menjadi kuliner yang wajib dicoba oleh setiap Anda yang datang ke situ.

0: Kita balik lagi dengan informasi kuliner Indonesia ya di pagi hari ini. Kalau tadi masih seputar kuliner khas dari Cirebon ya. Ada nasi Pekalongan, bukan nasi Pekalongan ya. Nasi Pekalongan Abang Darka. Jadi main course asal Cirebon ini merupakan makanan yang dimasak dengan menggunakan kunyit dan santan sehingga rasanya gurih dan aromanya pun selalu berhasil menggugah selera. Jadi untuk meningkatkan nafsu makan, nasi kuning Pekalongan dilengkapi dengan perkedel, sambal goreng ati, ayam goreng dan telur balado ya. Usai menyantap makanan ini, perut pasti kenyang, hati pasti senang gitu ya. Dan di sana juga tersedia bubur sop ayam Abang Darka. Jadi biasanya Anda hanya menemukan suiran ayam, kacang, emping gitu ya, kerupuk dan cakwe di atas bubur. Nah, ketika berkunjung ke Cirebon, jangan heran kalau Anda bisa menjumpai bubur ayam yang dicampur dengan sop ya. Selain topping bubur ayam yang umumnya kita lihat, kuliner khas Cirebon ini dilengkapi dengan sayur-sayuran dan kuah sop Abang Dadaka. Jadi warga lokal biasanya menyantap menu ini untuk sarapan ya. Dan berikutnya ada mie koclok ya. Jadi saat bicara tentang kuliner tradisional, kurang lengkap rasanya kita tidak membahas tentang mie koclok ya. Merupakan ikon makanan khas dari Cirebon ya. Yang merupakan makanan yang disiram dengan kuah kental lalu diberi tambahan ayam suwir untuk menambahkan cita nafsu makan. Mie koclok turut disajikan dengan telur dan taburan daun bawang. Begitu ya Abang dan Kakak. Baik Anda Naga, masih beragam lagu dan informasi lainnya bersama kami Probat FM, Suara Budaya Nusantara. Selamat mendengarkan kembali Probat FM untuk Anda hingga tuntas nanti ya. Di mana? Di 88,4 MHz Probat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Open Sound.

coklat baik untuk Anda. Sementara sebagian besar orang di masyarakat telah mendengar tentang manfaat kesehatan dari coklat hitam. Kebanyakan, orang tidak tahu apa itu atau bagaimana cara mereka bekerja pada tubuh mereka. Faktanya, coklat hitam atau coklat pahit adalah salah satu sumber antioksidan yang terbaik. Merupakan camilan manis yang terbuat dari biji pohon kakao yang dapat mengurangi bahaya penyakit jantung dan kaya akan nutrisi, terutama flavanol. Coklat pahit mengandung sumber antioksidan yang baik. Senyawa organik dalam coklat pahit aktif dalam tubuh dan bertindak sebagai antioksidan, terutama flavonoid, polifenol, dan katekin. Kakao adalah salah satu makanan dengan tingkat penyerapan oksigen radikal bebas tertinggi yang mengukur aktivitas antioksidan. Ternyata banyak kebaikan dari coklat pahit ini. Berikutnya adalah dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Ketika kolesterol teroksidasi, ia dapat bersarang di dalam arteri dan akhirnya menyebabkan penyakit jantung. Senyawa dalam coklat pahit dapat melindungi tubuh dari oksidasi. Sebuah penelitian menemukan bahwa kakao dapat mengurangi bahaya kematian akibat penyakit jantung hingga 50% selama 15 tahun. Sebuah penelitian menunjukkan coklat pahit bukan hanya baik untuk jantung Anda, tetapi juga dapat mengurangi risiko stroke secara signifikan. Penelitian yang melibatkan lebih kurang 20.000 orang selama satu dekade ini, korelasi yang kuat ditemukan di antara keduanya. Coklat dikatakan mampu memperpanjang resistensi insulin yang dapat menentukan perkembangan diabetes. Hal ini juga meningkatkan fungsi endotel yang dapat membantu menjaga kesehatan arteri dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Faktanya, coklat memiliki efek positif yang baik pada tubuh Anda, sehingga beberapa ahli ragu apakah coklat hitam bisa dikatakan makanan atau obat. Kebaikan lainnya pada coklat hitam dapat menurunkan kadar kolesterol jahat. Ketika melibatkan manfaat kesehatan lainnya, menurunkan kadar kolesterol jahat mungkin merupakan peningkatan kesehatan itu sendiri. Kolesterol jahat bereaksi dengan radikal bebas dan dapat merusak jaringan alami, seperti lapisan arteri. Ketika antioksidan kakao memasuki aliran darah, mereka melindungi lipoprotein tubuh dari oksidasi. Fungsi ataupun manfaat lain dari coklat hitam yang bisa kita nikmati yaitu dapat membantu fungsi otak Anda. Bukan hanya tubuh kita yang mendapat manfaat dari coklat hitam, tetapi juga otak kita. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa memakan coklat pahit atau coklat hitam selama 5 hari dapat meningkatkan aliran darah ke otak. Seiring dengan berjalannya waktu, kakao dapat meningkatkan fungsi kognitif dan bahkan kelancaran bicara pada orang dewasa yang lebih tua dengan gangguan ringan. Efek jangka pendek kakao pada fungsi otak sering dikaitkan dengan stimulannya seperti kafein dan teobromin. Demikian Abang dan Kak informasi kali ini tentang kebaikan dari coklat hitam.

Bunga matahari adalah tanaman yang berasal dari Amerika Selatan dan telah dibudidayakan dalam budaya India sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Bunga matahari awalnya digunakan sebagai makanan dan minyak. Pada abad ke-16, penjelajah berasal dari Spanyol membawa bunga matahari ke Eropa. Bunga matahari awalnya digunakan sebagai tanaman hias. Tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu, bunga matahari secara bertahap menjadi tanaman pokok. Budidaya bunga matahari berkembang sangat pesat sehingga menjadi sumber utama minyak. Pada akhir abad ke-19, Amerika Serikat mulai menanam bunga matahari secara besar-besaran sehingga membuat negara tersebut menjadi salah satu negara penghasil bunga matahari terbesar di dunia. Bunga matahari memiliki berbagai macam manfaat dalam kehidupan manusia. Di antaranya, biji bunga matahari merupakan makanan yang bergizi, kaya protein, serat, asam lemak tak jenuh, dan komponen lainnya. Biji bunga matahari dapat dibuat menjadi berbagai makanan ringan, seperti biji bunga matahari panggang, biji bunga matahari goreng, dan lain-lain. Minyak biji bunga matahari juga dapat diekstraksi, yaitu minyak yang sangat sehat karena kandungan akan vitamin E dan asam lemak tak jenuh yang dapat digunakan untuk memasak dan membuat berbagai makanan. Biji bunga matahari juga dapat digunakan sebagai pakan ternak, khususnya untuk burung dan unggas, dan sering digunakan untuk membuat karangan bunga dan dekorasi. Pemanfaatan biji bunga matahari lainnya, yaitu untuk produk kosmetik dan perawatan kulit. Vitamin E dan asam lemak tak jenuh dalam minyak bunga matahari memiliki efek melembabkan kulit yang baik, sehingga minyak bunga matahari sering digunakan dalam kosmetik dan produk perawatan kulit. Pemanfaatan biji bunga matahari juga bisa digunakan untuk bahan bakar dan cat. Singkatnya, di dunia ini ada beberapa tempat yang memiliki lautan bunga matahari yang indah dan tempat-tempat yang tentunya merupakan tempat yang bagus untuk melihat lautan bunga matahari. Bunga matahari sering dianggap sebagai bunga yang melambangkan kesetiaan dan ketulusan. Ini dikarenakan bunga matahari selalu menghadap matahari karena pertumbuhannya menunjukkan dedikasi dan kecintaannya pada matahari dan kehidupan. Secara keseluruhan, bunga matahari telah menjadi salah satu tanaman yang paling populer di dunia.

Perhiasan batu permata adalah keindahan alam dan kreativitas yang mempesona setiap orang selama ribuan tahun. Mari kita memasuki dunia misterius perhiasan batu permata, mengejar kilauan yang abadi dan pesona yang tidak terlupakan. Batu permata merupakan keajaiban alam yang berharga. Batu permata adalah hasil keajaiban alam yang memerlukan proses pembentukan yang sangat lama dan tekanan alam yang luar biasa. Kristal berharga ini terbentuk dari mineral dan bebatuan alam di kedalaman bumi dan kemudian diekskavasi oleh manusia. Mereka adalah bukti kekuatan dan keindahan alam yang mengesankan. Dunia perhiasan batu permata penuh dengan ragam keindahan. Di antaranya, berlian. Berlian dikenal dengan kilauannya yang tidak tertandingi dan dianggap sebagai simbol keabadian dan kemewahan. Berlian hadir dalam berbagai warna dan potongan, memancarkan cahaya yang memukau. Berikutnya, zamrud. Zamrud merupakan batu hijau yang berkilau dan diminati karena kecantikan alaminya. Zamrud juga memiliki kisah sejarah dan mitos yang mendalam. Berikutnya, safir. Safir adalah batu biru yang indah yang disukai karena warnanya yang kaya. Safir sering dianggap sebagai batu penjaga yang melambangkan kebijaksanaan dan perlindungan. Berikutnya, batu permata ruby. Ruby merupakan batu merah yang mempesona dengan warna merah yang mendalam. Ruby diminati karena memiliki simbol kekuatan dan keberanian. Berikutnya ada topaz. Topaz hadir dalam berbagai warna. Tetapi yang paling terkenal adalah warna kuningnya yang cerah. Topaz sering dihubungkan dengan kebahagiaan dan energi positif. Perhiasan batu permata merupakan hasil dari kreativitas manusia yang tidak terbatas. Desainer perhiasan menggabungkan batu permata dengan logam mulia seperti emas dan perak untuk menciptakan karya seni yang mempesona. Setiap perhiasan adalah ekspresi seni dan cinta terhadap keindahan alam. Batu permata telah menjadi simbol kekuatan cinta dan kekayaan selama ribuan tahun. Batu permata digunakan dalam upacara pernikahan, perayaan, dan berbagai tanda status. Batu permata juga memiliki sejarah mitos dan pengobatan dengan banyaknya budaya yang menghubungkannya dengan kekuatan, penyembuhan, dan perlindungan. Pada zaman dahulu, pemburu batu permata menjelajahi dunia untuk menemukan batu-batu yang indah di dalam tanah. Mereka menggunakan pengetahuan ilmiah dan insting yang tajam untuk menemukan lokasi-lokasi di mana batu permata mungkin tersembunyi. Dunia batu permata adalah dunia keajaiban dan pesona yang tidak ada habisnya. Dari keindahan alam yang memukau hingga kreativitas manusia yang tidak terbatas, perhiasan batu permata menggabungkan menjadi karya seni yang abadi. Tentu saja batu permata ini tidak hanya sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai simbol kehidupan dengan keindahan, kekayaan, dan kekuatan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Najolo di sada hutan alongon di mandeling godang. Mian masaranak boru na mabalu. Rabdohod daganak na namargoar si Sampuraga. Anak macara bulung haholongan niya maina. Tumbuk may anak sakibong namargoar si Sampuraga. Bia carito na, di kaseton hita caritoon. Betak mambain pangajaran tu daganak ta. Di sada hati hamak kuning masi Sampuraga. Tuinang na laus ke tu pangarat toan.
2: Mak, Oma, kita nak kais menyebut tuduk potang. Pangumuan hendong buat soban. Hendengkan mama aku tandang. Ngarat ke tuhutan aleban. Oloma, ma, oloma.
3: Oh, mangan aku sang

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, Kepala Rumah Sakit Pusat Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo mendorong adanya Hari Herbal Nasional atau Hari Jamu Nasional. Hal ini dinilainya sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaatan dari herbal. Markus mengatakan momentum tersebut dapat menghidupkan kembali warisan kesehatan dari nenek moyang, sekaligus menggerakkan pelaku usaha herbal. Menurutnya, gagasan tersebut perlu segera direkomendasikan kepada pemerintah agar dapat menjadi dasar pelaksanaan secara nasional. Markus juga menilai penetapan hari khusus tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha herbal. Ia mencontohkan kebijakan penggunaan batik yang menurutnya turut menggerakkan industri batik. Ia juga mengatakan penguatan kesehatan masyarakat perlu dimulai sejak lingkungan paling kecil, yakni keluarga. Dan menurutnya, kesadaran menjaga kesehatan sejak dini, ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Markus juga mengatakan Kemhan siap mengawal pengembangan herbal mulai dari tingkat daerah, penguatan budaya herbal, dan diharapkan dapat berjalan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Itu tadi berita perempat pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Hutas Uhud, terima kasih.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Abang dan Kakak Mansi di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 10 tadi ya, ada jazz musik ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan di sepanjang siang hari ini. Dan biasanya memang pukul 11 ini kita akan membahas mengenai UMKM ya, sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan biasanya kalau misalnya hari-hari weekend ini banyak ya pesta-pesta terjadi. Pesta terjadi, ya memang banyak yang pesta gitu ya. Nah kalau pesta itu biasanya ada yang masak sendiri, ada yang dianya catering. Nah kita akan bahas mengenai catering wedding ya kan? Semalam kan bahas nih tentang usaha organizer ya, wedding organizer. Nah kalau Hanum nih bahas tentang cateringnya aja ya, karena ada salah satu narasumber kita memang yang banyak membantu kita di acara-acara, salah satunya adalah Arumi Catering ya. Nanti akan Hanum bahas ya, karena kemarin sudah pernah sempat diwawancara di Pro 1. Nanti akan Hanum bacakan bagaimana tips-tipsnya. Ini memang dapat dari si Mbak Arumi-nya sendiri ya. Enggak ya, nama cateringnya Arumi, tapi yang punya itu namanya Mbak Rizky ya. Akan Hanum bahas dan Hanum mendapatkan informasinya juga dari www.rri.co.id ya. Selain itu akan Hanum hadirkan juga lagu-lagu yang menarik pastinya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Iya, ada Ahmad Jais, Gurindam Jiwa, yang lagunya sangat-sangat ini ya, menenangkan jiwa juga ya. Kita akan dengarkan, Anu akan informasikan mengenai usaha catering ya. Salah satunya adalah Arumi Catering yang bertahan selama 16 tahun. Itu yang diawali dari nasi kotak hingga melayani wedding. Wow, luar biasa ya Arumi Catering ini. Nah, dari memulai usaha dari rumah, Arumi Catering perlahan berkembang menjadi usaha jasa boga yang melayani berbagai kebutuhan, mulai dari nasi kotak, prasmanan, tumpeng hingga catering pernikahan. Pokoknya yang berhubungan dengan makanan lah ya. Salah pemilik dari Arumi Catering ini adalah Rizky Kartika. Dia mengatakan bahwasanya usahanya ini mulai menerima pesanan sejak di tahun 2010. Udah agak lama ya, sekitar 16 tahun. Nah, berawal dari hobi memasak dan lingkungan keluarga yang juga memiliki usaha makanan, Rizky ini memulai menawarkan masakannya kepada teman-teman dan orang-orang terdekat. Jadi awalnya itu Mbak Rizky Kartika ini mengawali karirnya atau mengawali usaha Arumi Catering ini dari menawarkan masakan-masakan sederhana kepada teman dan orang-orang terdekat, gak yang jauh-jauh dulu gitu ya. Untuk merintisnya dia gak langsung buka toko, gak. Memang punya usaha orang keluarganya, tapi dia merintisnya dari awal tuh dari teman ke teman dan orang-orang terdekat. Lalu Mbak Rizkinya sendiri ini memang punya hobi masak ya, karena juga orang tuanya juga punya usaha di bidang makanan. Jadi dia udah terbiasa nih dengan melihat usaha makanan sejak kecil. Dan Mbak Rizky ini mengaku 7 tahun pertama menjadi masa yang penuh tantangan karena usahanya masih mengalami pasang surut dan belum mencapai titik impas atau belum kembali modal lah kita bahasa pasarannya gitu ya. Namun seiring bertambahnya pesanan, Arumi Catering ini mulai memperluas layanannya hingga melayani acara pernikahan, instansi pemerintah, perusahaan dan BUMN. Dan sekitar 80% ini makanan dan kue yang disajikan itu juga diproduksi sendiri. Bagaimana sih tips-tipsnya? Nanti akan Anum hadirkan kembali informasinya bagaimana Mbak Rizky ini mengawalinya dengan tips-tipsnya. Buat abang dan kakak yang ingin mencoba membuka usaha catering, nanti akan Anum hadirkan informasinya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang asik, yang unik ini ya. Ada lagu Minang, Ani Kiu featuring Tommy Bolin dengan Kudo Basi.

97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!

Iya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan. Suara Budaya Nusantara masih di Etalase 884 mengenai UMKM. Selanjutnya kita akan bahas tentang tips membuka usaha catering dari pengalaman dari Mbak Rizkinya sendiri ya. Dari pengalaman pemilik usaha Arumi Catering ini, yang awalnya itu dia memulai usaha dari hal-hal yang kecil ya, atau dari hal-hal yang tidak terlalu besar gitu ya. Karena bisa dimulai dari jual dengan teman, terus dijual dengan keluarga atau orang-orang terdekat, orang-orang kenalan gitu ya. Terus kalau Mbak Rizkinya sendiri punya minat dan kemampuan di bidang itu, karena dia memang suka memasak ya, karena senang dalam hal memasak, jadi membuat usaha itu jadi terasa lebih menyenangkan ya, dan pastinya jadi lebih mudah dijalankan karena memang udah passion gitulah ya. Yang selanjutnya ini pastinya harus berani mencoba, karena jangan terlalu banyak takut ya sebelum memulai, karena kita kan belum tahu nih masih mau mulai, kenapa harus takut gitu ya. Kalau ada kesempatan dan merasa mampu, ya udah harus berani nih menerima pesanan, belajar dari prosesnya juga. Selanjutnya itu adalah kualitas makanan atau kualitas produk kita ini harus konsisten ya. Jadi jangan nanti kebersihannya tidak dijaga, kemasannya amburadul ya. Itu juga harus tetap diperhatikan sejak awal memulai usaha agar pelanggan juga percaya. Yang gak kalah menarik lagi, bisa memberikan sampel kepada teman atau calon pelanggan untuk memperkenalkan masakan sekaligus mendapatkan masukan. Selanjutnya, sebelum menerima pesanan, hitung dulu biaya bahan, kemasan, tenaga, dan kebutuhan lainnya agar harga jual tidak asal ditentukan ya. Pastinya kita kalau misalnya mau buka usaha itu pastinya cari untung ya, cuan yang diutamakan. Jadi harus kita pikirkan juga baik-baik, walaupun kita nanti kasih gratis, tapi kita juga harus mikir ada nggak ini keuntungannya setelah kita istilahnya bakar uang gitu ya. Terus foto produk atau unggah secara rutin di media sosial Abang dan Kakak, dan promosi juga bisa dilakukan dengan biaya minim, bahkan gratis, karena dari media sosial sendiri ya, bukan membeli advertise ya atau membeli iklan, enggak ya, dari usaha yang kecil-kecil aja dulu ya. Selanjutnya jangan takut gagal, karena dalam usaha pastinya ada mencoba, ada juga errornya. Kesalahan bisa menjadi evaluasi untuk memperbaiki produk dan pelayanan. Dan jangan lupa juga gak boleh gitu-gitu aja, jangan monoton ya. Jadi harus terus berinovasi, mengikuti tren makanan dan kebutuhan pelanggan, tapi tetap ya harus mempertahankan menu atau cita rasa yang menjadi ciri khas kita, atau menu dan cita rasa dari usaha kita itu sendiri. Yang terakhir pastinya terus belajar dan konsisten, karena usaha itu tidak langsung besar, atau jangan menjadikan pengalaman ini menjadi down, tapi bikinlah pengalaman itu untuk membangun usaha. Tapi juga itu juga harus butuh waktu ya, jangan gara-gara lama nih naik usahanya udahlah berhenti aja, jangan ya. Karena memang harus membutuhkan waktu dan kesabaran, serta kemampuan kita atau kemauan kita untuk terus belajar. Itu tadi tips-tips dari Mbak Rizkinya sendiri yang sudah anu merangkum ya, dari dialog dialog UMKM-nya Pro 1 pada tanggal 27 Agustus gitu ya. Jadi pastikan Abang dan Kakak untuk Etalase dan 884 sudah selesai anu bahas ya, sudah hampir menjelang pukul 12 juga nih ya. Tapi tetap pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Tetap anu menghadirkan lagu-lagu yang menarik dan informasi-informasi menarik lainnya. Ada lagu BTW OTW dari Suryanto Siregar. Here we go.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Okay, check the sound. Come from Karo Hagland, North Sumatra.

Ada Family Taxi, ya, lagu Karo yang udah diunggah ulang atau di remake ulang ya dengan lebih modern ya, dari B3 Voice featuring Paul apa nih, Paul Sitepu ya, lagunya yang lumayan ngebeat ya, dengan nge-rap ya, karena jarang ya ada lagu-lagu daerah ini pakai nge-rap segala nih. Dan akan Anu hadirkan lagi lagu-lagu yang menarik ya, sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi dan lagu-lagu yang menarik lah ya. Dan yang buat abang dan kakak yang sedang makan siang, tetap dengarkan Hanum di sini di Perempat Medan. Akan Hanum hadirkan juga informasi-informasi kuliner ya, sampai 1 jam ke depan. Dan nanti tepat pukul 14 kita juga akan dengarkan lagu-lagu keroncong ya. Jangan kemana-mana, tetap pastikan di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wali Kota Tanjung Balai Mahirul Salim Batubara SMAP mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang edukatif, hiburan dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Teruslah menjadi radio yang terpercaya, profesional dan selalu hadir menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan informasi yang cerdas dan membangun khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang kita cintai. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik. RRI sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81 semakin kuat, semakin terpercaya, terus mengudara untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 12 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu

Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Amak pargual pargocci, paridan na suksuk, parlopan na tawo. Takas no di wotohamu, roro hami di son robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni uhurmai. Mose!

Terima kasih mantan kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya masih bersama Hanum di sini yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 10 tadi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Sudah pukul 13 lewat 5 menit. Saatnya kita ada di Informasi Sumatera Utara. Informasi Sumatera Utara pula ya. Saatnya kita ada di Info dan Musik ya. Biasanya kalau jam 1 atau jam 13 itu ada siaran berjaringan ya. Setiap hari Senin sampai hari Jumat ya, biasanya kita akan bergabung bersama Jakarta. Namun kalau di hari weekend Sabtu Minggu enggak ya, itu hanya lokal aja. Jadi Anum akan informasikan berbagai informasi-informasi menarik dengan lagu-lagu yang menarik juga pastinya. Ini tadi udah terputar ya lagu Kelok 9 dari Androids.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Hanum di sini dengan lagu-lagu yang menarik ya, dengan berbagai informasi yang akan Hanum hadirkan ya. Dan buat Abang dan Kakak yang baru bergabung, selamat bergabung di Perempat Medan. Nah, Hanum masih menemani Abang dan Kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital ataupun dari streaming langsung di www.rri.co.id ya. Informasi pertama yang akan Hanum hadirkan ya. Kalau mungkin ada beberapa orang di antara Bang dan Kakak ini yang masih ingat yang namanya hobi surat-menyurat ya. Surat-menyurat ini zaman-zamannya masih belum se-hype-nya internet sekarang ya. Surat menyurat ini masih menjadi tren yang menyenangkan ya, apalagi kita nunggu suratnya datang gitu ya. Atau ada yang namanya hobi filateli, itu namanya itu hobi filateli. Mungkin ada beberapa abang dan kakak yang dulunya memang hobi-hobi surat menyurat ya, kayak Hanum ya. Karena memang Hanum gen milenial ya, masih paham lah yang pakai surat menyurat. Karena Hanum pernah ngirim surat sampai ke Mesir, pernah ngirim surat juga sampai ke Jakarta, pernah ke Bandung, ngirim surat ke Jepang juga pernah ya. Banyak sahabat-sahabat dulu ya, waktu masih belum ada internet, masih sering-sering kayak ngumpulin-ngumpulin perangkonya juga gitu ya.

ada rasa-rasa menyenangkan gitu. Kalau dinostalgiain lagi mungkin dulu aku kayak gini ya gitu. Nah, filateli ini salah satu hobi yang mungkin zaman sekarang tuh nggak ada lagi ya, karena sekarang udah pakai komunikasi digital ya. Hobi mengkoleksi perangko atau yang disebut dengan filateli ini sudah tidak terlalu menarik bagi masyarakat-masyarakat muda, tapi kalau mungkin yang masyarakat tua ya itu sudah tahu ya, sudah tahu lah ya. Karena mengumpulkan perangko tapi juga cara untuk mempelajari sejarah, budaya dan perkembangan dunia pos ya. Kalau dulu Anum suka ngumpuli perangkonya karena dia biasanya ada edisi khusus gitu ya. Misalnya waktu ulang tahun Indonesia ya di 17 Agustus biasanya ada mengeluarkan perangko baru. Gak tahu ya kalau sekarang masih ada apa enggak. Karena Anum kalau misalnya ngirim-ngirim surat udah gak pernah lagi ya, karena udah lebih praktis lagi pakai WA atau pakai email ya. Dan hobi mengoleksi dan mempelajari perangko ini bisa berupa sampul surat, cap pos atau kartu pos gitu ya. Karena istilah filateli ini juga berasal dari bahasa Perancis yang artinya disusun, dan kata Yunani yang artinya cinta, atelia ya, yang berkaitan dengan bebas biaya. Dan hobi ini pasti punya sejarah panjang walaupun sekarang sudah tidak ada lagi. Bukan tidak ada sih, mungkin ada tapi khusus ya, paling cuma beberapa orang aja yang masih suka surat menyurat dan berkirim pos ya. Nah itu tadi ya salah satu hobi-hobi yang mungkin zaman sekarang udah langka tapi dulu itu sangat hype ya. Nanti akan Anu hadirkan kembali ya, hobi-hobi apa lagi yang dulunya itu hype ya, bukan karena udah perkembangan zaman tapi emang udah gak ada lagi gitu ya. Nanti akan Anu hadirkan, jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Cantik Manis dari Trisna Sinta Berukliat.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Selain dari hobi filateli, ya salah satu hobi yang dulunya hit sekarang tidak terlalu hits ya, atau sudah mulai langka ya, ada juga mengoleksi kaset pita. Kalau anak-anak zaman sekarang nggak tahu tuh, dulu kalau kita dengarkan lagu itu pakai kaset yang pita itu ya, yang kalau misalnya dia nyanyi macet bisa rusak, kusut ya. Tapi kalau misalnya anak-anak zaman sekarang tuh taunya langsung dari YouTube ya, atau langsung dari MP3 ya. Mungkin yang CD yang bulat itu pun udah gak ingat lagi, gak tahu lagi orang tuh ada dulu kalau kita memutarkan lagu itu pakai CD yang bulat-bulat itu ya kan. Mungkin kalau yang zaman anak gen Alpha itu gak tahu. Kalau gen Z mungkin masih tahu ya. Kalau gen milenial pasti mengkoleksi kaset pita ini masih hits-hitsnya nih zaman-zamannya tahun 2000-an ya. Mengkoleksi kaset pita ini adalah hobi mengumpulkan kaset berisi rekaman musik, lagu atau album dari berbagai penyanyi atau band. Dan ini sangat populer sebelum munculnya CD dan MP3 serta layanan streaming musik seperti zaman sekarang. Kaset pita ini biasanya berbentuk kotak kecil dengan gulungan pita magnetik di dalamnya. Untuk mendengarnya juga harus dimasukkan ke dalam tape recorder atau radio tape atau juga pemutar kaset. Dan pada masanya ini orang sering beli kaset album penyanyi favorit kemudian menyimpannya sebagai koleksi. Selain musiknya, sampul, karet, terus tahun terbit, kondisi fisik, dan kelangkaannya juga dapat membuat sebuah kaset ini menarik untuk dikoleksi ya. Dan saat ini mungkin kalau mengkoleksi kaset pita ini sudah tidak populer seperti dahulu kala, karena musik ini lebih mudah didengarkan dari platform digital atau juga dari internet ya kan. Tapi kalau misalnya yang masih minat, masih ada, pasti masih ada ya, masih diminati juga sebagian orang karena memberikan sensasi nostalgia, sama kayak yang tadi ya, filateli tadi, ada rasa-rasa kepengen balik ke masa lalu gitu ya. Terus apalagi kalau misalnya ini kasetnya yang udah langka gitu ya. Nah kalau abang dan kakak nih, hobi apa sih yang dulu pernah abang dan kakak lakuin ya? Mana tahu ya, sama kayak Hanum nih ya, ada yang kayak hobi nulis diary. Nanti Hanum informasikan lagi hobi-hobi apa saja yang zaman dahulu ada, tapi kalau sekarang itu udah langka kali karena memang udah gak ada lagi ya. Ada lagu Tabola Ballet dari Silet Open Up Jackson Seran, Juan Reza, dan Diva Aurel.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Selain yang tadi Anum jelasin ya tentang filateli yang udah jarang, terus musik pakai kaset, pita juga udah mulai jarang mengkoleksi itu ya. Yang terakhir ini ada mengkoleksi kartu telepon atau hobi yang mengumpulkan berbagai jenis kartu telepon yang pernah digunakan untuk melakukan panggilan melalui telepon umum. Ini pada saat masih ada telepon umum ya. Sekarang udah gak ada lagi ya, telepon rumah pun udah gak ada lagi. Hobi ini juga cukup populer pada era ketika telepon umum ini masih banyak digunakan. Sebelum penggunaan ponsel ini menjadi semakin luas. Kartu telepon biasanya memiliki gambar atau desain yang berbeda-beda. Ada kartu yang menampilkan gambar tempat wisata, budaya, tokoh terkenal, perusahaan, hingga peristiwa tertentu. Karena desainnya beragam, orang biasanya tertarik untuk mengumpulkannya sebagai koleksi. Beberapa kolektor ini biasanya mencari kartu yang langka, yang sudah tidak diproduksi, dan memiliki desain yang unik, atau berasal dari tahun-tahun tertentu, dan kondisi kartu juga dapat mempengaruhi nilai koleksinya. Sekarang hobi ini udah tidak populer, dan mungkin udah jarang ya, karena telepon umum dan kartu telepon ini semakin jarang digunakan. Dan malah telepon umum udah gak ada lagi ya. Telepon rumah apalagi udah gak ada lagi. Cuman sedikit-sedikit aja. Di rumah Anum aja udah gak ada lagi telepon rumah. Teleponnya udah pakai HP semua soalnya. Namun kartu telepon ini masih menarik ya bagi kolektor-kolektor barang-barang unik ya. Karena memiliki nilai sejarah dan nostalgia juga ya. Itu tadi informasi-informasi mengenai hobi yang dulunya ada sekarang itu udah langka. Ada banyak ternyata ya. Sudah menjelang pukul 15 nanti akan ada lagu-lagu keroncong ya. Tapi ini masih ada lagu-lagu biasa dulu nih ya. Sebelum pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti akan ada alunan musik keroncong ya. Pastinya dengan beragam informasi juga. Informasi apa tuh Num? Belum tahu nih. Nanti kita cari dulu ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Sudah pukul 14 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ada di irama musik keroncong ya, akan Anu hadirkan lagu-lagu keroncong pastinya dengan beragam informasi. Tadi ada lagu Bengawan Solo dari Gaesang ya. Nanti akan Anu hadirkan lagi kembali lagu-lagu keroncong pastinya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Di hari Minggu ini biasanya enak ya kalau misalnya kita ada waktu untuk berolahraga, terutama olahraga yang ringan-ringan ya. Salah satunya adalah olahraga lari ya. Mungkin bisa terasa lebih mudah kalau misalnya kita juga melaksanakannya dengan konsisten ya. Semangat yang tinggi di awal ini kerap menurun ketika pekerjaan padat gitu ya, cuaca tidak mendukung atau tubuh terasa lelah gitu ya. Ada tips yang bisa Abang dan Kakak ambil ya, kalau misalnya mau jadi pelari atau mau memulai olahraga lari. Cuman ada banyak kendala-kendala tersendiri ya. Nah, kalau misalnya Abang dan Kakak bergabung dengan komunitas lari, ini bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga rutinitas olahraga ini tetap berjalan, karena adanya jadwal, terus adanya teman dan dukungan sosial. Karena beberapa tahun ini ya, lari ini menjadi komunitas ya. Fenomena lari bersama komunitas ini juga semakin berkembang. Karena dari salah satu laporan Strava Year in the Sport 2025 mencatat pertumbuhan klub olahraga di platform tersebut, ini termasuk running club atau klub berlari ya, menunjukkan aktivitas olahraga ini semakin banyak dilakukan sebagai kegiatan sosial, tidak hanya sebagai individu ya. Kalau kita punya teman, ini biasanya membuat kita jadi lebih semangat ya. Kalau ada teman, dia biasanya yang ngingatin juga nih ya kan. Apalagi gak ada alasan nih jadinya membatalkan aktivitas olahraga karena ya malas, enggak ya, karena ada teman jadinya harusnya jadi makin bersemangat gitu ya kan. Kalau misalnya yang awalnya jadi sendiri ya, apalagi pemula nih ya, pasti enggak merasa sendirian kalau misalnya ikut-ikut komunitas dari olahraga itu sendiri atau komunitas berlari ya. Ini dapat membantu mengurangi rasa tersebut, dan biasanya dapat kelompok yang berbeda ini peserta bisa menyesuaikan kemampuannya. Lari ini bisa juga menjadi aktivitas sosial karena bisa bertemu dengan teman-teman baru, hal-hal baru, terus bisa bagian dari gaya hidup, terus aktivitas sosial gitu ya. Terus pastikan pilih komunitas yang sesuai dengan kemampuan. Jangan yang ikut lari yang udah berapa ratus meter gitu ya. Yang kecil-kecil aja dulu, gak usah yang banyak-banyak ya kan. Nanti akan Anum informasikan lagi informasi-informasi menarik lainnya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada salah satu olahraga yang lumayan berat ya buat Abang dan Kakak yang tidak terbiasa sebenarnya, yang berat-berat ini agak susah sih, cuman bisa dijadikan suatu cara ya agar badan ini juga tetap bisa bergerak ya. Ini adalah salah satunya adalah pendakian gunung, yang kini tidak hanya dipandang sebagai aktivitas olahraga berat, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup modern. Semakin banyak kalangan muda hingga dewasa ini menjadikan mendaki gunung ini sebagai cara untuk mencari ketenangan jiwa, melepas penat dari hiruk pikuknya kota, terus hingga membangun koneksi dengan alam. Media sosial juga berperan besar dalam mendorong tren ini, di mana pengalaman mendaki dibagikan menjadi foto-foto eksotis ya, untuk banyak orang dan untuk keluarga gitu yang mau mencoba ikut ke mendaki gunung juga nih ya. Selain tantangan fisiknya, pendakian kini juga menjadi simbol pencapaian pribadi dengan gaya hidup sehat. Komunitas pendaki bermunculan di berbagai kota dan memperkuat ikatan sosial dan budaya outdoor di kalangan generasi muda. Tren ini juga menunjukkan bahwa aktivitas mendaki gunung membawa lebih banyak sekedar manfaat dari kesehatan fisik, tapi juga membentuk karakter mental yang tangguh serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Pendakian gunung ini juga bisa diprediksi akan terus menjadi bagian dari tren gaya hidup aktif, sehat, dan sadar akan lingkungan. Dengan pendekatan yang lebih bertanggung jawab, kegiatan ini juga tidak hanya memperkaya pengalaman pribadi, tetapi juga menjadi kontribusi positif dalam menjaga alam bagi generasi berikutnya ya. Nanti akan Anda hadirkan kembali informasi-informasi lainnya. Tapi gak bisa juga ya, tinggal 10 menit lagi ternyata ya. Hanum kayaknya langsung undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak ya, karena juga sudah menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanum kayaknya baru baca WhatsApp nih ya. Mesti yang Mbak Hanum, suara di Radio Perempat ini kurang jelas ya. Sedih kali hari ini ada karaokean. Kenapa ya? Kenapa? Halo, halo, halo, Bu. Ini suaranya sudah kedengaran gak? Soalnya udah Hanum buat paling full ini ya. Nanti coba Hanum tanya ke teknik kenapa suaranya kecil ya. Terima kasih buat Abang dan Kakak yang udah dengerin Anum dari pukul 10 tadi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada Sherly yang akan melanjutkan Abang dan Kakak di Prodangdut makin asik makin yahut ya. Anum tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore ya bang kakak semuanya. Berjumpa kembali bersama Sarlifika di hari Minggu 13 September 2026 ini. Menemani aktivitas weekend bang kakak di sore hari sampai nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana nih weekendnya abang kakak? Semoga berjalan lancar ya. Yang lagi liburan, yang lagi jalan-jalan, yang di rumah aja tapi me-time-an ya, merecharge energi untuk besok kembali bekerja. Tetap semangat aja, tetap bahagia dan tetap menjalankan hari-harinya dengan gembira pastinya. Kita awali kebersamaan kita di Prodangdut, makin asik makin yahut di Prodangdut kali ini ya bang kakak. Serli, ini apa? Jambu alas? Hah, jambu? Aduh gak ngerti aku. Yaudah ini ya bang kakak ya, lagu-lagu Pro Dangdutnya udah saya siapkan, dipilih aja ya. Ada Elvi Sukaisi, Payung Hitam, Mansyur S, Air Mata Pernikahan, Era Syakira Bunga, ada juga Evita Mala, Sebuah Janji, dan Roma Irama, Sepondok Dua Cinta. Silakan gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yo, ada siapa di sana?
1: Ada Sinti di Mabar.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Kabar baik. Ini kurang jernih sebetulnya lo.
0: Kenapa?
1: Ini kurang jernih memang.
0: Hah?
1: Memang kurang jernih, break apanya nih, bro, 4.
0: Oh iya. Nantilah dijernihkan ya.
1: Iya.
0: Iya, kegiatannya ngapain aja satu hari ini?
1: Cuma aja ini tadi mau angkat pakaian, pakaiannya udah kering semua gitu.
0: Oh, enggak jalan-jalan.
1: Enggak ada, cuma aja.
0: Malam Minggu semalam?
1: Ya enggak juga karena hujan malam Minggu di sini.
0: Oh, iya hujan juga di sini deras ya.
1: Iya, sini kemana malam Minggu?
0: Malam Minggu aku semalam enggak ada, cuman beli mie ayam aja makan di kantor.
1: Oh, ya sama pasangannya, ada pasangannya?
0: Ada, Najwa pasangannya.
1: Oh, ada laki-laki gitu pasangannya.
0: Enggak ada, nantilah dicari ya. Oke lah, lagunya apa nih yang ada di pilihan tadi?
1: Gak boleh.
0: Yang dilis aja ya.
1: Oh
0: iya,
1: capek ya yang dilis.
0: Ada Elvi Sukaisi, Payung Hitam, Mansyur S, Air Mata Pernikahan, Era Syakira Bunga, Evita Mala, Sebuah Janji, Roma Irama, Sepondok Berdua.
1: Itu pecah tajak yang nomor 3 tadi.
0: Yang nomor 3 itu Era Syakira Bunga.
1: Iya itu dia bunga.
0: Oke, nanti aku putarkan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu, ada Kak Miftah. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Nama saya Miftah dari warga Helvetia Pasar 4 ya Kak. Boleh request lagunya enggak? Lagunya dari berjudul Jambu itu lagunya ya Kak. Kalau tidak ada jambu judulnya, judul lain yang berjudul Hai Pujaan Hati itu. Kalau yang ada ya Kak. Kalau ada yang pertama ya Kak. Mau putar ya Kak? Buat Kak... Ini dangdut, lagu dangdut kah? Yang ada di list aja ya Kak Miftah ya. Oke silakan, kita angkat lagi nih. Halo Pro Dangdut.
2: Makin yahut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
2: Ada Rinti Dalang.
0: Hai, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Kak, capek.
0: Capek, kenapa capek?
2: Ada acara di rumah Risan, keluarga.
0: Oh alah, masih ada nih kegiatannya.
2: Itu masih rame di depan, tapi ini ke dalam gak capek. Dan semalam gak ada terhadapnya ya kan.
0: Oh oke.
2: Nyanyi jadi buka sendiri lah ya kan.
0: Betul, lagunya apa nih?
2: Kak, dari Evita Mala Kak.
0: Evita Mala, oke, Sebuah Janji.
2: Ya.
0: Siap, okay, nanti putar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bambu membuka. Oke, kita angkat lagi nih. Halo Pro Dangdut. Halo. Iya.
3: Halo. Makin nasi makin yahut.
0: Iya, ada siapa di sana?
3: Cantik manis gitu loh.
0: Iya, gitu loh. Gimana kabarnya?
3: Baik-baik di saya.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
3: Ada Ayam Berkokok.
0: Ayam Berkokok nggak ada, yang ada di list Kak Cantik Manis.
3: Oh,
0: iya.
3: Dari ini aja lah, Mansyur S.
0: Mansyur S, Air Mata Perkawinan.
3: Ya, oke.
0: Okay. Oke, okay, siap nanti di putar.
3: Pada service, selamat bertugas ya.
0: Oke. Okay.
3: ada bye-bye is the best.
0: Thank you, bye-bye. Abang kakak bisa request lagu dangdut yang ada di list Elvi Sukaisi Payung Hitam. Ada juga Roma Irama Sepondok Dua Cinta. Ada Maggie Z Gubuk Bambu Abim Ngesti Sonia. Nah mau yang mana nih boleh 0618463115 chat WhatsApp 0

0: Vita Alfia ada.
1: Siapa?
0: Vita Alfia.
1: Vita Alfia, tunggu ya. Aku lihat dulu di list ya.
0: Iya.
1: Vita Alfia. Vita Alfia yang ada itu untuk apa? Bagai ranting yang kering, di mana salahnya? Dinda, Mas Hantaran, Kangen Dangdutan.
0: Mas Hantaran.
1: Oke, ditunggu.
0: Oke, makasih Sherlia, Mbak Tugas, sehat selalu.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulin dulu nih sama kakak untuk gabung. Nanti diputarnya setelah azan sholat asar ya. Jadi kita buka dulu line teleponnya. Halo, Pro Dangdut. Halo? Halo?
2: Halo?
1: Halo? Halo, jauh kali suaranya.
2: Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
2: Makin asik makin yahut.
1: Iya.
2: Halo?
1: Halo?
2: Halo?
1: Halo, jauh kali suaranya, gak dengar.
2: Ah, ini kan dengar lah, Sherly.
1: Ah, oke. Okay. Ada siapa nih?
2: Ada orang paling ganteng di Binjai.
1: Mas Bambang.
2: Iya, siap.
1: Oke. Okay. Mau request lagu apa nih yang ada di list tadi?
2: Lagunya lagu apa aja?
1: Yang ada itu Elvi Sukaisi Payung Hitam, ada juga Roma Irama Sepondok Dua Cinta, Maggie Z Gubuk Bambu, Abi
2: Z aja Gubuk Bambu.
1: Gubuk Bambu. Oke, siap, nanti diputar ya.
2: Makasih banyak ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Halo.
3: Manggil si Manggil Yahud.
1: Ya.
3: Assalamualaikum, Sari. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Sore, ada siapa nih?
3: Ada Umi Sumi, Sari.
1: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, ini jangan api-api ya. Sari, apa kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Amin, nomor alamin. Jaga kesehatan ya.
1: Iya.
3: Nah, lagunya ya.
1: Apa itu?
3: Lagunya Miskol Lagi.
1: Miskol Lagi?
3: Iya, ada.
1: Tengok dulu ya, ada di list gak nih?
3: Ya.
1: Miskol Lagi gak ada?
3: Gak ada. Rumah Bambu?
1: Apa?
3: Rumah Bambu dari Evita Mala.
1: Evita Mala?
3: Iya, Rumah Bambu.
1: Evita Mala udah mau diputarkan, Sebuah Janji. Yang lain?
3: Oh, ini aja lah, mimpi digigit ular.
1: Apa?
3: Mimpi digigit ular.
1: Dari siapa tuh?
3: Hah?
1: Dari siapa itu?
3: Dari ini, siapa ya? Jasya God. Itu siapa ya? Gak ada.
1: Gak ada, aku bacakan aja yang ada Saskia, mau?
3: Oh, ini aja lah kalau enggak. 365 hari.
1: Dari siapa?
3: Dari Nia Daniati.
1: Nia Daniati gak dangdut?
3: Dangdut itu sayang.
1: Nia Daniati gak ada?
3: Gak ada, jadi apa yang ada situ?
1: Ini mau nama penyanyi siapa?
3: Ya, namanya ini Eti Tamala.
1: Eti Tamala gak bisa.
3: Jadi apa yang bisa?
1: Elvi Sukaisi Payung Hitam, Roma Irama Pondok Dua Cinta.
3: Satu pondok aja lah.
1: Oke, nanti diputar ya.
3: Ya, ini tunggu ya, Sherly.
1: Oke.
3: Terima kasih waktunya. Selamat tugas sampai tuntas.
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, satu penelpon sebelum ke lagu ya. Halo.
1: Halo, Perdangdut Ancik Asik Nasinya Hu.
0: Iya.
1: Perdangdut dong.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, Bu Ratni.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya?
1: Saya tertawa terus.
0: Iya, lagunya apa nih?
1: Lagunya jalanan. Oh, apa tadi? Sudah diambil lagunya.
0: Yang mana?
1: Ada di bagi cerita di kan orang. Oh, ini aja lah. Sana menanti minum minggu.
0: Di sana menanti.
1: Minum minggu dia talen.
0: Ntar ya. Via Valen, di sana nanti di sini menunggu. Oke, okay, siap.
1: Siap, makasih ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, sampai rumah, lancar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakak, kita dengarkan dulu penghantar untuk azan sholat asar nanti ya, pukul 15:25 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk abang kakak, tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

kakak, sesaat lagi pukul 15.25 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
1: Apa sih yang paling kau kangenin?
0: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
1: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
0: Iya, Kak.
1: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
0: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
1: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: 88,4 Pramod Medan, Suara Budaya Nusantara, Prodangdut, makin asik makin yahut. Untuk abang kakak yang mau karaoke boleh di 0618463115. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak Sally.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
1: Ada Ririn di sini. Siapa di sana?
0: Ada Kak Sherly di sini.
1: Alhamdulillah, Rin, tungguin ini ada koro-koro enggak ya?
0: Gitu. Ada dong. Mau nyanyi lagu apa ini?
1: Kehilangan, Kak.
0: Kehilangan dari?
1: Lagunya Oma Irama sih, tapi yang ke cewek ya, Kak.
0: Kehilangan, ntar ya.
1: Iya.
0: Karaoke.
1: Dia yang ada gambar orang sama lagi main keyboard.
0: Gambar apa?
1: Orangnya sama main keyboard.
0: Coba kita lihat
1: karaoke-nya.
0: Dulu.
1: Karaoke-nya.
0: Ah, kehilangan.
1: Iya.
0: Ntar ya.
1: Oke.
0: Yang mana nih? Coba kita coba aja ya.
1: Iya, Kak.
0: Ini bukan.
1: Iya, Kak. Ya.
0: Oke, siap?
1: Siap.
0: Ini dari Rin dengan kehilangan.
1: Iya.

0: Yeay. Oke. Kita baca dulu ya.
1: Ya.
0: Dari Bu Rani untuk artis kita Ririn di Galang 100 ya.
1: Terima kasih Bu Ratmi. Semoga saya selalu dilancarkan rezekinya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi untuk kakak-kakak yang mau gabung koro-koro, cuman bisa melalui line telepon aja ya. Nggak bisa lewat WA. Oke. Kita angkat dulu nih. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak Serli.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
2: Bang Lumlum, Kak Serli.
0: Gimana kabarnya Bang Lumlum?
2: Sehat pastinya, bahagia selalu Kak Serli.
0: Alhamdulillah.
2: Itu malam minggu, pastilah ya kan.
0: Oh ya.
2: Tapi Kak Serli udah punya pasangan kabarnya.
0: Kenapa?
2: Kak Serli udah punya pasangan malam minggu, tadi malam.
0: Tadi malam si Najwa pasanganku.
2: Ya, Najwa.
0: Makasih ya.
2: Kak Serli, lagunya Aku Sayang Padamu yang gondang Kak Serli.
0: Aku Sayang Padamu?
2: Iya, yang Desi Gondang, ramai-ramai itu.
0: Gondang?
2: Desi Gondang.
0: Aku Sayang Padamu, siapa?
2: Desi Gondang, ya. Ramai-ramai.
0: Gondang, Bang?
2: Iya, iya.
0: Gondang, oke ntar ya. Ramai-ramai, oke siap?
2: Oke, kita mainkan Kak Serli.
0: Oke, ini dia Bang Lumi dengan Aku Sayang Padamu.
2: Ya, hoba-hoba.
0: Hoba! Hoba.

0: Oke.
1: Oke, makasih Kak Ferli.
0: Kita baca dulu nih.
1: Oke, ada.
0: Ada, masuk dia. Sudah masuk. Lumu. Apa sih ini? Tunggu. Tunggu yang mana sih? Oh, ini. Ah, untuk kartu kita digalang Lumi 125 dari Bu Ratni.
1: Oh, terima kasih Bu, lumayan Bu ya beli untuk Lindri.
0: Ya Allah.
1: Tapi Bu Ratni sehat selalu Bu Ratni, makasih Kak Seli.
0: Yo, sama-sama.
1: Yo, sehat selalu Kak Seli ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Koro-koro.
0: Ya, okay. ada siapa di sana?
2: Ahmad Irwan, Bandung.
0: Gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, cuaca lagi panas.
0: Oh, panas ya?
2: Ya.
0: Oh, di sini mendung nih.
2: Enggak, di sini belum ada hujan di sini ya.
0: Oh iya. Oke. Okay.
2: Paling juga hujan air mata mah ada.
0: Ya Allah. Mau nyanyi lagu apa nih?
2: Lagunya ini gimana ya, mujizat itu permohonan
0: dari
2: mujizat,
0: permohonan
2: ya
0: mujizat
2: ya, ada dasar pria.
0: Tunggu ya, sabar ya.
2: Yo.
0: Permohonan. Oke, siap. Oke, ini dia. Bang siapa tadi?
2: Ahmad Irwan di Jawa Barat, Bandung.
0: Oke, silahkan.

0: Terima kasih.
1: Oke,
0: terima kasih. Senangnya kan lagu yang galau-galau, yang lagu dangdut asli yang galau gitu kan. Ini sama Mbak siapa ini?
1: Shirley.
0: Mbak Shirley, oh kayaknya pasti orangnya cantik, kayaknya pasti juga.
1: Namanya cewek ya, cantik.
0: Sering ke Kang Kiki kalau si pertama kali, dari Bandung nggak percaya, oh Kang Kiki saya orang Bandung kan ya. Salamnya buat semuanya aja, waktu sedikit lagi ya. Terima kasih ya.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi sama kakak 0618463115. Halo, siapa malam perempat? Siapa malam lagi? Bro dangdut, ya Allah.
2: Makin asik, makin nyahut.
1: Astagfirullah, ya. Iya, mau lagu apa nih?
2: Coba dari apa, coba dari apa? Aku mah apa?
1: Aku mah apa?
2: Dari Cita Yusata.
1: Oke, siap. Tunggu. Karaoke. Oke, siap.
2: Siap.
1: Ini dia Cynthia dengan Aku Mah Apa Tuh.

0: itu dia tadi ya, Cynthia dengan Aku Maha Patuh.
1: Iya.
0: Oke, untuk artis kita Cynthia Mabar 100 ya. Sin dari Buratni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Ya.
2: Selamat sore, Kak.
0: Selamat sore. Ada siapa di sana?
2: Pepen, Kak.
0: Siapa?
2: Pepen.
0: Pepen?
2: Iya, Kak.
0: Dari mana?
2: Ya, Kak, jangan ketawa, ya, Kak.
0: Enggak ketawa aku.
2: Jadi nangis?
0: Enggak, biasa aja.
2: Udahlah, Kak. Takut aja, Kak.
0: Enggak mau tahu, aku mau tahu dulu dari mana.
2: Katanya enggak mau tahu, Kak.
0: Oh iya, dari mana nih?
2: Pepen.
0: Dari mana tinggalnya?
2: Anom City, Kak.
0: Oh, Anom City.
2: Iya, Kak.
0: Oke lah, mau nyanyi lagu apa nih?
2: Lagu dangdut, Kak. Yang
0: mana?
2: Lagu apa, Kak, ya?
0: Hmm.
2: Ini lupa gara-gara. Inti ya, aku maaf, Pak, katanya. Oh, tanda cinta aja lah, Kak.
0: Tanda cinta?
2: Iya.
0: Dari siapa tuh?
2: Dari kakekku Megi Jakaria, Kak.
0: Siapa?
2: Kakek macam Megi Jakaria.
0: Tunggu ya. Karaoke. Ku cari dulu ya, tanda cinta Megi Z.
2: Iya, Kak.
0: Oke, siap.
2: Siap, Kak.
0: Oke, silakan.
2: Belum pun, Kak.

0: Iya. Ya sama-sama ya.
1: Wah.
0: Bye bye. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, emang kakak ya. Udah pukul 17 waktu Indonesia Barat selama setengah jam ke depan sampai pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kita hadirkan Just More Music. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, saatnya kita dengarkan Kajian Islami Mutiara Pagi, edisi hari Minggu 13 September 2026. Kali ini bersama Ustazah Haja Marlia Sitepu SAG MHI dari Pokjalu Kemenak Binjai, dengan tema berlapang dada dalam pergaulan. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya RRI Pro 4 FM dimanapun berada. Kembali bertemu kami para penyuluh agama Islam. Kali ini saya Hajah Marliah dari Kementerian Agama Kota Binjai menyapa para pendengar sahabat RRI Pro 4 FM dimanapun berada. Asbahna ala fitratil Islam wa ala dini nabina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Baik, pagi ini mudah-mudahan semua pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat dan afiat dan dalam hati yang senantiasa diberikan Allah kebahagiaan. Sore ini saya akan mencoba menyampaikan tentang bagaimana kita hidup ini bisa tetap berlapang dada sekalipun kita itu terkadang banyak menghadapi karakter-karakter manusia. Kita tidak akan bisa mampu menemukan manusia yang sempurna dimanapun kita berada. Maka yang terbaik, kita mampu menanamkan di hati kita, di dalam diri kita, di dalam perjalanan pergaulan kita, kita tidak menjadikan masalah ketika kita menemukan orang yang mungkin tidak sesuai dengan karakter kita. Maka kita tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, sekalipun dengan orang yang mungkin dalam bahasa kerennya seresek apapun. Begitu ya, anak zaman now itu selalu mengatakan resek. Kenapa? Karena sahabat Nabi Abu Dardah mengatakan, "Mayyatafaqad yafqid." Kalau kau mencari manusia yang sempurna, maka kau akan kehilangan mereka. Kenapa? Saudaraku dimanapun berada, sahabat budaya yang saya cintai, kesempurnaan itu milik Allah. Maka Allah itu disebut Khaliq, disebut Allah, disebut Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu memiliki kesempurnaan. Kita manusia, status kita hamba. Di sini perlu kita dudukkan, yang namanya kita berstatus hamba, berlakulah seperti hamba dan mampulah menerima kekurangan hamba-hamba yang lain, yaitu manusia di sekitar kita. Ini banyak terjadi problem, permasalahan apapun, karena tidak ada satu dengan yang lain mau mengaku kalau dirinya salah, ya kan? Baik sahabat budaya, dimanapun berada, dan Abu Dardah sahabat Nabi mengatakan, wa man la yu'addi sabra lil fawaji'il umuri ya jaz. Dan ketika kita tidak memiliki kesabaran dalam kehidupan, niscaya kita akan mengalami kekalahan. Jadi kalau kita kaji nasihat Abu Dardah ini, yang pertama, jangan cari kesempurnaan di dalam diri manusia. Yang kedua, sabarlah dalam menghadapi ujian. Kenapa? Para pendengar dimanapun berada, agenda kita dalam hidup ini sebenarnya cuma satu loh ya. Apa itu? Agenda kita dalam mengarungi kehidupan ini cuma satu. Apa itu? Ujian. Itu agenda kita, tidak ada yang lain. Kenapa? Senang ujian, susah juga itu ujian. Hebat, hebat nih. Nih saya jadi orang hebat nih misalnya. Kehebatan itu ujian. Saya menjadi rakyat jelata. Rakyat jelata itu juga ujian. Oh, ada orang cantik, jelita, segalanya ujian. Jelek, ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Maka kata Abu Darda, agenda kita dalam hidup ini satu, ujian. Ketika kita tahu agenda kita ujian, maka bergaul, berteman, berinteraksi dengan berbagai macam karakter manusia. Kita ujian, manusia itu pun ujian. Maka bagaimana kita mampu berlapang dada menghadapi berbagai macam karakter manusia dalam kehidupan ini, ya. Saudaraku dimanapun berada, bahkan dikatakan Rasulullah, kullu bani Adam khata wa khairul khata at-tawabun. Allah itu tahu kita tidak dituntut oleh Allah, tidak khilaf. Tapi bagaimana ketika kita khilaf, at-tawabun, kita tahu untuk bertobat kepada Allah. Artinya Tuhan sendiri tahu loh ya, kalau kita ini tempatnya salah, tempatnya khilaf. Tapi kenapa terkadang kita tidak mau ketika ada atau melihat ada orang lain, teman sekerja, kolega, sahabat, jiran tetangga, keluarga, sedikit saja salah. Ini yang akan menjadi pemicu persoalan dan ini yang akan dikenang sampai kapanpun. Nah, karakter-karakter seperti ini yang perlu kita jaga ketika kita ingin menambah pondasi iman di dalam hidup kita. Iman dan sabar itu berada di dalam satu wadah, satu kesatuan yang sama, ya. Iman dan sabar itu menurut Imam Ibnul Qayyim. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau kau ingin mengukur kadar keimananmu, lihat sejauh mana kadar kesabaranmu. Karena nggak mungkin nih imannya di sini, sabarnya di Amerika, itu nggak mungkin. Di mana kita berada, di mana iman kita duduk, disitulah ukuran sabar kita harus duduk. Termasuk hari ini yang ingin kita bahas, sabarnya kita menghadapi berbagai macam tipe-tipe pergaulan, tipe-tipe manusia. Maka dalam hidup ini, orang tua ujiannya anaknya. Tapi jangan lupa, bagi si anak, orang tua juga ujiannya. Bagi seorang guru, muridnya itu adalah ujian bagi gurunya. Tapi jangan salah, bagi muridnya, gurunya juga ujiannya, gitu. Gitulah hidup ini. Sementara terkadang kita sebagai masyarakat, bagi kita pemimpin-pemimpin kita ini, pemerintah kita ini, ujian bagi kita, mengesabaran kita, bagi kita masyarakat. Tapi bagi pemimpin kita, kita sebagai masyarakat juga ujian bagi mereka. Subhanallah. Maka ada pepatah Jawa mengatakan hidup ini sawang sinawang. Apa itu sawang sinawang? Orang melihat kita indah, padahal kita yang jalaninya tidak seindah yang dilihat orang lain. Maka apa yang harus kita tanamkan? Yang harus kita tanamkan, kita mampu menerima setiap kekurangan orang lain. Maka sahabat Nabi Abu Dardah mengatakan, ketika kita ingin tenang dalam hidup ini, tanamkan akhlak taghaful. Tanamkan akhlak di dalam diri kita itu, akhlak taghaful. Apa taghaful? Menurut Abu Dardah, taghaful ini, kita tahu kekurangan seseorang, kita tahu karakter seseorang, kita tahu kejelekan seseorang, tapi kita mencoba mengambil sikap berlapang dada dan tidak mempersoalkannya. Subhanallah. Sahabat budaya, dimanapun berada,
2: Ketika akhlak taghaful ini ada di dalam diri kita, maka berada di lingkungan seperti apapun, kita akan merasakan ketenangan. Kita akan asik-asik saja. Kenapa? Karena kita tahu sudah duduk di hati kita. Oh ya iya, aku akan menghadapi orang-orang seperti ini. Ingat, ketika mata kita melihat kesalahan orang lain, orang lain punya mata juga loh ya untuk melihat kesalahan kita. Ketika telinga kita ini selalu mendengar kekurangan-kekurangan orang lain juga punya telinga yang sama untuk mendengar kekurangan-kekurangan kita. Sahabat budaya yang saya cintai karena Allah dimanapun berada, ini terlihat ringan loh ya, taghaful ini terlihat ringan, akhlak taghaful ini. Tapi sesungguhnya kita butuh latihan, butuh menapaki hati kita, menapaki diri kita, mendudukkan semua persoalan dan hanya mentadabbur, bermuhasabah dan merenung. Dan mengingat senantiasa, oh iya, kullu bani Adam khata, gak ada di dunia ini yang gak salah, subhanallah. Kalau kita kaji, para nabi juga banyak melakukan kesalahan. Kenapa? Nabi juga manusia. Yang sempurna itu hanya Allah. Kenapa Adam harus turun dari surga? Ada kesalahan yang dilakukan. Kenapa Nabi Yunus diberikan Allah ujian ditelan oleh ikan paus? Karena ada kesalahan ketika itu meninggalkan umatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi Abdullah bin Ummi Maktum, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang dengan para tamu, berdialog tentang hal-hal penting, ternyata yang datang Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang yang buta. Nabi tidak begitu engah dengan kehadirannya, dan si Abdullah bin Ummi Maktum juga tidak mampu melihat kalau Nabi juga sedang menghadapi tamu, istilahnya zaman sekarang lagi audiens dengan berbagai kalangan yang hadir di hadapan Rasulullah. Karena Abdullah bin Ummi Maktum itu seorang yang buta. Maka sesaat yang sangat singkat itu sedikit berubah wajah Nabi dan berpaling. Sahabat tidak ada yang memperhatikan itu. Sahabat tidak tahu ketika itu kalau Nabi sedikit berpaling dan masamkan wajah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna langsung menegur Rasulullah dengan ayat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Apa yang langsung diingatkan Allah dalam ayat ini? Abasa, wajah yang masam, watawalla, dan berpaling. Apa yang kita harus ambil dari ayat ini, atau apa yang kita harus ambil natijah dari teguran Allah ini di dalam menghadapi ini? Kan kisah Nabi ini ketika menghadapi banyak orang, dan ada pula lagi Abdullah bin Ummi Maktum hadir, bagaimana kita tetap mampu mempertahankan wajah yang nice sekalipun mungkin kita lagi diperlakukan tidak nice oleh orang lain. Bagaimana kita tetap berlaku baik di tengah-tengah umat, di tengah hiruk pikuk, di tengah persahabatan, di tengah-tengah keluarga, atau di tengah-tengah sahabat, atau dalam keluarga kita sendiri, anak kita sendiri. Bagaimana kita tetap bisa mencerminkan wajah yang manis, ya? Karena yang luan ditegur itu abels, watawalla, wajahnya masam, watawalla, dan dia berpaling. Anja ahul a'ma, ketika datang orang buta kepadanya. Maka di dalam hadis Nabi kita mengingatkan, kama tadinu tudan, bagaimana engkau memperlakukan orang, begitulah kau diperlakukan. Baik sahabat budaya dimanapun berada, dalam kajian yang sangat singkat di sore hari ini, saya sebenarnya ingin mengajak kita sama-sama nih, yuk menanamkan diri kita bisa mampu menerima bagaimanapun keadaan orang lain dan menanamkan akhlak taghaful. Kita tahu orang punya kekurangan, kita tahu orang punya kelemahan, kita tahu orang punya karakter yang mungkin tidak pas dengan karakter kita, tapi kita tetap berlapang dada dalam menerimanya. Alam nasyarah laka sadrak. Mudah-mudahan dengan memakai akhlak taghaful, hati kita lapang, dimanapun kita berada, kita asik saja. Pesan guru saya dulu di pesantren, berjuanglah untuk tidak asin, sekalipun kau berada di air yang asin. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat untuk sahabat budaya dimanapun berada. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Hajah Marliah dari Kementerian Agama Kota Binjai undur diri. Akhirul kalam. Astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Abang Kakak akan saling putarkan ya lagu-lagu religi islami selama 1 jam ke depan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Abang Kakak, pastikan tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

dan kakak, saatnya Anda mendengarkan Motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datuk Kesawan. Datuk Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik. Saya kembali kepada bangunan dahulunya ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China sekarang dibilangkan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia membangun masjid, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Deli, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Tadi jumpa ke Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Api ini, dengan ilmu mewakaf, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini, 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Kayak kalau kita lihat, cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada kemudian daripada Cina, Melayu, dan Persi. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat, atapnya itu kayak film Shaolin. Kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan, kayak itulah ada di sini. Nah, bentuknya itu bertangga dia, itu, maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berkat ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan tahu lah kamu berakhir dia apa itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Api. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkan ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya

KK Menteri Kebudayaan Fadlizon mengumumkan rencananya untuk merevitalisasi Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Demikian disampaikannya pada pembukaan pameran lukisan bertema Nasirun Bersimpuh di Kaki Para Guru, Sabtu 12 September 2026. Setelah pameran tersebut selesai, revitalisasi Galeri Nasional Indonesia akan langsung dilakukan. Menbud mengungkapkan setelah revitalisasi, Galeri Nasional Indonesia akan terlihat lebih representatif. Sekian kabar berita Perempat saat ini, nantikan kabar berita Perempat selanjutnya.

0: 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Satu jam terakhir kebersamaan kita, Bang Kakak. Saya hadirkan ragam iraman Nusantara, budaya Nusantara sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Nanti saya akan bagi-bagikan informasi dari seluruh penjuru tanah air mengenai kuliner, wisata dan lain sebagainya, dan juga memutarkan lagu-lagu enak khas Pro 4. Jadi untuk Abang Kakak pastikan tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Hei Sile, maya kabarnya nih?
2: Mencuah-cuah bang, Abang Kai beri tanah.
1: Iya aku mendai-mendai saja.
2: Mendai-mendai juga?
1: Betul.
2: Iya udah lama tak jumpa ini bang.
1: Ya kemana saja aku tinggal?
2: Ke gunung.
1: Ngapain?
2: Nanam jeruk.
1: Iya.
2: Mana
1: iya.
2: Jeruknya? Iya, kita mainkan dulu mus, baru kita makan.
1: Oh betul, ada iya. Kan nih? Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
2: Pucuk Pisang Dua?
1: Iya.
2: Wah mantap kali bang.
1: Iya mainkan lah.
2: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
1: Iya.
2: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
1: Betul. Dengarkan nih.
2: Iya.
1: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik.

0: sile. Maya kabarnya ne.
1: Menjual-jual, Bang. Ah. Abang kai beri tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Ke mana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Ada enggak kan, Nek? Kalau mau isek berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh, aduh. Dengar Abang ini ya.
0: Ah.
1: Buah sukun dibelah dua, awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka pucuk pisang dua, siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.

Abang Kakak Menteri Kebudayaan Fadli Zon berharap perjalanan hidup maestro seni rupa Nasirun ini dapat menginspirasi lahirnya pelukis-pelukis andal. Ini diwujudkan melalui proses pewarisan pengetahuan, pengalaman, serta nilai-nilai berkesenian kepada generasi penerus bangsa. Harapan tersebut disampaikannya saat membuka pameran Nasirun 1965 sampai 2026 bersimpuh di kaki para guru di Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Pameran ini bertujuan untuk mengenang maestro seni lukis yang berpulang pada 1 Agustus 2026. Menurut Menbud, Nasirun tidak hanya dikenal melalui pencapaian estetika dan artistiknya. Namun lanjutnya, yang lebih penting adalah melalui dedikasinya untuk membagikan pengetahuan kepada generasi muda. Fadli mencontohkan keterlibatan Nasirun sebagai guru dalam program Belajar Bersama Maestro yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan pada 2025. Dalam program tersebut, 10 siswa yang lolos audisi akan tinggal di tempat Nasirun untuk belajar bersama sang maestro. Menbud mengatakan pengalaman tersebut dapat menjadi inspirasi bagi para perupa muda untuk mengembangkan karya dengan kedalaman yang mereka miliki. Pameran bersimpuh di kaki para guru juga memperlihatkan sisi lain dari perjalanan artistik Nasirun, yakni penghormatannya terhadap para guru. Informasi ini bisa Abang Kakak baca secara lengkap melalui portal berita kita rri.co.id. Kita balik ke lagu lainnya Bang Kakak ya, lagu-lagu Enakas Perempat pastikan tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

19.37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua salat yang memiliki keutamaan yang besar adalah salat subuh dan salat isya. Dua salat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada salat isya dan salat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Prambanan Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 19 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak. Saatnya Sherly harus pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Nantinya bakal ada Marlon yang akan nemenin aktivitas malam Abang Kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya nanti kita dengarkan dulu drama legenda dengan judul Asal Mula Anak Sungai Mahakam. Sherly pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kau sudah melanggar pesanku. Gara-gara kau, kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama.
2: Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sungai yang mencapai 920 km dan lebar 300 hingga 500 meter ini memiliki banyak anak sungai. Menurut cerita, sebagian anak sungai Mahakam terbentuk akibat sebuah peristiwa yang pernah terjadi di daerah tersebut. Seperti apa peristiwa yang terjadi? Ikuti selengkapnya bersama kami dalam drama legenda persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Dahulu di sekitar Sungai Mahakam, terdapat pondok besar yang dihuni 3 bersaudara. Saudara tertua, seorang gadis bernama Siluk. Saudara kedua bernama Ayus. Dan yang ketiga bernama Ongo. Mereka memiliki kebiasaan dan keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk punya kebiasaan melakukan bebelian atau ritual adat dan bedewa atau memuja dewa. Hampir setiap hari, Siluk bersemedi sampai lupa makan dan minum. Sementara itu, Ayus adalah seorang yang ceroboh dan suka mencampuri urusan orang lain. Ayus memiliki badan yang besar dan kuat. Pohon besar dapat dengan mudah dicabutnya. Langkah kakinya juga sangat panjang, sehingga ia dapat berlari secepat angin. Sedangkan si bungsu tidak punya keahlian.

0: Suatu malam, Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena atap pondok mereka bocor akibat hujan deras. Pagi harinya, Ayus dan Ongo pergi ke hutan mencari daun serdang untuk menggantikan atap pondok mereka yang bocor.
1: Kasih Luk, aku dan Ongo mau ke hutan mencari daun serdang. Nanti kakak yang masak ya setelah bebelian.
0: Mendengar suara adiknya, si Luk pun terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia merasa amat kecewa karena semedinya belum selesai tapi sudah dimangunkan oleh Ayus.
2: Baiklah, nanti aku yang masak. Tapi jangan sekali-kali kalian buka tutup periuk ya. Cukup tambahkan kayu bakar saja.
1: Baik, Kak.

0: Menjelang siang, Ayus dan Ongo kembali dari hutan. Mereka kelelahan dan lapar. Ayus langsung masuk ke dapur dan melihat periuk nasi masih terjerang di atas tungku.
1: Kenapa panci masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang.

0: Ayus penasaran, ingin mengetahui isi panci itu. Maka Ayus pun membuka penutup panci. Ayus sangat terkejut karena panci tersebut hanya berisikan beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, Ayus menutup kembali panci itu. Siluk baru selesai bebelian, kemudian menuju ke dapur untuk memastikan nasinya sudah matang atau belum. Namun saat membuka penutup panci, ternyata masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa.
1: Ih, kenapa masih ada daun padi yang tersisa? Ini pasti perbuatan Ayus. Dia sudah melanggar pesanku.
0: Siluk sangat marah karena perbuatan adiknya kesaktiannya hilang.

0: Ayus?
1: Iya, kenapa kak?
0: Kau sudah melanggar pesanku.
1: Hah? Pesan apa kak?
0: Aku sudah pesan, jangan sekali-kali kau buka tutup panci itu.
1: Astaga, maafkan aku ya kak.
0: Gara-gara kau kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama. Aku akan tinggal dekat pusat air. Di sana nanti aku bebas bebelian dan bedewa. Tidak ada yang mengganggu aku lagi. Kamu dengar itu?
2: Siluk segera mengemas pakaiannya. Siluk juga membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Ia menyusuri sungai menuju hilir menggunakan rakit. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya.
0: Aku pergi sekarang. Jaga diri kalian baik-baik.
2: Ayus menyesal atas perbuatannya, sehingga kakaknya pergi meninggalkan mereka. Ketika Ayus melihat rakit Siluk melaju di atas aliran sungai yang deras, dengan cepat Ayus berlari hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, Ayus dapat mendahului kakaknya. Ayus kemudian mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah sungai Mahakam, sehingga terbentuklah bendungan. Rakit Siluk pun mulai melambat. Ketika Siluk tiba dekat bendungan, ia memerintahkan ayam jantan saktinya berkokok.
0: Berkoteklah

0: Ayam jantan itu pun berkokok. Suara kokok ayam sakti itu seketika menghancurkan bendungan yang dibuat Ayus. Siluk dengan rakitnya pun kembali melaju menuju ke hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari laju, mendahului kakaknya dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan kakaknya berkokok, bendungan itu kembali hancur berkeping-keping. Demikian hal tersebut terjadi berulang-ulang. Menurut cerita, bekas-bekas bendungan tersebut kini menjadi kaham atau jeram di hulu Sungai Mahakam. Rakit yang ditumpangi siluk terus melaju hingga akhirnya tiba di muara Sungai Mahakam. Ayus tidak mampu lagi membuat bendungan karena tidak ada batu-batu besar di daerah tersebut. Akhirnya Ayus menambak kuala sungai dengan mengambil lumpurnya dan mencabut nipah-nipah yang tumbuh di pinggir sungai. Nipah-nipah itu kemudian ditanam dan membentuk tambak. Setelah itu Ayus menunggu siluk melewati tempat itu. Dari kejauhan, tampaklah rakit siluk melaju ke hilir. Ketika rakit itu melewati hutan nipah buatan Ayus, berkokoklah ayam jantan siluk. Ayal hutan nipah itu pun hancur, sehingga terbentuklah aliran-aliran sungai yang kini bernama Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Laut Lepas, Siluk berpesan kepada Ayus.
1: Ayus, tolong jangan lagi kau halang-halangi jalanku. Biarkan aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata di pusat air. Aku akan bebelian dan berdewa untuk menenteramkan jiwa. Dari sana, aku akan menjaga kau dan Ongo.
0: Usai berpesan, siluk barakitnya tiba-tiba menghilang. Ayus sangat terkejut menyaksikan peristiwa itu. Ia tidak bisa menahan kepergian kakaknya. Ia pun menyesal karena telah melanggar janjinya.

Tanpa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

yang kami sampaikan melalui RRI Medan di kawasan Jalan Gato Subroto kilometer 5,5 di gelombang FM 88,4 di Purwokerto 4. Dan malam ini Abang dan Kakak narasumber kita itu yang kita bayar itu anak muda Nias, namanya Sor Firman Lolin, dan dia seorang pencinta budaya Nias. Dan malam ini

0: tengah perubahan zaman. Bahasanya situ ya, bahasanya di tanah rantau, menjaga identitas di tengah perubahan zaman. Karena makanya kita malam ini kita undang anak muda Nias yang lahir di perantauan dan besar di perantauan, dan kita tanya mengenai bahasa Nias, apa memang dia pasif dengan bahasa Nias. Kita coba tanya-tanya nanti kepada narasumber kita. Dan abang dan kakak boleh nanti kita bertanya mengenai, dan pertama juga harus diperkenalkan dulu namanya ya. Bisa diperkenalkan dulu ya, Sofi mana? Yahobu Firman.
1: Yahobu.
0: Ya, boleh nanti di pendengar kita kepada abang kakak di gelombang FM 88.4. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu dan diceritakan sedikit tentang hubungan Anda dengan bahasa Nias.
1: Ya, terima kasih. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Sofirman Lauli. Saya lahir di luar daerah saya sendiri, yaitu Nias. Saya lahirnya di daerah Simalungun, di Raya lebih tepatnya. Saya tumbuh dan menjalani banyak kehidupan di luar daerah asli. Bagi saya, bahasa Nias bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian dari identitas dan cara saya tetap terhubung dengan keluarga serta berbagai budaya yang ada di Nias.
0: Wah, mantap kali anak muda Nias ini ya. Emang selalu dilestarikan terus bahasa Nias walaupun di tempat perantauan ya, mantap kali. Oke Firman, di Medan udah lama di Medan?
1: Kalau di Medan sendiri udah sekitar 5 tahun.
0: Oh, 5 tahunan ya. Nah, berarti ini baru balik lagi ke Medan ceritanya nih.
1: Iya.
0: Karena selesai kuliah ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Berarti udah banyak ini Firman ini menjangkau Indonesia ini ya, di Pekanbaru, Simalungun, Jakarta, Medan. Wah wah wah, masih muda gini ya.
1: Iya.
0: Oke Firman, malam ini bisa sangat ya, bagaimana Firman ini soal bahasanya sini, dan sangat penting karena ketika kita berada ya, seberapa penting bahasanya itu bagi Anda dan sebagai kam Anda sebagai seorang anak rantau Firman, bagaimana sih?
1: Kalau menurut aku pribadi, bahasa Nias itu sangat penting bagi saya sebagai anak rantau, karena ketika kita berada jauh dari daerah asal, bahasa menjadi salah satu yang membuat kita tetap merasa dekat dengan kampung halaman.
0: Oh, mantap.
1: Jadi dari bahasa itu kita merasakan vibes Nias itu sendiri.
0: Wah wah, mantap.
1: Ketika
0: mantap
1: mendengar atau menggunakan bahasa Nias, ada rasa seperti kembali mengingat keluarga, lingkungan, dan budaya dari mana kita berasal.
0: Wah wah wah wah. Kalau di Nias dari mana kampungnya?
1: Saya di Hilimbebe, dari Gide.
0: Pasif kali pun mengatakannya Hilimbebe. Hilimbebe biasanya marun, Hilimbebe itu satu dua kali kalau orang-orang kalian Medan. Bisa dibilang, oh Hilimbebe kali.
1: Oh.
0: Hilimbebe. Berarti yang Hilimbebe. Kadang-kadang orang ini susah kali mengatakan e. Seperti saya ini kan gule.
1: Iya.
0: Kalau bahasa banyak orang kita ini sugulo katanya. Orang ini pun sering bilang gulo. Padahal bahasanya bukan. Nah, kalau nol itu di tanah kepala berarti bacanya gule.
1: Berarti ya, kesulitannya itu di penyebutan. Huruf O. Oh. E-nya.
0: E-nya, iya.
1: Iya.
0: Berarti ini Hilimbebe ini termasuk kecamatan Gunisol ya?
1: Iya.
0: Kecamatan Gunisol ya.
1: Benar.
0: Oke, mantap mantap. Ini anak mudanya senang sekali mengundang anak mudanya sini kalau malam hari ini, udah ganteng lagi ya kan.
1: Wow, terima kasih pujiannya.
0: Oke. Ya, batu. Oke, nanti kita terus lagi kita dengarkan lagu. Ini si Firman ini kenapa kok bisa suka lagu Inet ini? Ini minta lagu Inet ini.
1: Itu kalau aku mendengar lagu ini, itu membuat aku jadi ingat tentang ibu. Itu kan Ina ada kan?
0: Oh iya, benar-benar.
1: Jadi pokoknya tiap mendengar itu aku mengingat ibu lah,
0: ibu,
1: mama.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Inagu.
0: Oleh, boleh. Boleh, kita putar lagunya ya.
1: Oh, silahkan.
0: Kita mau ngomong Ina tuh, nyamsa dah Vivi Gula, dan dicakar oleh Bastian Dah. Kita mau ngomong.

0: berita balagu sinotabi emigene de dene lagu inata. Dan malam ini narasumber kita Sofirman Lauli dan sebagai anak muda Nias yang lahir di perantauan. Dan tadi judul kita tadi ya mengenai yaitu judul wawancara kita pada malam hari ini menurut si Firman luar biasa anak muda ini ya. Dan topik kita malam ini dikasih kepada teman-teman, tema topik kita bahasa Nias di tanah rantau menjaga identitas di tengah perubahan zaman sekarang. Dan malam hari ini kembali diulangin ya, narasumber kita adalah Sofir Manolim, yaitu anak muda Nias malam hari ini. Kita lanjut ya bertanya kepada Sofir Manolim ya, narasumber kita.
1: Iya, oke.
0: Okay. Malam ini di media sosial pada saat ini, Firman, justru bisa menjadi peluang ya, sebagai anak rantau pada saat ini, Firman, apa yang membuat Anda tetap ingin menggunakan dan mempertahankan bahasanya sendiri? Karena kita tahu Firman ini kan kelahiran Simalungun ya,
1: iya,
0: bahkan besar di daerah perantau, besar di daerah Riau ya, kalau tidak salah daerah Panimpahan ya, dan bahkan lama juga di Medan juga, dan juga lama di Jakarta, kuliah di Jakarta ya. Sebagai anak rantau, perantau, apa yang membuat Anda tetap ingin menggunakan dan mempertahankan bahasa Nias? Kita coba juga bahasanya saya.
1: Boleh dicoba.
0: Ya, kita coba tanya. Ini sangat feedback. Tak cukup dia, apa memang dia pasti bahasa Indonesia? Hanya di mana sebenarnya?
1: Tolah, diiku Sofirman Lauli.
0: Mantap ya.
1: Tolah lah sofu hadiah sinangnya ni sofu.
0: Okey lah, benar ya memang pasti bahasanya saya. Ini berarti sebagai anak rantau, apa yang membuat Anda tetap ingin menggunakan dan mempertahankan bahasa Indonesia itu sendiri?
1: Yang membuat aku sendiri ingin tetap menggunakan bahasa Nias itu agar aku tidak lupa dengan budaya aku sendiri, yang mana notabenenya aku itu kan lahir di rantau, besar di rantau, jadi agar budaya aku sendiri itu tetap tertanam dalam diriku, aku tetap menggunakan dari dasar, hal dasarnya aja, yaitu dari bahasanya. Aku kan lahir di rantau, jadi kalau soal budaya-budaya yang lainnya banyak yang aku tidak tahu. Tapi setidaknya dari bahasa, hal yang dasarnya aja itu harus aku tahu gitu. Jadi aku tetap mau mempraktekannya saat berkomunikasi dengan keluarga atau dengan teman-teman yang sesuku dengan aku yang bisa berbahasa Nias. Ya itu aku praktekkan gitu.
0: Oh begitu ya. Iya. Oke. Okay. Mantap kali anak muda di sini ya. Bisa bahasanya dengan baik ya, dan saya senang sekali kalau saya ketemu dengan anak Nias yang bisa bahasanya. Kan kebanyakan walaupun dia itu pun kelahiran Nias, bahkan dia pun kelahiran Nias dan ke Medan ini, kadang-kadang kita jumpa di jalan di Jawanya dengan kita bahasa Nias, di Jawanya dengan bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Iya, sehingga entah malu dia mengatakan dia orang Nias atau bagaimana kurang tahu. Tapi menurut saya sih tetap identitas Nias itu harus kita bangga.
1: Benar, harus dijunjung tinggi.
0: Ah ya, dijunjung tinggi. Makanya kalau saya ketemu dengan orang kita Nias di, oh ya, ada juga yang masuk ini, kita coba angkat itu apa ya.
1: Siapa ya?
0: Oke, halo Yahobuli Ononiha.
2: Yahobuli
0: Ononiha.
2: Anta.
0: Cantik manis segitu loh namanya ya.
2: Ya, makasih samperannya ya.
0: Oke, karena dari nafasannya udah tahu siapa ini yang masuk ini ya.
2: Soalnya cantik manis serak-serak basi, tapi gitu, banyak yang menarik.
0: Ya, okay.
2: Sehat Bang Gule.
0: Sehat, puji Tuhan sehat.
2: Puji Tuhan sehat juga.
0: Iya, kalau cantik manis bagaimana sehat?
2: Sehat, puji Tuhan sehat.
0: Amin. Masih di jalan sekit ya?
2: Masih.
0: Belum,
2: masih tetap.
0: Belum dipindahkan?
2: Belum. belum digusur.
0: Oh, gila.
2: Sama PJKA.
0: Oke. Kebetulan malam ini narasumber kita ada anak muda Nias ini. Ganteng sekali, Bun. Ya, dia umur 20-an. 20 berapa? 22, 23.
1: Aku 23.
0: 23 tahun. Sengaja saya undang dia karena dia ini walaupun dia kelahiran kelahiran perantauan, tapi dia pasif kali dengan bahasa ini. Itu ya saya salut, ya. Dia belajar terus mengenai bahasanya, dia komunikasi dengan terus bahasanya sehingga saya bawa dia ke RRI pada malam hari ini.
2: Ya, siapa namanya? Ya. Salam kenal.
1: Halo, salam kenal. Siapa aku perkenalkan namanya? Diri kembali, nama aku Sofirman Lauli.
2: Lauli?
1: Iya, oh, benar Lauli.
2: Seperti menteri itulah ya.
1: Iya, benar. Seperti Angkat menteri Lauli. HAM kita. Di periode Bapak Jokowi dulu.
2: Iya. Salam kenal ya, De.
1: Iya, salam kenal. Kalau boleh tahu, namanya siapa ya kalau...
2: Mbak kalau cantik manis gitu loh di tepi.
1: Oh, itu nama aslinya. Atau nama nama samarannya.
0: Nama radionya nama, gitu kan. Ya.
2: Nama radio.
0: Panggilan di radio.
1: Oh, nama radionya.
0: Oh. Yang penting nama aslinya dirahasiakan lah.
1: Oh.
2: Iya, iya. Enggak dirahasiakan dong.
0: Oh, enggak ya.
2: Nama asli itu.
1: Wah.
2: Nama asli Astrid.
0: Nah. Oh, Astrid.
2: Iya.
0: Mantap kali kayak nama artis ya.
2: Tapi kan dulu kan maka dibuat dulu kan bukan booming. Jadi kalau saya buat ada orang nama-namanya yang opung jolek lah, apalah gitu. Jadi booming, cantik manis gitu loh. Jadi booming gitu.
0: Makanya sampai sekarang dipanggil cantik manis gitu.
2: Cantik manis. Kalau datang ke rumah ini pun udah cantik manis.
1: Oh, yes. Sangat ternyata namanya udah sangat melekat ya.
2: Iya, karena rata-rata. Yang di skip apalagi di tempat kami ini selalu dengar pro 4 gitu.
0: Mantap berarti pendengar pro 4 ini ya kita ya.
2: Iya.
0: Oke, enggak pernah tukar channel ya.
2: Yang gulit jangan buka rahasia.
0: Oh dong. Enggak lah. Enggak dong. Oke lah, apalagi mau ditanya kepada anak muda ini? Anak muda kita ini.
2: Ini masih kuliah ya?
1: Kebetulan saya baru selesai.
2: Oh, puji Tuhan.
1: Iya, puji Tuhan.
0: Belum selesai, tinggal belum di wisuda lagi dah.
1: Tapi udah yudisium itu udah termasuk selesai.
0: Udah selesai ya, tinggal wisuda aja sih tinggal.
1: Iya.
2: Karena begitu juga dengan sebenarnya sih masalah suku gini. Orang Batak itu pun juga kalau udah ke Jakarta banyak juga ngomong-ngomong bahasa Indonesia, bahasa Bataknya udah ditinggal. Padahal ngomongnya masih ibaratnya kalau orang Batak ngomong masih ada kentaranya. Kalau dia memang dari kampung, pasti dia pasti kentara itu.
1: Iya, itu wali, kental banget bahasanya.
2: Udah kelahiran Medan, udah agak berubah gitu. Kadang juga bahasa Batak dia bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau suku Nias saya lihat dia jarang sekali. Kalau dia ketemu sama Nias, karena di tempat kami ini pun mereka berbahasa ibu, bahasa mereka Nias sendiri. Ya. Jadi saya salut juga sama suku Nias ini. Gitu. Apalagi memang sih orang Batak juga suka juga perkumpulannya kuat juga sama
0: orang
2: Nias kan gitu.
0: Iya.
2: Hampir samalah ya adatnya juga orang Nias.
0: Benar.
2: Banyak mengeluarkan biaya apalagi orang Batak.
0: Benar, kan, benar.
2: Dari lahir udah buat adat. Dari mulai meninggal juga sampai meninggal pun lebih besar juga biayanya.
0: Biayanya benar. Saya tahu itu kalau orang kita Batak ya.
2: Karena adik mama saya kawin sama marga apa ya? Daci.
0: Dahi itu dari Nias Selatan. Nah,
2: jadi saya tahu mereka menikah itu saya langsung dia buat adat Nias di papa pakai tandu baju merah gitu. Karena adat Nias dulu baru adat Batak.
0: Benar.
2: Jadi masalah adatnya saya udah tahu. Oh begini ya. Harus kawinnya pakai baju merah di
0: benar.
2: Di tandu gitu.
0: Benar.
2: Namanya kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu.
0: Benar.
2: Memang orang Nias adatnya juga 11-12 sama adat Batak.
0: Benar.
2: Iya. Jadi buat adik ini, adik namanya siapa tadi, Rupa?
1: So Firman, bisa dipanggil Firman aja, Firman. Biar lebih ingat Firman. Ya,
2: Firman.
1: Iya.
2: Jadi kalau mau, kalau cari pun orang Batak nanti, ibaratnya kita kan nggak tahu jodoh,
1: iya.
2: Ya kan. Maharnya juga sama, tinggi, kan gitu. Semakin dia berpiter, semakin tinggi.
1: Iya.
2: Iya kan.
1: Benar banget.
2: Orang Batak begitu, ya kan. Tapi kalau orang Nias, saya lihat dulu Nias laki-lakinya kawin sama Batak.
1: Benar.
2: Atau laki-lakinya Batak sama Nias sama-sama aja saya lihat gitu.
0: Benar.
2: Iya, itu. Dan Nias ini orangnya agak lemah lembut ya ngomongnya. agak lemah lembut, itu aja. Jadi buatnya Bang Dule juga sehat selalu ya Bang.
0: Iya, terima kasih.
2: Iya. Jangan lagunya puter aja yang manapun jadi.
0: Apa
2: ya.
0: Nanti, apa kira-kira nanti?
2: Lagunya kurang tahu.
0: Oke, nanti saya putar
2: nanti
0: yang.
2: Nanti saya lihat di YouTube ya.
0: Boleh. Nanti saya nanti kasih lagu yang bagus nanti untuk
2: iya,
0: cantik salam, manis gitu loh.
2: Gitu loh, salamnya buat ya Pak Abdullah.
0: Abdullah ya.
2: Iya, buat Pak Jenal Tanjung. Ada juga Anto Sentis. Mama Rizky. Ada juga Parida Sembara, itu aja dulu. Buatnya Bang Gule dan Firman kayak selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Dadah, bye-bye.
0: Salam.
1: Salam.
0: Bye-bye. Yahobo di Indonesia. Oke, cantik manis gitu loh. Mantap kali namanya sih. Ya, mana tuh ada yang masuk di belakang cantik manis. Boleh di 0618463115. Dan kita lanjut ke narasumber kita malam hari ini ya. Ini ya. Karena tertarik dengan anak muda ini. Kok pasif kali dengan bahasa ini walaupun kelahiran. Dan ini logatnya beda-beda ini. Berarti waktu tinggal di Manung, logat di Manung lah ya.
1: Iya, beda-beda.
0: Waktu tinggal di Pekanbaru?
1: Itu beda lagi, ada logatnya tersendiri. Di sana mayoritas Melayu.
0: Melayu ya. Tapi sekarang tinggal Jakarta 4 tahun.
1: Itu beda lagi.
0: Beda lagi ya.
1: Iya, apalagi kalau di Jakarta lo gue, wah.
0: Oh gitu ya. Oke, berarti banyak ini perubahan-perubahan apa ya?
1: Iya, banyak.
0: Oke, berarti memang logatnya sih enggak begitu. Kalau itu nasi logatnya sih memang enggak ada, tapi bahasanya sih pasif, udah pasti.
1: Yeah.
0: Oke, bagaimana pesan-pesan ini anak muda ini, mengenai apa pesan Anda untuk generasi muda Nias yang mungkin sudah jarang menggunakan bahasa Nias pada zaman sekarang?
1: Pesan aku itu jangan merasa malu menggunakan bahasa daerah sendiri. Ya, kita boleh mengikuti perkembangan zaman.
0: Mantap.
1: Menggunakan bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, mantap, atau bahasa lainnya boleh banget, tapi jangan sampai karena mengikuti perkembangan zaman kita justru kehilangan bahasa dan identitas kita sendiri.
0: Benar.
1: Tidak harus langsung sempurna, yang penting mulai menggunakan, belajar dan membiasakannya. Mungkin banyak memang yang belum tahu, misalkan dia ngomong sama siapa gitu, dia nggak bisa satu kalimat. Nah, caranya itu bisa diselipkan satu kata gitulah, perkata gitu.
0: Itu yang mantap. Tapi ngomong-ngomong, bisa nggak tahu pantunnya atau apa itu? Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu satu ya? Boleh nanti cari apa ya? Amaidola.
1: Waduh, aku coba ingat dulu ya.
0: Apa sih Amaidolanya? Yang tahu itu biasanya pantunnya situ Amaidola istilahnya, ada artinya, semua ada artinya gitu. Seperti seperti ini. Apa kira-kira? Kau bahili kau bandaso? Follow dau ke bau follow gino. Apa artinya? Berarti artinya bambu di gunung, bambu di darat. Kalau seandainya apa ini atasnya itu saling-saling apa itu apa bahasa ini, bahasa kalau bahasa Indonesia sih kurang begitu apa kali, tapi kalau bahasanya follow dau ke follow gendau, berarti sama-sama kita join gitu seperti itu lah ya, seperti bambu di gunung dan bambu di daratan seperti itu. Kamu arahkan ke saya juga daunmu, dan juga di gunung arahkan juga ke saya itu daunnya, biar sama-sama, biar bersatu kita seperti itu aja kalau bahasanya situ. Kira-kira ada yang nggak yang tahu firman Amaidola? Kita coba dulu ya teman-teman ya. Oh enggak tahu. Oke lah, mungkin nanti ya di apa tadi ya, mungkin ya karena kalau anak muda sekarang sih nggak begitu kali Amaidola. Amaidola itu pantun, hampir sama dengan pantunnya juga.
1: Tapi tertarik sih untuk di ini. Aku ya, mungkin setelah ini aku bakal belajar tentang Amaidola.
0: Tentang bahasa Nias ya gitu ya.
1: Soalnya dari contoh yang diberikan tadi, aku benar-benar kayak nggak pernah dengar dan nggak ngerti. Ternyata itu ada maksudnya itu ya.
0: Ada maksudnya.
1: Yang diungkapkan cuman singkat, tapi ternyata makna di dalamnya itu sangat luas.
0: Iya benar-benar. Memang harus kita tahu. Makanya seperti ada event atau ada pembicaraan adat, pasti ada Amaidolanya.
1: Ternyata ada, aku tidak cukup.
0: Contoh-contoh gitu.
1: Ternyata aku tidak cukup dengan bahasanya saja, tapi aku harus
0: belajar pantun. Bukan pantun.
1: Amaidola.
0: Ya. Contoh-contoh Amaidola itu contoh-contoh seperti itu. Oke, ada yang masuk, kita terima firmannya.
1: Oke.
0: Halo Yahoo Buli Ononiha.
3: Yahoo Ononiha.
0: Apa kabarnya baik Aba Abdullah? Bagaimana kabarnya malam ini? Kalau suaranya sudah tanah sekali, khas sekali nih. Ini fans kental perempat ya.
3: Iya gitu. Tadi dengerin Ibu cantik manis tadi ngobrol iya. Pak.
0: Benar.
3: Tertarik juga nengok anak muda ini.
0: Anak muda nih. Kebetulan dia ini datang dari Jakarta, sehingga dia di Medan ini. Kebetulan jurusannya itu komunikasi.
3: Komunikasi dan, satu arah apa komunikasi dua arah?
1: Komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah juga dipelajari, dua-duanya dipelajari.
3: Oh gitu. Jadi teringatnya Pak Firman ini lama di Jakarta.
1: Selama menjalani perkuliahan 4 tahun. Ya, saya selama itulah di Jakarta.
3: Sebelumnya lahir di Simalungun ya.
1: Iya, benar sekali.
3: Di Simalungun di mana? Di Raya.
1: Iya, di Raya.
3: Di Raya Batu 20 ya.
1: Iya.
3: Jadi dari kecil sampai besar di Simalungun.
1: Kecil di situ, terus ke Riau.
0: Riau lama.
1: Kita ke Riau, terus.
3: Riau.
1: Iya. Terus sempat menempuh pendidikan SMA di Medan, terus kuliah di Jakarta. Jadi udah berbagai tempat dijalani merantau.
3: Artinya Bang Firman dari mulai kecil nggak pernah tinggal di Kepulauan Nias.
1: Iya benar, cuman dengar-dengar aja.
3: Tapi bahasa Nias bisa fasih.
0: Fasih bisa ya bahasa Nias, makanya aku bawa dia.
3: Berarti di Simalungun mungkin kumpul-kumpul dengan komunitas suku Nias.
1: Iya, seperti
3: di Riau gitu juga.
1: Iya.
3: Di Medan gitu juga.
1: Benar.
3: Di Jakarta kumpul-kumpul dengan anda juga.
1: Nah, kalau di Jakarta sangat kurang, karena di sana mengikuti zaman. Nah itu yang menjadi tantangannya tadi, tantangan gara-gara mengikutin zaman dia nggak mau menggunakan bahasa itu tadi.
3: Iya. Itu kan tuntutan zaman, Bang Firman.
1: Benar.
3: Seperti Jakarta itu kan kota metropolitan.
1: Iya.
3: Jadi mau suku etnis apapun yang masuk ke Jakarta harus berbahasa Indonesia dengan baik.
1: Iya.
3: Kecuali kalau di kayak di Bandung gitu kan.
1: Iya.
3: Bahasa Bandungnya lebih populer daripada bahasa Indonesia.
1: Iya benar.
3: Di Padang, Sumatera Barat.
1: Iya.
3: Dia lebih dominan gitu.
1: Lebih dominan tergantung daerahnya.
3: Kalau di Pekanbaru lebih banyak bahasa Indonesia saya pikir ya.
1: Kalau saya di Riau-nya bukan di Pekanbaru kebetulan.
0: Riau Panipahan.
1: Panipahan. Aku enggak tahu kalau orang tahu, tapi kebanyakan orang enggak tahu Panipahan. Riau.
0: Ajamu ya, lewat Ajamu ya.
1: Iya, lewat Ajamu.
0: Lewat negeri lama ya, ya.
1: Nah, di situ mayoritasnya Melayu. Jadi kita sering menggunakan bahasa Melayu. Logat Melayu juga.
3: Oh, sebelum Anira ya, daerah sebelum Bagan Batu.
1: Nah, iya, kalau dari Bagan Batu kalau nyebrang lewat dari laut itu sekitar 2 jam naik kapal feri.
3: Oh, di Bagan Api-api.
1: Iya, benar.
3: Yang rumah 1000 kuba kan?
1: Iya.
0: Rumahnya ini Abang di rumahnya di atas laut ini rumahnya ini, rumah terapung gitu.
3: Iya, kalau di gini Bang Gulo, kalau di Bagan Api-api itu kan ada istilah di situ rumah 1000 kuba.
0: Oh, gitu ya istilahnya.
3: Di situ semua setiap rumah, kantor, masjid, gereja semua pakai kuba gitu.
0: Iya, benar-benar.
3: Nah, jadi namanya istilah di Bagan Api-api itu rumah 1000 kuba.
0: Benar-benar.
3: Gitu. Jadi Bang Firman ini ke lautnya lagi.
1: Iya, di laut, di atas laut, tepat banget.
3: Oh, berarti banyak tempat-tempat jual ikan asin itu lah ya?
1: Iya, benar. Justru itu mata pencaharian utamanya, mau ngelola ikan asin.
3: Ikan asin itu lah, dari daerah situ lah ya.
0: Tahu iya, aja Abah Abdul lah ya, udah pernah ke sana ya?
3: Udah pernah ke sana.
0: Oke.
3: Jadi dari Panur, banyak orang pesisir laut ya. Jadi sekarang Bang Firman menetapnya di Jakarta atau di Medan?
1: Kalau sekarang saya stay di Medan.
0: Nunggu wisuda bulan 11.
1: Iya, nunggu wisuda. Nanti balik lagi ke Jakarta.
3: Oh, wisudanya di Medan?
1: Enggak. Saya udah selesai sidang, udah yudisium. Namun wisudanya masih belum. Ntar dilaksanakan itu di bulan 11. Nah, oh, ya. Mumpung nunggu itu aku balik ke Jakarta, ke Medan dulu.
3: Oh iya. Di
1: iya.
3: Medan kena lagi bahasa Indonesia, bahasa Nias, lancar terus lah kan?
1: Iya.
3: Jadi kalau gitu Bang Guru, ini anak muda kita ini, inilah sebetulnya yang perlu dicontoh.
0: Benar.
3: Walaupun dia kemana-kemana, tapi dia tidak lupakan sukunya,
0: bahasanya, benar. Ya,
3: sukunya, bahasanya, mungkin adat istiadatnya dari suku Nias pun dia paham itu.
0: Benar.
3: Jadi artinya ya mestinya semua suku yang ada di Sumatera Utara ini yang 8 etnis itu, seperti anak muda inilah maunya.
0: Benar. Salut saya dengan dia. Biasanya anak muda kelahiran Medan atau kelahiran mana kurang nggak begitu tahu. Dan ini pasif sekali dapat keluarga. Nah, baru kutanya sama dia, rupanya mereka di rumah itu orang tuanya kan, mamanya itu kan orang Nias, bapaknya juga orang Nias. Sehingga mereka komunikasi di rumah itu bahasa Nias katanya.
3: Pokoknya anak muda ini selalu mengamalkan di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak.
0: Benar.
3: Ya. Iya kan?
0: Iya benar.
3: Oke lah, Bang Firman udah berkeluarga belum?
1: Belum. Masih. Masih lajang.
0: Baru 23 tahun.
3: Boleh Bang Firman ini kan?
1: Gimana?
3: Anak saya udah gak ada lagi.
1: Waduh, sangat disayangkan sekali ya.
3: Kalau ada, Bang Firman bisa daftar itu.
1: Waduh, sayang sekali. Padahal pengen banget mendaftar ini.
3: Nah. Oke lah, Bang Gulo.
0: Oke lah.
3: Saya minta lagu. Tadi dia dari Gido katanya ya.
1: Iya, dari Gido.
3: Oh, Gido berarti Nias ya, Kepulauan Nias ya.
0: Benar.
3: Kabupaten Nias lagi. Saya minta lagu. Apa itu? Ala Ononiha aja lah.
0: Ononiha aja ya, Ononiha. Oke, kita cari nanti Ononiha ya. Kita cari nanti.
3: Oke, okay, Bang Gulo.
0: Siap.
3: Bang Firman.
1: Oke.
3: Okay. Yahobu.
1: Yahobu.
0: Sawhala. Abah Abdullah dari Setia Luhur, kalau nggak salah Setia Luhur ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Bang Gulo. Siapa lagi? Mas Natal yang masuk lagi bertanya dengan anak muda kita pada malam hari ini. Boleh di 061-846-3115. Dan lagu apa kita yang kita putar di Firman? Ada, saya nggak tahu lagu apa ini. Kita coba dulu dengarkan. Oke, telepon Wedena. Nggak ada judulnya pula lagunya. Lagu apa ya? Oh, dari Akhigu ya. Rayu Akhigu dari Senada Tijo Data Fononong.
4: Halo.
0: Duh, salah.

0: Ada semua begini, sombong jinu nasi nota be ya itu ane ini menari ya itu ane ane sudah sudah satu album France F Batin dan ini lagu Brother Batin di tahun sekitar 70-an lagu ini ya. Ini sangat lama sekali lagu ini ya, dan semoga abang kakak semoga terhibur di lagu tadi. Dan kita lanjuti ya wawancara kita dengan narasumber kita, Sofirman Lauli, ya. Pada malam hari anak muda ini ya sini ya. Ini ada yang nggak pesan terakhir kepada ini, karena waktu kita sekitar setengah jam lagi, pesan-pesan terakhir buat anak-anak muda sekarang terakhir, kalau anda harus bagaimana kalau anda harus menggambarkan bahasanya dalam satu kalimat, apa yang akan anda katakan?
1: Yang saya katakan, beitau lifuge liheda.
0: Ya.
1: Singkat tapi itu sangat bermakna.
0: Sangat bermakna. Bayi oli fuge liheda.
1: Ya.
0: Hewai babi koli sunda uge, hewai sunda uge harus lestarikan bahasa Nias ya. Kepada anak-anak muda apalagi yang kelahiran Sumatera ya, kelahiran Medan. Kadang-kadang bahasa Nias itu kadang-kadang mereka tidak tahu bahasa Nias ya. Ya kadang-kadang berpasi-pasi dan kata enggak tahu. Aku itu yang sering kita dengar sekarang. Apalagi kelahiran Medan, dan saya salut dengan Firman kalau bahasa Nias yang sangat pasif sekali. Itulah pesan-pesan untuk anak-anak muda ya.
1: Iya.
0: Oke, mungkin ada di teman-teman yang mau gabung dengan kami di 0618463115, diulangi di 0618463115. Ini si Firman ini kok pasifan apa, memang di rumah itu pakai bahasanya sedang bagaimana?
1: Iya, kebetulan kita di rumah selalu pakai bahasa daerah kita sendiri, itu bahasa Nias. Apalagi kalau dengan orang tua.
0: Iya, benar.
1: Kalau sama saudara kadang Nias, kadang bahasa pakai Nias. Bahasa Indonesia, dicampur-campur.
0: Iya, begitu ya, makanya pasif kali dengan bahasa Nias.
1: Iya, benar.
0: Berarti mama dan bapak itu selalu di rumah itu pakai bahasa Nias gitu.
1: Selalu.
0: Ya? Kalau kalian disuruh, kalau kalian di apapun di yang dikerja selalu bahasa Nias orang itu ya.
1: Yes. Oh, itu selalu itu.
0: Selalu ya, mantap lah. Makanya pantas bapak. Biasanya kalau di rumah pun kami seperti itu, bahasa Nias ya kami di rumah. Tapi ya mungkin anak si Yohana ini dijawab aja dengan bahasa Indonesia. Itu yang masalah. Tapi kalian ini bukan menjawab bahasa Indonesia, kalian menjawab dengan bahasa Nias.
1: Nah, gitu. Itu yang banyak dialami, kesulitan yang banyak dialami anak-anak muda zaman Nias yang sekarang. Mereka itu ngerti artinya tapi ngomongnya sulit.
0: Oke, kita terima yang telepon ya.
1: Oke, boleh. Silakan.
0: Halo, ya ho bu li ono ni ha.
2: Ya ho bu ono ni ha, Bang Gulo.
0: Ini dari
2: ya ho bu.
0: Ya ho bu, ini Simpang Limun ini.
2: Iya.
0: Oke, Mama Rizky ya.
2: Iya. Siapa bintang tamu kita, Bang?
0: Ini anak mudanya sini, Sofirman Lauli.
2: Sofirman?
0: Lauli.
2: Lauli. Jadi marganya Lauli.
0: Iya, Lauli marganya. Kalau pernah dengar dulu Menteri HAM di era Jokowi, itu Lauli. Mungkin satu kampung dengannya kurasa itu.
2: Iya. Salam kenal, Bang Firman.
1: Salam kenal.
2: Mama Rizky.
1: Oh iya, salam kenal Mama Rizky. Waduh.
2: Ya dibilang ya bintang tamunya ini.
1: Iya, belum. Saya ragu-ragu.
0: Ini bintang tamu kita Sofirman Lauli.
2: Iya, Sofirman Lauli. Maksudnya bintang tamu pendengarnya.
0: Oh iya, bintang tamu pun iya, pendengar kita ini Mama Rizky yang ada di Simpang Lim, sangat terkenal kali di Pro 4 RI Medan ini.
2: Ada.
0: Iya.
2: Apa kabar Bang Gulo, sehat, Bang Firman?
1: Sehat.
0: Kami di sini sehat.
2: Ini tentang anak muda yang mengerti bahasa daerah ini.
0: Benar, karena kenapa saya salut dengan dia? Karena dia kelahiran Simalungun dan dia pasif kali dengan bahasa Nias.
2: Iya, kalau menurut saya karena dia dua-dua orang tuanya dari daerah yang sama. Jadi itu kayaknya lebih mudah ya kan, karena orang tuanya kan satu daerah gitu.
0: Benar,
2: ya kan.
0: Benar.
2: Tapi coba saya.
0: Kenapa? Dari mana? Ini sama Mama Rizky dari mana?
2: Mama saya Jawa campur sama Melayu.
0: Wow.
2: Bapak sama-sama Mendiling lah, kakek kan, kakek sama nenek sama-sama Mendiling. Tapi di rumah nggak pernah bahasa daerah.
0: Nggak pernah bahasa daerah ya, itulah karena campuran tadi.
2: Bahasa Indonesia aja.
0: Berarti sebenarnya kalau orang kita Batak Mandailing ya, sebenarnya Mama Riz itu ngikuti dari bapaknya. Berarti Mama Riz itu baru Arab sebenarnya. Tapi nggak bisa bahasa Mandailing.
2: taunya Maridi mangan Manjolo.
0: Manjolo.
2: Makanya saya kepingin kali tahu bahasa itu, tapi nggak ngerti juga.
0: Nggak ngerti juga ya.
2: Karena nggak biasa pakai bahasa itu, karena benar, sederah.
0: Benar-benar.
2: Memang paten kali Bang Firman ya kan?
0: Iya.
2: Karena pun sama-sama satu daerah orang tuanya.
0: Iya.
2: Habis itu kan dibiasakan juga bahasa Nias ya kan?
1: Iya benar. Dipraktikkan tiap hari.
2: Jadi sekarang tinggal di daerah mana Bang Firman?
1: Sekarang lagi di Medan.
2: Sama dekat rumah Bang Gulo?
0: Ya, dekat,
1: iya, kebetulan dekat.
2: Oh, tetangga rupanya ya.
0: Tapi kayaknya dia tinggal di apa nih? Di mana? Di ini? Di ini daerah Medan juga lah, Gatot Subroto dia.
2: Iya, dekat rumah abang juga.
0: Enggak lah, rumahku di Menciri. Tapi iya. Tapi dia dari rumahku tadi.
2: Oh, makan malam buat Bang Gulo ya. Jadi ceritanya ini kayak gitulah ya kan. Yeah. Kita maunya anak-anak muda sekarang mengerti lah bahasa daerah, yeah, ya kan.
0: Iya, itu.
2: Maunya, tapi kayak mana lah anak muda ini kebanyakan luar negeri juga dia bahasa, yeah. Bahasa luar negeri dia hafal ya kan, tahu ya kan. Bahasa ibunya nggak tahu, kebanyakan sih kayak gitu ya kan.
1: Lebih menyukai bahasa asing.
0: Iya,
2: yeah, kebanyakan sih kayak gitu kan.
1: Karena kan dianggapan anak muda itu keren gitu kalau bisa, yeah,
2: bahasa luar negeri ya kan.
1: Sedangkan bahasa ibu sendiri bahkan tidak jarang yang merasa malu gitu.
2: Iya, betul lah.
1: Takut dibilang kampung gitulah.
2: Kampungan katanya ya kan. Malah kalau nggak ada kampung nggak ada kota ya Mas.
1: Iya benar.
2: Dari kampungnya dulu ya kan, baru iya. Dari perkotaan ya kan.
0: Iya.
2: Itulah ya Bang Gulo ya.
0: Oke. Okay.
2: Menurut saya bagus Bang Firman ini ya.
0: Bagus, makasih.
2: Semoga lebih banyak lagi anak-anak muda seperti Bang Firman ya kan.
0: Amin.
2: Sehat-sehat ya Bang Gulo, Bang Firman.
0: Terima kasih.
2: Terima
0: kasih. Yahobu li ononiha.
2: Yahobu ononiha.
1: Yahobu ononiha.
0: Iya, senang sekali Mama Rizky yang ada di Simbang Limun tadi udah ikut dengan acara Bang Gulo. Siapa lagi di belakang Mama Rizky? Kita terima lagi banyak yang masuk ini, Bro. Halo Yahobu li ononiha.
3: Halo.
0: Iya, Yahobu li ononiha.
3: Halo. Iya, dari ini, Rigin.
0: Dari?
3: Rigin.
1: Rigin.
0: Rigin, di mana? Di mana itu ya?
3: Bromo.
0: Oh, Bromo. Oke, dengan siapa ini?
3: Ini Frigid.
0: Oh, Frigid ya?
3: Iya.
0: Oh, Frigid ya, oke. Mantap kali. Dari Bromo ya?
3: Itu. Oke. Ya, nama depan boleh, nama belakang boleh.
0: Oh, gitu ya?

0: Iyalah.
1: Iya.
0: Iya, nama orang belum mau dipakai tahu situ lah, orang belum.
1: Iya, udah tahu promo, udah tahu sekali lah. Iya.
0: Oh, iya. Banyak tukang fotokopi itu kan.
1: Iya, betul, dan banyak juga jahit pakaian gitu di situ banyak
0: sekali. Sekarang di mana sekarang?
1: Saya di Mencirim sekarang.
0: Jauh.
1: Jauh sekarang udah di Mencirim.
0: Jauh, jauh gitu. Apa? Nama siapa nama?
1: Bang Gule nih, Bang Gule. Berarti enggak pernah dengar cer Bang Gule.
0: Masa orang Bromo udah apa dapat orang situ?
1: Enggak, bukan. Kebetulan pindah di sana, kita ambil rumah di sana. Sehingga kita pindah ke sana gitu. Kalau di Bromo kan mahal sekali rumah kan.
0: Oh iya iya, iya betul betul.
1: Iya, kalau di sana kan murah di Mencirim.
0: Bandingkan tarif busuk pun mahal.
1: Ya. Iya benar benar.
0: Itulah agak ke pinggiran dikit kan.
1: Iya benar, sekarang Bang Gula di pinggiran sekarang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Request lah.
1: Oke, ada mau apa nih? Mau dengan narasumber kita, Sofirman Lauli, ada yang mau ditanya dengan narasumber kita?
0: Nah, tentang apa nih? Tentang?
1: Tentang mengenai bahasa Nias gitu, mengenai dia kan orang kelahiran daripada Nias, jadi dia pasif kali dengan bahasa Nias. Mungkin dia mau mengajukan kepada anak muda sekarang, jangan lupakan bahasa Nias, pakai bahasa Nias di mana berada gitu,
0: ada
1: satu budaya.
0: Iya, tapi aku bukan apa-apa ya, aku... sedikit orang Nias, sedikit.
1: Oh, di sana dikit ya?
0: Sedikit, aku punya teman orang sedikit.
1: Oh iya, padahal sebenarnya banyak kali daerah sana loh, daerah Bromo.
0: Iya, tapi orang tuh jangan pakai bahasa itu.
1: Iya, ada juga yang pakai sih, ada juga. Tapi banyak juga yang kelainan di sini, banyak yang tidak menggunakan bahasa yang sana lagi.
0: Agak jarang, memang gak jarang di ini. Bahasa Mandailing ya, biasa.
1: Iya, benar. Oh.
0: Iya, tak kenapa orang tuh nggak betul jarang.
1: Benar, Bang Greget.
0: Nggak gitu, orang tuh jarang menggunakan gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Barang itu, bahkan tapi banyak orang mendelik, bahasa mendelik.
1: Iya benar.
0: Aduh, nggak tahu lah orang tuh. Ya gitulah.
1: Oke, Bang Greget.
0: Tapi susah, saya dipelajari susah.
1: Iya, memang ini memang kalau kita harus mempelajari kalau bahasa Nias ini memang harus kita belajar terus, apalagi kalau anak-anak yang lahir di kota besar kan harus memang belajar terus, karena kalau kita tidak belajar dari kecil pasti kita susah dengan bahasa Nias ini.
0: Iya. Ya gitu ya. Request.
1: Bagaimana?
0: Request.
1: Request ya, tapi ini lagu Nias, spesial lagu Nias ya.
0: Iyalah.
1: Lagu apa kira-kira?
0: Lagu patah hati lah, tentang patah hati gitu.
1: Patah hati, kita cari nanti patah hati kalau lagu Nias ya.
0: Pak, itu lagunya agak mendayu-dayu gitu.
1: Boleh, nanti kita putar nanti ya, kita cari nanti ya.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, salam. Oke, Greget ya, Bang Greget ya, dari Bromo ini ya. Oke Firman, nanti kita terusin lagi, kita putar lagu. Ada lagu yang diminta oleh tadi Abah Abdullah yang dari Jalan Tialuhur, yaitu lagu Ononiha, Data Fonono.

0: Ya, semuanya begini lagu si Nota Beda, lagu Ununiha. Ini ada bersama begini Abah Abdullah dari Setia Luhur, dan juga Mama Rizky ada di Simbalima, dan juga Preget juga, ada juga Cantik Manis yang ada di daerah Skim ya. Ini lagunya saya gabungkan aja tadi ya, lagu Ununiha. Dan malam hari ini obrolan kita sampai di sini karena waktu kita sekitar 5 menit lagi. Dan mungkin ada pesan-pesan terakhir nih si, bukan pesan terakhir ya, kepada pendengar kita Firman. Ada untuk anak-anak muda atau yang sama dengan tadi. Jangan lupa bahasanya saya.
1: Iya.
0: Itu ya.
1: Itu aja, itu yang paling penting menurut aku sih.
0: Apa tadi?
1: Beulifuge liheda.
0: Liheda, ini sangat sangat bagus sekali pesan-pesan Firman kepada anak-anak muda sekarang. Karena kita tahu bahwa banyak anak-anak muda sekarang yang tidak tahu dengan bahasa Nias, apalagi kelahiran Sumatera atau kelahiran seberang Nias ya. Banyak yang tidak tahu bahasa Nias lagi. Dan saya salut dengan Firman dan pasif sekali bahasa Nias. Oke, saudara Firman. Sudah jadi narasumber malam hari ini. Semoga Firman sehat selalu.
1: Amin.
0: Kuliahnya lancar, wisudanya lancar, segala biaya dibutuhkan ada ya gitu seperti itu.
1: Amin.
0: Oke, irama iraina batasu mau nada kami jaga sulia cara baju bogidana. Ya odo mesu dugule.
1: Ya odo so Firman Lauli.
0: Ba tadi sudah Marlon dan Evada tadi sudah Marlon yang akan meneruskan acara ini ya, di acara suara budaya Nusantara. Ya kamu di Medan ba kawasan Jalan Gatot Subroto kilometer 5,5 bangunan kami mau bayami
1: Yahobu
0: Yahobu Yahobu Li Ononiha. Yahobu.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: ...88,4 FM RRI Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak, kita kembali lagi di acara Sapa Malam Pro4... ...di mana Abang Kakak bisa request lagu dan juga berkirim-kirim salam tentunya. Dan langsung aja kita angkat penelpon pertama. Halo Sapa Malam Pro4.
2: Selamat malam perdana saya ya.
1: Iya perdana Pak Zainal Tanjung. Kok langganan?
2: Malam yang ketiga itu kemarin nggak dapat jalur.
1: Oh, yang itu keduluan sama Pak Ngah kayaknya itu.
2: Pak Ngah duluan dia.
1: Tapi ini bisa pula masuk lagi yang pertama ya kan Pak Zainal?
2: Itulah.
1: Ngapa nih tips dan triknya? Oke lah, ini kayaknya ke Pak Ngah kalau dengerin, aduh, naik lagi Pak Zainal katanya. Sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mantap. Mau lagu apa malam ini Pak?
2: Lagu apa ya? Semalam saya minta lagu itu apa?
1: Apa?
2: Tambang Lebung Besi Parawitan. Mm-hmm. Bukan cuma Marlon saya minta, bukan?
1: Bukan kayaknya.
2: Bukan ya. Ya itulah, cari lagi lah kalau gitu.
1: Apa tuh? Karawitan.
2: Kambang Labungo Si Parawitan.
1: Kambang
2: lagu Minang.
1: Oh, kirain Karawitan. Mau ini ada banyak versinya nih. Ini versi Alan, cowok yang nyanyi Pak.
2: Cowok.
1: Oke, nanti kita putar yo.
2: Oke, terima kasih.
1: Salam salamnya siapa nih?
2: Salam salamnya untuk Farida Sembada, Mbak Cintini, Bunda Eva yang di Pontianak kalau mendengar, Ira Tarija, Nira Kelumpang, Umi Sumi, Mama Rizky, Bu Radmi, Bu Ati Tamora, Rejal Buana, Pak Abdullah, Mas Pajo, Yusrida Pratama, kemudian Bang Wira, Cantik Manis, Bang Paris, Bang Jack, Mas Adi Ganjer, Mas Santo Sentis, Pak Jiman, Wanino Parasa, Bang Al, Bang Arman Nasibuan, Nomi Cita, kemudian yang salam kenal dengan Akbar Aritonang.
1: Iya.
2: Ada lagi-lagi yang bahas Marga apa Sembiring, siapa namanya lupa saya.
1: Siapa tuh?
2: Yang di Gatsu tinggal-tinggal ini.
1: Di Gatsu, siapa ya?
2: Ya udahlah, itulah yang pokoknya.
1: Lupa.
2: Kalau untuk yang beliau.
1: Lupa Wak yang di Gatsu siapa.
2: Udahlah, semua-muanya aja yang monitor ya.
1: Oke Pak.
2: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Oke Abang Kakak, ada Pak Zainal Tanjung masuk lagi yang pertama ya. Request lagu Winang, judulnya Kambanglah Bungo, Kembanglah Bunga. Halo, siapa malam Pro4?
3: Suara Budaya Nusantara, Rang Sembada di sini.
1: Halo, apa kabarnya Tok?
3: Lumayan sehat-sehat aja walaupun kantongnya.
1: Kenapa kantong itu?
3: Walaupun kantongnya kosong.
1: Waduh, yang penting nggak banjir kan?
3: Iya, belum. Mudah-mudahan enggak lah.
1: Kalau kantong kosong bisa cari duit. Kalau banjir ini tak tahu tidur mau di mana, ya kan?
3: Iya, ini telontang telungkup di bawah ya kan. Nanti kok ada banjir.
1: Ya, semoga lah enggak hujan nanti ya.
3: Ini udah bunyi-bunyi yang di atas tuh, ha.
1: Alamak.
3: Mengerikan, mengerikan. Yang penting lah enggak mau kemana-mana aja lah gitu ya kan.
1: Iya, betul-betul.
3: Lagunya inilah, itu.
1: Lagu apa tuh?
3: Lagu siapa apa aja itu?
1: Lagu siapa?
3: Iyet Bustami.
1: Iyet Bustami, tunggu ya. Iyet Bustami di sini ada. Iju, ada juga Laila Canggung, ada juga Tulus Cintaku, terus Cinta Hanya Sekali, terus
3: itu Cintanya Sekali ada yang DJ?
1: Janganlah DJ, tak ada kerasa DJ ini. Lagu lama ini soalnya.
3: Iya, nggak ada ya.
1: Terus ada juga judulnya Sudahlah, terus ada Tanjung Katung, terus ada Laksamana Raja di Laut.
3: Sudahlah terus, aja.
1: Sudahlah.
3: Itu agak remix juga ya kan?
1: Kurang tahu sih lagunya.
3: Iya kayaknya.
1: Oke, nanti kita putar ya.
3: Kayaknya Tok Marun kayak nggak semangat ya kan siaran. Nggak enak badan pasti kan.
1: Iya, lumayan lah.
3: Itu lo nampak itu nggak kayak nggak semangat kali ya kan?
1: Iya.
3: Baik ya.
1: Oke.
3: Semoga sehat aja ya, semangat. Minum air hangat terus.
1: Siap.
3: Mau lihat Godang Horas.
1: Horas.
3: Salam-salamnya
1: belum. Oh iya, belum ya. Hampir aja.
3: Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Ibu, untuk Pak Jenal Tanjung, untuk Pak Diman, untuk Pak Latif, untuk Pak Anto Sentis, untuk Mas Jack, untuk Mas Paijo, untuk Udah Rizal Pratama, Koko Bowo, Mas Adi Genjer, Bang Rizal Buana, untuk Rudi, untuk Puan Ina, untuk Bu Wati Tamora, untuk Bu Ratni, untuk Mama Ezra, Mama Hafiz, Mama Bunga, untuk Mama Rizky, untuk siapa lagi? Untuk Bu Cantik Manis, untuk Kak Putri Madu, untuk Bang Arman Nasibuan, untuk siapalah ya yang di tungtungan sana ya, Akbar Aritonang. Untuk itu semoga sehat-sehat, semangat, minum air hangat terus, biar nggak jadi, biar hilang penyakitnya.
1: Siap. Tapi ya bentar, Tok, ngomong-ngomong di situ suara radionya jelas nggak?
3: Lumayan juga.
1: Oh,
3: kayaknya okay. Jarang lah, kayaknya paling ada serak sebentar bagus lagi gitu.
1: Soalnya
3: ada juga kemarin-kemarin tuh kan, tapi karena sedikit aja aku nggak komen ya kan. Kalo, terus dia bagus lagi kayak gini.
1: Oh sekarang lagi bagus?
3: Ah.
1: Oh soalnya Bu Ratni kok bilang nggak jelas ya suaranya ya?
3: Ntar radionya yang udah.
1: Iya mungkin ya.
3: Ini kan dekat di sini kan ke RRI ya kan.
1: Iya oke lah.
3: Lumayan dekat ini.
1: Iya betul.
3: Mau lihat Godang Horas sehat ya.
1: Iya.
3: Semangat, minum air hangat terus. Assalamualaikum. Mau lihat Godang Horas.
1: Horas. Oke Bang Kakak, ada Tepari dari Sembada ya. Dan ya katanya udah mulai bunyi-bunyi di atas. Untuk Bu Ratni coba digeser dikit mungkin radionya ya. Siapa tahu gara-gara itu jadinya agak-agak gak jelas gitu suaranya. Dan kita baca dari WA dulu Bang Kakak, ada Mama Rizky. Selamat malam Bang Marlon, warga Simpang Limun hadir ya, ada Mama Rizky nih. Selamat bertugas, sehat dan bahagia selalu Bang Marlon. Salam kompak selalu aja buat Kak Putri Madu, untuk Pak Ngah, untuk Bang Yus Rizal, untuk Bu Wati, untuk Kak Ira Tarigan, untuk Kak Farida Sembada, untuk Pak Anto Saintis, untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Pak Abdullah, terus Bang Wira, terus juga Bang Akbar Aritonang, terus Bu Ratni, Bu Cantik Manis gitu loh. Ya itulah salam-salamnya ya. Dan Mama Rizky request lagu Endeng Endeng. Oke nanti kita cari Mama Rizky ya. Dan sekarang kita putar dulu Bang Kakak lagu yang di request Pak Zainal Tanjung ya, Kembanglah Bungo, sebuah lagu Minang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-1190.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 06184631115, SMS dan WA 08116144.

0: Masih di Sapa Malam Roma Tabang Kakak, dan tadi adalah lagu yang direquest oleh Mama Rizky ya. Dan selanjutnya silakan telepon di 0618463115. Halo Sapa Malam Rompat.
1: Halo Sapa Malam Rompat.
0: Apa kabarnya Bang Jack?
1: Kok tua?
0: Kok tua?
1: Kok tahu?
0: Karena nggak madi, nggak muda.
1: Oh.
0: Ya tahu lah, suaranya kan udah kenal.
1: Iya.
0: Bang Jack apa kabarnya nih?
1: Sehat.
0: Ngantuk apa cemana nih?
1: Enggak.
0: Baru bangun tidur?
1: Enggak.
0: Baru makan?
1: Emang gini suaranya loh.
0: Kok lama sekali kayaknya?
1: Enggak, memang. Emang namanya udah malam gak mungkin teriak-teriak.
0: Iya pula ya.
1: Okay lah. Ini baru hujan.
0: Oh, baru hujan. Lagu apa nih kita malam ini hujan-hujan gini?
1: Lagu Karo lah.
0: Judulnya apa tuh?
1: Mau ngebeat apa melo?
0: Ih, terserah yang request lah, kok tanya awak.
1: Kadang-kadang kan tergantung suasana juga.
0: Kalau hujan-hujan biasanya ngebeat apa melo?
1: Ya, ngebeat lah.
0: Oh.
1: Ngebeat ya, Melo.
0: Tanya orang rumah lah.
1: Orang rumah ya udah tidur.
0: Aduh.
1: Oh, ini aja lah. Ya, Melo aja lah ya.
0: Iya, apa judulnya tuh?
1: Terbeluh Nuri-Nuri dari Neti Pera.
0: Kayak mana? Perbeluh?
1: Tangga.
0: Terbeluh?
1: Ya, terbeluh Nuri-Nuri.
0: Terbeluh.
1: Neti Pera.
0: Nuri-Nuri Neti Vera. Tunggu ya.
1: Enggak, aku mau nanya ya.
0: Apa tuh?
1: Ini kalau lagu siap diputar, enggak terdaftar di galeri?
0: Enggak.
1: Iya. Oh, karena platform masing-masing ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, kok enggak ada wifi-nya sih?
0: Ini lagi ada. Kalau lagi ada, dia bisa terputar. Kalau lagi tak ada, mah itulah dia. Kadang-kadang tak ada lagunya tuh.
1: Itu kan...
0: Udah, kalau
1: jadi teruskan lah. Kenapa? Enak juga diteruskan ya kan.
0: Kenapa lu?
1: Ya bukan apa-apa. Jadi dari sekian banyak yang supirnya gitu, ya ada 1-2 yang kebanyakan jong gitu loh.
0: Mungkin pas mereka tuh internetnya apa bermasalah gitu.
1: Yalah, kusuhan salam aku dulu ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Jena Tanjung, Pak Ijo, ada Omar Rizky, Mas Anto Sintis, ada Opa Rasa, Bu Radmi, Kak Barida Sembada, Bang Lumi, ada Puan Ina, ada juga buat, apa itu, Mama Edra, ada juga buat, Bang Wira di Sawit Seberang, Pak Jiman, Andi Sastro Wardoyo, Ngumpet Nangisur Mejol, Cokot Ulora Popo, ada juga buat Akbar Aritonang, salam buat warga Tambarejo sekitarnya, ada juga buat, apa itu?
0: Siapa?
1: Buat Tiga Mora. Ada Pung Jole, ada juga apa Rani di Peringgan, buat mamanya ya.
0: Oke.
1: Buat Marlon selamat tugas.
0: Selamat malam juga.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Ya udahlah, mulai rekodang.
0: Sama-sama. Oke, apakah ada Bang Jack request lagu kalau terbeluh, terbeluh Nuri-Nuri. Nuri kayak burung, nama burung ya, burung Nuri gitu. Halo, Sapa Malam Rompat.
2: Malam Rompat.
0: Oke, Pak Ngah, apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, setelahnya ayah-ayah tampan.
0: Nah, hujan juga kah di situ?
2: Tak ada. Tak ada hujan.
0: Bang Jack aja berarti yang hujan ya. Apa yang bunyi-bunyi nih macam ambulan nih?
2: Lebih kasih lagu lah. Makan jagung. Tadi itu pijit makan jagung, Pak Ngah nih.
0: Oh, sambil makan jagung. Nah, enak lah ya. Lagu apa kita sambil makan jagung nih?
2: Lagu Patah Kemudi.
0: Hah?
2: Patah Kemudi.
0: Oh, Patah Kemudi. Tunggu ya.
2: Jerman.
0: Patah kemudi.
2: Darman Syah.
0: Iya, kita cari dulu ada tak si Darman Syah.
2: Ada. Lagu untuk Mak Rizky ya.
0: Iya.
2: Mak Rizky situ. Bang Jek juga tadi, Mbak Farida di Sembada juga tadi, Pak Zainal Tanjung ya. Murat nih, sehat-sehat Murat nih. Mbak Farida Sembada tadi lagu sedap juga ya.
0: Sedap juga.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kenapa lagu Farida tadi?
2: Lagu Bang ambil nyelit jagung tadi di gigi. Udah ya, Bang Rizal Buana. Untuknya Bu Wati, Bu Nomi Cipa cantik manis. Mas Adi Ganjar tetangga ini ada Panto. Bang Boga juga. Winda juga. Untuknya Umi Sumi, Pak Bambang di Pinje. Ada Puan Ira di Perapat, anak-anak sehat. Pak Bula Budur Hayati. Pak Sebut Operasa. Udah-udah dulu yuk.
0: Oke. Okay.
2: Semua-semua monitor lah itu lagi Pak Arsa beriklan ya.
0: Entang-entang makan yo, dikit kali salamnya yo.
2: Makasih yo, selamat beriklan.
0: Siap, borongin juga Pak Ngah. Oke Bang Kakak, ada Pak Angah dan sekarang kita baca dulu dari WA. Ada Bu Ratni nih. Selamat malam, sapa malam, apa kabar Mas Marlon? Sehat kan? Sehat Bu. Bu Ratni request lagu Widuri ya, lagu keroncong ini. Salam-salamnya untuk Mama Rizky, untuk Wira Tarigan, Puan Ina, Farida Sembada, Bu Wati, terus Putri Madu, Bu Eva, Bu Suzana, Umi Sumi, Ceng Tini, Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung, Pak Anto, Pak Andi, Mas Paris, ya ada kemana Mas Paris ini, tak nampak-nampak ya kan. Terus juga katanya untuk Mas Jack ya, untuk Mas Paijo, terus juga untuk Mas Adi Genjer, untuk Opa Rasya, untuk Udayu Srizal Pratama, untuk Mas Wira di Langkat, untuk Koko Bowo, untuk Mas Al, dan untuk semuanya katanya. Dan untuk Marlon, cepat dapat jodoh yang setia. Oke, amin. Terima kasih Bu, nanti kita putar lagunya ya. Sekarang kita putar dulu Abang Kakak, lagu yang di request Bang Jack ya. Terbeluh Nuri-Nuri. Ini versi Neti Vera Brubangun.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614.

0: Hey, Teguh Sendang, abang kakak dengan judul Widuri. Tadi lagu itu direquest oleh Bu Ratni ya. Dan kita kembali lagi di Sapa Malam Pro 4. Kita angkat penelpon selanjutnya. Halo Sapa Malam Pro 4.
1: Malam.
0: Selamat malam, siapa di mana nih?
1: FF.
0: Bang FF, apa kabarnya Bang FF?
1: Baik bang, lah bang.
0: Kabar baik juga.
1: Udah makan malam abang?
0: Ya udahlah, jam berapa nih?
1: Pakai apa?
0: Tadi pakai ayam, abang belum makan rupanya. Abang belum makan rupanya.
1: Udah, ayam pakai apa? Ayam itunya apa? Sama apa ayam apa?
0: Ayam apa tadi? Ayam gulai kayaknya tadi.
1: Waduh, enak tuh.
0: Iya lah.
1: Pakai kenang mari bang.
0: Wah, nggak ada lagi, dah habis lah.
1: Nenek. Nggak bercanda dah, bang. Kan masa basi.
0: Iya, walaupun bercanda juga ya, tapi serius juga
1: bang,
0: sih.
1: Kita nggak bercanda bang, kita punya pacar bang. Kita, pacar kita nggak bisa ada bercanda juga bang.
0: Oh, ngeri kali.
1: Iya. Jadi, kalau kita punya pacar, kalau nggak bisa bercanda sama orang, itu punya pacar, kita maafkan kita, tapi nggak bisa bercanda juga orang-orang nggak bisa bercanda, bang.
0: Nampak kali yang udah pengalaman ini ya.
1: Iya, begini lah bang, putus-putus aja bang.
0: Oke lah, mau lagu.
1: Tapi ini, aku agar PDKT sama seseorang, mudah-mudahan jadi lah aku sama dia.
0: Amin.
1: Aku kan gini kan, ma ini kan yang sekarang ini kan, bintang sama. Tanggal sama, bulannya sama.
0: Oh, ya mudah-mudahan.
1: Kembar benar orang tua gitu.
0: Mudah-mudahan jodoh ya.
1: Hah?
0: Mudah-mudahan jodoh.
1: Iya, anak kembar beda orang tua, orang tua sama-sama.
0: Iya, cipu lah gitu ya.
1: Iya, kan jarang ya kan. Ulang tahunnya sama-sama nanti kami.
0: Iya, jarang memang. Oke lah.
1: Jarang kan? Jarang. Tapi aku pernah merangsang berapa kali pernah bintang sama aku sama. Tapi tanggal lahirnya, tanggal tahunnya sama juga tahunnya.
0: Tanggalnya beda kan?
1: Hah?
0: Tanggalnya beda kan?
1: Cuman beda orang tua, tahunnya sama.
0: Oh, yowes lah.
1: Ini kalau di Jakarta, beda tahun.
0: Oke lah.
1: Bintang sama, dan beda tahun yang ini, tahun-tahunnya pun sama. Yowes. Anak kamar beda orang tua.
0: Oke lah, semoga jodoh. Nah, lagu apa nih Bang Frigin?
1: Hah?
0: Lagu apa kita malam ini?
1: Requestnya dari... lagu tentang Sangkuriang ada?
0: Hah? Lagu tentang Sangkuriang?
1: Iya.
0: Lagu Minang lah berarti ya?
1: Enggak. Lagu inilah Parahyang.
0: Minang paling gundang ya kan?
1: Paling gundang, lagu paling gundang. Ya banyak lah.
0: Tunggu, banyak lagu tentang mau,
1: ini kejam kali paling gundang tuh.
0: Sangkuriang pun ngeri juga nih. Teti ada nih iya, lagu Sangkuriang nih.
1: Iya ada.
0: Ada. Nah, Sangkuriang. Keroncong lebih.
1: Malam waktu guru aku di Jakarta, murid aku banyak orang Sunda gimana lagi?
0: Ah, tak tahu lah aku tuh.
1: Aku kan ada kan SD kan. Guru aku sayang maku kan. Anak aku mana? Nyanyi pandai kan. Diajari guru aku nyanyi, guru SD aku ngajarin aku nyanyi. Paksa-paksanya aku nyanyi mau di depan kelas. Sekarang aku pede kalau nyanyi.
0: Oke lah kalau begitu ya. Nanti kita putar lagunya ya.
1: Ya.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Nyanyi siapa nyanyi?
0: Didi Kempot.
1: Iya. Oh, gak ada sih, denger aku dulu cewek lah gak salah nyanyi.
0: Cewek juga ada.
1: Ya udah cewek aja lah, denger aku cewek dulu tuh.
0: Yang cewek Wiwi Sumbogo.
1: Ah iya itu, iya.
0: Jadi cewek aja nih?
1: Iya, ya, itu aja. Cewek. Oh, karena aku denger cewek dulu cewek.
0: Siap.
1: Tuh, Karin Lersu. Karena apa kabar, Karin? Untuk ya yang malah diamplas sama bundanya, untuk pacarnya Iwan Pales yang nggak pernah, untuk Karimela dan Semenjang Kampung Waru, Esther dan Semenjang Romo, Anggi dan Bim yang Romo, Saripah yang listrik, untuk Mama Erza di Patumbak, untuk Ahmad Zakaria Jalan Romo, untuk mendengarkan perapan kemampuan di malam hari ini.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bang Kakak, ada Bang Frigin request lagu Riwayat Sangkuriang. Kenapa lah Sangkuriang nih? Apakah apakah ini kisah Bang FF juga? Halo, sapa malam Rompan.
2: Halo. sapa malam pelan-pelan. Kue salam dimakan ke mama.
0: Cakep.
2: Mama tinggal di Simpang Kuala.
0: Mantap.
2: Malam, selamat malam, duhai Bung Marlon, si cowok yang tampan.
0: Iya.
2: Ketemu lagi dari cowok ganteng udah sejak pertama.
0: Apa kabar cowok ganteng malam ini?
2: Alhamdulillah, agak-agak kesal dan sakit hati dan senang sekali.
0: Aduh, sakit hatinya kenapa nih?
2: Iya, sejak dari awal. Pasti bisa apanya pun.
0: Cuman adalah banyak ya, bertabrakan dia jalurnya.
2: Iya, betul sekali itulah. Belum mulai aja pernah ada pencet-pencet, cuma itulah gak masuk-masuknya lah.
0: Kalah sama Pak Zanal Tanjung berarti ya.
2: Oh, kalah kali lah.
0: Tak apalah, yang penting udah masuk nih ya kan.
2: Iya, betul sekali. Tapi semalam tuh gak masuk sama sekali ya.
0: Oh, kenapa?
2: Iya, memang gak masuk, jalurnya gimana?
0: Hah? Cemana? Udah?
2: Ya kan nggak masuk dalam waktu apa? Malam terakhir malam apa? Masuk?
0: Semalam. Kirain? Kirain udah mau nelpon tapi nggak masuk gitu.
2: Iya memang nggak masuk.
0: Oh nggak masuk juga?
2: Udah mau masuk pun udah habis.
0: Ya, yo wes lah. Tak rezeki.
2: Iya betul lah nggak apa-apa. Kan rezekinya malam cuma malam ini aja ya kan?
0: Iya. Lagu apa kita malam nih?
2: Kalau masalah lagu nggak usah ditanya lagi lah, udah tahu aja lagi. Kesnya aja kita tuh tahu aja ya kan.
0: Oke siap.
2: Belum ada pernah minta lagi terus kalian udah lagi.
0: Iyo.
2: Salam lah Bapak Abdullah, Pak Jana Tanjung, Pak Kobowo, Pak Asa, Bang Anto Sentis, Pak Jiman, Mas Tejo, Bang Wira Dilangkap, Mas Suar, Bang Akbar, Sinto, Ari Tonang. Nah, Mbak Punggolek, Miss Cantik gitu loh. Bukan, Bukan lagi itu nggak pernah masuk lagi jadi ya?
0: Iya, entah kemana.
2: Mungkin sejak di Pugika Penjahe nggak masuk ke situ dia tanya. Mbak Bunomi Kipa di Amsterdam, Puan Ina, Centini, Putri Madu, Putri Pergadah di Sembada, Berhandi di Peringgan, terus buat Umi Sumi, Mama Rizky, Mama Ezra, Ira Tarigan, Buwati, Muhammad Rudi Arman Asibuan, Pak Habib, dan semua-semuanya.
0: Oke.
2: Dan, bagaimana sama tugas?
0: Horas
2: Sudena.
0: Iya. Horas Sudena. Ya, abang kakak ada udah ganteng kita, udah Yusri Zal Pratama. Dan sekarang kita baca dulu dari WA. Ini ada Pak Abdullah nih. Horas, selamat borgin Marlon. Semoga sehat selalu. Minta lagu Batak. Didi, ya, Rokapi. Lagunya diterputar-putar kata Pak Abdullah ya. Nanti kita putar Pak ya. Salam-salamnya untuk Mas Adi Genjer, untuk Pak Anto Saintis, untuk Uda Yusri Zal Pratama, baru aja turun ya kan. Terus untuk Pak Ngah, untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Bang Zek, Bang Arman Nasibuan, untuk Koko Bowo, untuk Pak Rasya, untuk Bang Wirani Langkat, untuk Ibu Cantik Manis gitu loh, untuk Mama Rizky, untuk Bu Ratni, untuk Farida Sembada, untuk Puan Ina, terus Umi Sumi, Ibu Wati, Bunda Eva, terus juga untuk Bu Nomi Cipa, dan buat dongan-dongan Fans Pro 4, salam sehat Sasudena. Mauliate ya, terima kasih dari Pak Abdullah dan juga Bu Nurhayati. Oke Bang Kakak, kita putar ya 3 lagu dulu. Kita putar dulu lagu yang direquest Bang FF, Bang Frigin, Riwayat Sang Kuryang. Kenapa lagu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Menen.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Masih di Sapa Malam Rompata Bengkaka, dan tadi adalah lagu yang direquest oleh Pak Abdullah ya, Rita Butar-Butar dengan Didia Rokapi. Halo, Sapa Malam Rompat.
1: Malam, Manon, Pak Jalurnya.
0: Iya, tapi masuk ini kok, ya kan?
1: Iya, kita kok agak rame jadinya.
0: Iya, wajar lah kalau malam-malam.
1: Cindy, Bapak itu wajar sekali ya, apa ketua Pak Tisnya, Pak Yang Tanjung.
0: Pak Zainal Tanjung, iya. Hari itu 2 hari berturut-turut ya kan, masuk pertama dia.
1: Lihat pengen kali, acara tips-tipsnya itu, tips-tipsnya kemana.
0: Nggak mau ngasih tahu Pak Zainal Tanjung.
1: Kenapa aja, kan kita bisa tidur-tidur di tips-tipsnya gitu.
0: Ya, saya juga tak tahu apa triknya sih.

0: Hati apa? Salah menaruh hati itu apa tuh?
1: Salah menaruh hati ada.
0: Oh, itu dia.
1: Oke, nanti kita putar ya.
0: Ya, salam-salam lah ya.
1: Iya.
0: Buatnya Misumi, Pak Masibuan, saya Raplumpah, Etarigan, buat Bratni, buat Perasya, buatnya Mbak Uti Madu, buatnya Amel. Ya, semua-semua aja lah ya.
1: Oke.
0: Buatnya malam, selamat tugas, selamat malam.
1: Selamat malam juga, Cynthia. Waduh, ngeri kali suara mic-nya. Ya, Bang Kakak, ada Cynthia di Mabar. Dan kita angkat penelpon selanjutnya. Halo, siapa malam, Rombat?
2: Suara kita ya, Nusantara.
1: Iya.
2: Good evening, Dr. Malon.
1: Good evening.
2: Sunday night.
1: Yeah, I'm good. How about you, Koko?
2: Yeah, be careful at home. Tapi tangannya udah bisa makan sendiri dengan menggunakan sendok.
1: Mantap.
2: Gak bisa menyendok nasi lah.
1: Iya, menyendok lauk bisa juga. Menyendok lauk.
2: Step by step.
1: Oh, step by step ya. Okay.
2: Twice a week go to fisioterapi.
1: Oh, lagu akan ke fisioterapi.
2: Ya.
1: Yeah. Oke okay lah. Mau lagu apa malam ini, Koko? Twice,
2: dua minggu sekali ke fisioterapi.
1: Oh, dua minggu sekali.
2: Ya, yeah,
1: biasanya hari apa tuh?
2: Selasa sama Sabtu.
1: Oh, berarti dua hari lagi lah ya.
2: Ya.
1: Baiklah. Mau lagu apa nih malam ini, Koko?
2: Hatiku Senjang apa ya?
1: Ya. Hatiku Senjang. Di sini ada yang judulnya Ingkar Janji. Terus juga ada Demi Cinta Nih Ye. Terus juga ada Suruh.
2: Itu aja lah.
1: Gimana nih? Demi Cinta?
2: Demi Cinta Nih Ye.
1: Oke, nanti kita putar. Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Lanjut coba Demi Cinta Nih Ye, setelah itu apa?
1: Oh, ada juga di sini Berikan Kepastian. Terus juga ada Berdiri di Bulu Romaku. Terus ada Malam Minggu Tanggal Muda. Terus ada Rindu. Terus ada Emut Bae. Terus ada Berikan Kepastian. Terus ada Kok Jadi Gini. Terus ada Kasih.
2: Itu aja.
1: Nihia tadi ya?
2: Malam Minggu.
1: Malam Minggu Tanggal Muda?
2: Tanggal Muda.
1: Oke, nanti kita putar.
2: Say hello to Bunda Lakmi dan keluarga. Pendekat Ikan Duyung, Laksamana Raja Yusi Sabatama, Pak Jiman, Opa Rasa. Ada lagi itu yang penyempun kita, yang tadi udah sampai mana?
1: Tadi
2: Opa Rasa, untuk Anto, untuk Rati, keluarga Bapak Haji Abdullah. Buat itulah Mas Adi Ganjel, kata Bibi, salam untuk ketawanya itu.
1: Kenapa emang ketawanya? Yeah. Seneng kali kayaknya Koko Bowo hari ini ya.
2: Suaranya mantap kali katanya.
1: Tadi karaoke emangnya ya?
2: Enggak, dia kalau ketawa, coba dipastikan mantap kali, agak unik.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Oke lah.
2: Semua aja ya. Ada banyak foto betul. Bapak Ibu udah ini everything is fine, healthy, everything going like full of lucky. Especially Dr. Malon, including our Radio Republic Indonesia program 4. I wish you all the best.
1: Thank you
2: for your help, sister. If you go home, be careful, please have a great job. Oh ya, buat semua yang orang yang pelin kita ya, lupa namanya, ada yang pertama kali naik, ada yang jarang bisa naik, katanya ya semoga saya selalu mulai logiki lancar usaha, pokoknya ada yang sering yang pelin kita lah ya. Have a great job, good lucky for you in this whole year, full lucky with you and your family, God will bless you every time, thanks a lot brother, thank you, bye, lagunya ditunggu ya.
1: Oke.
2: Thank you, bye.
1: Iya. Oke, Bang Kakak, ada Koko Bowo.

Tikus lagunya Tikus Sendang ya. Walaupun sekarang bulan, bukan malam minggu ya, malam Senin. Tapi nggak apa-apa lah, kita putar judulnya malam minggu tanggal muda. Dan di WA juga ada Dea, Bang Kakak. Udah lama dia tak muncul nih ya. Malam Bang Marlon, sehat Bang Marlon. Dia mau denger lagu Pemere di Bata versi remixnya. Ada nggak ya? Nanti kita cari ya. Dan versi remixnya kalau ada, ya, kalau nggak ada tak tahu ya. Salamnya katanya untuk Mama Rizky, untuk Oba Rasya, untuk Om Ganteng. Om Ganteng ini siapa nih? Udah Rizal pertama kah? Terus juga untuk Om Faris dan semua-semuanya yang kenal sama Dea. Salam sehat selalu ya Bang Marlon. Buat Bang Marlon juga sehat selalu ya. Selamat bertugas sampai tuntas Bang. Oke, lama nih. Dari mana aja Dea? Mungkin baru dihidupkan radionya ya kan. Udah punya ini, soalnya udah punya pasangan, tak dengar radio lagi dia. Oke Bang Kakak, kita putar lagu yang udah request ya. Cynthia dulu nih lagunya, dengan judul Salah Menaruh Hati dari Nazia Marwiana.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-4248.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-4248.

0: Ya Bang Kakak, itu tadi lagu yang di request oleh Dea ya, lagu Karo cuma versi remix dimintanya. Dan kita masih buka satu lagi penelpon kalau misalnya ada. Kalau nggak ada, Marlon putar lagu yang senduh so ya. Lagu yang slow, kita cari dulu lagu yang slow. Lagu apakah yang slow? Oh ternyata ada. Halo, siapa malam Rompat? Halo? Halo?
1: Rompat.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Malam, saya pendatang baru, Marlon.
0: Siapa nih namanya?
1: Pak Yung.
0: Pak Yung?
1: Iya.
0: Pak Yung di manakah Pak Yung?
1: Wak Yung di Binjai.
0: Oh, Wak Yung di Binjai. Apa kabarnya nih? Sehat?
1: Sehat.
0: Mantap.
1: Saya kan belum ada kenal-kenal orang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi yang termasuk kenal, yang tahu saya namanya Koko Bowo.
0: Mm-hmm.
1: Siapa sih nih, Mabar?
0: Koko Bowo, terus?
1: Yang di Mabar siapa?
0: Oh, yang di Mabar, Cynthia.
1: Cynthia, sering juga saya dengar nama Cynthia.
0: Oh, oke lah kalau begitu. Jadi titip salamnya ke dua orang itu aja?
1: Enggak, Mas Ira. Untuk Wanga. Untuk siapa lagi ya? Udah yang lainnya, nanti lagi ya. Oh, untuk Ari Tonang.
0: Oke. Okay.
1: Ari Tonang itu begini. Saya kan... Dia tahu saya anggota baru, dia anggota baru juga.
0: Mm-hmm.
1: Waktu dia jadi anggota baru, saya pun mau masuk, nggak bisa masuk. Jadi ini baru bisa masuk.
0: Iya, memang kalau malam agak susah masuknya nih.
1: Iya.
0: Mau lagu apa bisa nih, Wayong?
1: Bisa, minta lagu Bunga Rampi.
0: Bunga
1: Rampi? Marlon.
0: Bunga apa?
1: Bunga Rampi.
0: Rampi? Nah. Tunggu ya, itu lagu Karo?
1: Lagu lama tuh.
0: Lagu lama, tunggu ya. Bunga Rampai?
1: Iya.
0: Oh, siapa nih penyanyinya? Ada macam-macam soalnya nih.
1: Siapa, Surbakti dia.
0: Oh, Reno Surbakti. Oke, nanti putar ya.
1: Oke ya.
0: Oke.
1: Terima
0: kasih ya. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam kenal kembali, Umar Lon.
0: Salam kenal juga, Wak Yung.
1: Iya.
0: Oke Bang Kakak, ada Wak Yung ya, dan ini Marlon mau bilang makasih untuk yang tadi udah request. Ada banyak, ada Pak Zainal Tanjung yang pertama, terus ada Eto Farida, ada Mama Rizky, ada Bang Jack, ada Pak Engah, ada Bu Ratni, ada Bang Frigin, ada Uda Yusri Zal Pratama, ada Pak Abdullah, ada Cynthia, ada Koko Bowo, ada Dea yang baru kelihatan ya, udah lama. Terus juga ada Wak Yung, salam kenal Wak Yung. Dan sekarang langsung aja kita putar lagu terakhir kita nih ya Bang Kakak, Bunga Rampai dari Reno Surbakti.

Aksi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Perempat akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Senin 14 September 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Neneka. Hari ini kembali Saki Koswara menyapa Anda ya di awal pekan. Hari ini Senin 14 September 2026 ya. Dan puji syukur ya kehadirat Allah hari ini bisa kita nikmati kembali bagaimana tentang keberkahan subuh ya Abang Neneka. Dengan bangun pagi, insya Allah akan melaksanakan ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat. Untuk Anda, rangkaian acara masih kita hadirkan di religi pagi untuk lagu-lagu religi nanti sampai dengan pukul 5 lebih 30 menit nanti. Menjelang kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan selama 30 menit untuk mengikuti kajian mutiara pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk rangkaian acara lainnya masih bisa Anda nikmati, yaitu informasi seputar Sumatera Utara. Hari ini dalam sejarah Markobar dan ragam budaya komunitas ya. Saya bertugas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat menemani Anda tentunya di Nusantara pagi hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz atau juga RRI Digital. Yang telepon di 01-846-3115, WhatsApp di 0811-614-248. Baik, untuk Anda, jadwal kumandang azan tepat pada pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat, beberapa saat lagi sudah bisa bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan mudah-mudahan insya Allah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Kisah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau dikenal dengan Abu Nawas adalah seorang penyair sufi legendaris abad ke-18 zaman Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad. Abu Nawas terkenal cerdik, jenaka dan sering muncul dalam kisah 1001 Malam. Lahir di Persia dan ia dikenal sebagai seseorang yang piawai merangkai puisi religius dalam kehidupan. Seringkali Abu Nawas menantang logika raja dengan kecerdasannya. Berikut mengenai profil singkat Abu Nawas. Abu Nawas lahir di Ahwaz, Persia, Iran sekitar tahun 756 Masehi dan wafat pada tahun 814 Masehi. Ia adalah seorang penyair Arab klasik terbesar yang awalnya hidup bebas dan kontroversial, namun berubah religius di masa tua. Abu Nawas memiliki karakteristik jenaka, pemberani, bijaksana dan sering menggunakan akal bulusnya untuk keluar dari situasi yang sulit atau menasehati raja secara tidak langsung. Ada satu kisah Abu Nawas, diantaranya dengan judul Menjual Matahari. Suatu hari, Abu Nawas membuat kegemparan dengan memasang baliho di depan rumahnya. Abu Nawas berkata, dijual cepat, matahari Baghdad, siapa cepat dapat bonus anak unta. Maka penduduk Baghdad panik dan melapor ke Raja Harun al-Rasyid. Lalu Raja memanggil Abu Nawas dan bertanya dengan geram, hei Abu Nawas, apakah kamu gila? Kamu mau menjual matahari? Abu Nawas menjawab dengan tenang, benar baginda, matahari ini kan milik Allah. Kalau saya jual dan ada yang membeli, berarti rakyat tidak menggunakan otaknya. Ini cara saya menyindir orang yang bodoh dan serakah baginda. Maka raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas yang seringkali tersembunyi di balik tindakannya yang konyol. Salah satu karya terkenal Abu Nawas diantaranya adalah syair pertaubatannya yang paling terkenal, yaitu Al-Itiraf, Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga. Di akhir hayatnya, Abu Nawas dimakamkan di Baghdad pada tahun 814 Masehi. Kisahnya akan terus abadi sebagai simbol kecerdasan dan humor.

Al hijrah tuh dari azan toh ya, bang. Azan do da fema ya. Baik, untuk Anda informasi mengenai lagu ini saya bacakan ya. Mengenai al hijrah tuh adalah merupakan solawat yang berisi tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam ya, Bang Denaka. Nah, makna utama dari solawat ini adalah berupa kisah perjuangan Nabi Muhammad bersama para sahabat dalam menegakkan agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, mengajak umat Islam untuk meneladani semangat hijrah, yaitu berpindah dari hal yang buruk menuju kebaikan, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya menggambarkan keteguhan iman dan pengorbanan para pengikut Nabi saat menghadapi rintangan demi kejayaan Islam. Masya Allah ya, lagunya enak didengar dan solawatnya mengandung perjalanan Nabi Muhammad ya. Dan ini menjadi contoh untuk kita, hijrah kita dari keburukan kepada kebaikan. Insya Allah tentunya istiqomah.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menekankannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: program 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang Nanaka, tiba saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini dan dipandu oleh Desi Utami di Pro 1. Mutiara pagi akan menghadirkan tema Pendidikan Tauhid Menjaga Optimisme Hidup yang akan disampaikan tausiah oleh Profesor Dr. Mursal Aziz MPD. Selamat mendengarkan Propat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Aziz MPD tentang pendidikan tauhid menjaga optimisme hidup. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti di sesi pertanyaan Anda dapat bergabung untuk menyampaikan pertanyaan Anda melalui line telepon kami di 0618463133 atau dari pesan WhatsApp di 0811616943. Baik, saudara pendengar kaum muslimin-muslimah di mana saja Anda berada, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPD. Assalamualaikum Ustaz. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar Ustaz pagi ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Kak Tami.
1: Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan juga pendengar setia kita pagi hari ini yang sedang menyimak kajian kita semuanya sehat-sehat selalu ya Ustaz ya.
2: Amin, ya rabbal alamin.
1: Baik, Ustaz, untuk kajian kita pagi ini tentang pendidikan tauhid menjaga optimisme hidup, langsung saja kepada Ustaz, saya persilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustaz.
2: Baik, terima kasih Kak Desi Utami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin, ba'da solat subuh yang penuh berkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini, baik mendengarkan kajian, berzikir kepada Allah, ataupun aktivitas yang lain adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, tentunya dengan harapan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat perangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini. Sebagaimana tema yang disampaikan bahwasanya pendidikan tauhid menjaga optimisme hidup. Setiap manusia tentu pernah mengalami kesulitan. Ada yang sedang berjuang mencari nafkah. Ada yang menghadapi persoalan rumah tangga. Ada yang mengalami kegagalan. Ada yang sedang sakit. Atau merasa khawatir terhadap bagaimana nanti masa depannya. Bagaimana nanti masa depan anak-anaknya. Dalam keadaan demikian, bagaimana kita menjaga hati agar tetap kuat, penuh harapan, tidak putus asa? Islam memberikan jawaban yang mendasar, yaitu pendidikan tauhid. Tauhid bukan hanya pengetahuan bahwasanya Allah itu Esa, tetapi tauhid itu adalah keyakinan yang membentuk cara pikir, sikap dan perilaku seorang mukmin. Dengan tauhid kita menyadari bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah pengatur, Allah adalah tempat bergantung yang paling utama, Allah pemilik langit dan bumi beserta isinya. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, oleh sebab itu pendidikan tauhid ini begitu penting. Karena yang pertama, pendidikan tauhid membangun keyakinan kepada Allah. Tauhid adalah menegaskan Allah dalam ibadah, meyakini bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah, serta mengakui kekuasaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendidikan tauhid merupakan proses menanamkan keyakinan tersebut ke dalam hati sehingga menjadi landasan dalam seluruh kehidupan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, terkait dengan kurikulum tauhid. Kurikulum pendidikan tauhid ini, ayat yang berkaitan dengan pendidikan tauhid ini adalah ayat yang tentunya sering kita baca, sering kita dengar, dan tentunya kita hampir semua hafal dengan ayat ini. Dan tentunya ketika kita membaca ayat ini, kita harus betul-betul tanamkan di dalam hati sanubari kita. Apa itu? Itulah dia Surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Para pendengar RRI dimanapun berada, presenter kita Kak Desi Utami, Surah Al-Ikhlas ini mengajarkan bahwa Allah adalah tempat bergantung yang mutlak. Kita tidak boleh bergantung di akar yang rapuh. Manusia memiliki keterbatasan, sedangkan Allah Maha Kuasa. Harta, jabatan, dan kemampuan manusia dapat berubah sewaktu-waktu, tetapi kekuasaan Allah tidak pernah berkurang sedikit pun. Oleh karena itu, orang yang memiliki tauhid yang kuat tidak menjadikan keadaan dunia sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Ia tetap berusaha, tetapi hatinya bersandar kepada Allah. Inilah dasar optimisme yang sehat dan kokoh. Tak ada sesuatu kecuali dengan izin Allah. Dan harus kita yakini bahwasannya ujian-ujian yang diberikan Allah adalah sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, presenter kita Kak Desi Utami. Kemudian yang kedua, tauhid menumbuhkan ketenangan hati. Salah satu masalah manusia modern saat ini adalah kecemasan, khawatir. Banyak orang yang memiliki harta, pendidikan, dan pekerjaan, tetapi hatinya tetap gelisah. Hatinya tetap cemas. Kenapa? Karena ketenangan hati tidak hanya ditentukan oleh keadaan luar, tetapi juga erat hubungannya antara hati dan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah sampaikan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir, doa, membaca Al-Quran, mendirikan sholat adalah bagian dari sarana untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Hati yang dekat dengan Allah akan memiliki tempat kembali ketika menghadapi kesulitan. Ketika menghadapi masalah besar, problem yang sulit untuk diselesaikan, yakin dan percaya dengan mengingat Allah, kita paham dan memahami bahwasanya masalah kita ini adalah mudah bagi Allah. Allah adalah pemilik langit dan bumi. Bukan hanya itu saja, Allah pemilik langit dan bumi beserta isinya dan segala sesuatu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan bukan berarti seseorang tidak pernah sedih atau takut. Seorang mukmin tetap dapat merasakan kesedihan. Yang menjadi pembedanya adalah ia tidak membiarkan kesedihan menghilangkan iman dan harapan. Dengan pendidikan tauhid akan memperkuat keimanan dan tetap memperkokoh harapan. Ia yakin bahwa Allah mengetahui keadaan dirinya dan mampu memberikan jalan keluar dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, presenter kita Kak Desi Utami. Yang ketiga adalah tauhid melahirkan optimisme ketika menghadapi kesulitan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita merasa bahwa masalah yang dihadapi terlalu berat, terlalu sukar. Kita melihat persoalan hari ini dan mengira bahwa masa depan akan selalu sama. Padahal Allah mengingatkan dalam surah Asy-Syur dalam ayat yang kelima dan keenam, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ingatkan lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah tegaskan bahwasanya bagi orang yang memiliki pendidikan tauhid, sejatinya tidak ada kesulitan kecuali Allah sertakan kemudahan di dalam kesulitan itu. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, surah ini, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kesulitan bukan akhir dari kehidupan. Allah memberikan solusi, Allah memberikan penguatan bahwa bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Seorang pedagang yang mengalami kerugian hendaknya tetap berusaha memperbaiki usahanya. Seorang pemuda yang belum mendapatkan pekerjaan tidak boleh menganggap dirinya tidak berguna. Seorang keluarga yang sedang menghadapi masalah hendaknya tetap mencari solusi dengan sabar dan doa, karena Allah katakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Optimisme dalam Islam bukan angan-angan kosong, tetapi optimisme adalah keyakinan kepada Allah yang mendorong kita untuk berusaha dan berikhtiar, karena sesungguhnya Allah lah tempat kita bergantung, Allah tempat kita minta pertolongan, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menguji kita kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, dan Allah sertakan kemudahan-kemudahan di setiap kesulitan-kesulitan yang kita rasakan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, presenter kita Kak Desi Utami, inilah mukaddimah pengantar dari kajian kita pada kesempatan ini dengan tema pendidikan tauhid menjaga optimisme diri. Saya kembalikan kepada presenter kita Kak Desi Utami.
3: Ya, baik Ustadz. Kita persilakan kepada pendengar yang ingin bergabung untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz ya, dari line telepon kita di 0618463116 atau 8463133, melalui WhatsApp juga boleh di 0811616943. Pertanyaan pertama dari Bu Aslah di Palukura, Ustadz. Bolehkah kita beriman atau bertauhid kepada Allah secara mujmal, tidak mufassal? Yang kedua, bagaimana caranya kita dalam sehari-hari itu, baik perbuatan maupun perkataan, terhindar dari kita kesyirikan? Itu saja, Ustaz.
2: Baik, terima kasih Kak Desi Utami. Terima kasih kepada penanya, Bu Aslah dari Palu Kurau. Baik, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus universal dalam hidup kehidupan kita. Kehidupan kita yang tentunya kehidupan dunia adalah mempersiapkan masa depan kita, yaitu masa depan kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Bahwasanya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Jangan hanya pada masalah-masalah tertentu baru kembali kepada Allah. Ketika ada problem, kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, dikala senang, bahagia, suka maupun duka, kita harus tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah Tuhan kita, Allah lah tempat kita meminta pertolongan, Allah lah tempat kita bergantung. Karena sesungguhnya kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Oleh sebab itu, dalam hidup kehidupan kita, dalam mempersiapkan kehidupan yang kekal selamanya, yaitu kehidupan akhirat, dunia ini tentunya banyak ujian-ujian yang akan kita hadapi, tapi yakin dan percayalah kita bahwasanya setiap ujian-ujian yang diberikan Allah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Pada sisi yang lain, kita harus meyakini bahwasanya ujian yang diberikan Allah adalah sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oleh sebab itu, keyakinan kita yang tentunya harus kita tanamkan dalam diri kita, inilah yang namanya pendidikan tauhid, bagaimana kita menjadikan qalbu kita senantiasa terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. setiap problem, setiap masalah yang kita hadapi, ketika kita mengingat Allah, maka kita akan merasa tenang. Kenapa kita merasa tenang? Masalah yang kita hadapi sesungguhnya adalah kecil. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah lah pemilik langit dan bumi beserta seisi-isinya. Begitulah gambaran bahwasanya sesungguhnya kita harus bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kemudian Allah yakinkan, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tentunya akan selesai dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan tauhid membentuk keberanian untuk menghadapi masa depan. Kita boleh membuat rencana, tetapi jangan menggantungkan seluruhnya kepada rencana kita tersebut, karena rencana Allah tentunya lebih indah. Saya kembalikan kepada Kak Desi Utami.
3: Ya, baik Ustaz. Kita coba sapa penelpon yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Mbak Tami.
3: Iya, Bunda Dona ya.
4: Iya, Mbak.
3: Ya, silakan Bunda Dona pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat kan Pak Ustaz, satu keluarga, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat Bu Dona.
4: Sama, iya Pak, Bunda Dona dari Bunda Budi. Udah mau nanya Pak Ustaz, ada seseorang, dia sikit-sikit menyebutin nama Allah, mohon sama Allah. Semuanya tergantung sama Allah, tapi dia nggak mau mengerjakan sholat. Bagaimana Pak hukumnya? Satu lagi, Bunda mau nanya, Bunda kalau sholat isya dari jam 3 karena sekalian udah kerjakan tahajud, pikir-pikir semuanya, Bunda berpikir apa baca ayat-ayat, itu gimana Pak? Apa dibolehkan? Itu aja Pak yang Bunda tanya.
2: Pertanyaan terakhirnya boleh diulang Bu?
4: Tanyaan terakhirnya, Bunda kan sholat isyanya dari jam 3. Itu terus kalian sholat tahajud, berpikir-pikir semua ayat-ayat saya bacain. Itu kayak mana Pak? Apa dibolehkan gitu? Pertanyaan Bunda. Makasih Pak, baik. Nanti saya tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz, Mbak Tami.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Dona. Ya, silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Kak Desi Utami, Bunda Dona. Pertanyaan yang luar biasa. Ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Dona. Yang pertama adalah ada orang yang terus menyebut-nyebut nama Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tetapi tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana? Bagaimana kita bisa meminta sesuatu kepada orang lain di mana kita tidak menunjukkan diri kita adalah sebagai orang yang layak untuk diberi pertolongan. Ini sama artinya Bu, bahwasanya ada yang tidak kerja tapi minta gaji. Nah, inilah contohnya nih. Nggak kerja tapi minta gaji. Jadi kalau kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan ibadah sholat, karena ibadah sholat adalah kewajiban kita. Ibadah sholat adalah tiang agama. Dalam pertemuan di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Profesor Dr. Muhammad Jamil menyampaikan, jika kita ingin doa-doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan yang istimewa. Berbuatlah, buat amalan yang istimewa, kemudian setelah melaksanakan amalan itu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita begitu familiar dengan istilah sholat duha, minta rezeki, sholat tahajud. Kenapa? Kita laksanakan amal ibadah kita kepada Allah, kemudian meminta kepada Allah supaya Allah berikan apa yang kita minta. seperti itu. Jadi kita harus melaksanakan kebaikan sholat dulu seperti contohnya tadi sholat tahajud, sholat duha, ketaatan kita kepada Allah. Dengan begitulah kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau tidak sholat, bagaimana Allah mendengar apa yang kita minta kalau kita tidak melakukannya, melakukan kebaikan-kebaikan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada yang ketika dia tidak taat kepada Allah, tetapi kita melihat secara kasat mata rezekinya lancar, uangnya banyak, mobil baru, tiap bulan ganti, ada pilanya. Dalam Islam ada istilah itu istidraj. Nah, kalau bahasanya pancingan, seperti mancing ikan. Mancing ikan kan dikasih umpan, tidak kail kosong. Enak pula umpannya, ditangkap sama ikan itu. Apa yang terjadi? Begitu ditangkap, ikan pun naik ke atas tinggal, mau digoreng, digulai, disambar, dan lain-lainnya. Itulah istidraj. Kemudian berikutnya, pertanyaan yang kedua dari Bunda Dona, bahwasanya sholat isanya dilakukan di akhir sepertiga malam, dengan tujuan adalah sekaligus untuk amal-amalan zikir ibadah termasuk sholat tahajud, bagus. Tetapi memang kalau bisa diupayakan sholat isanya di awal waktu, tepat waktu. Supaya apa? Untuk mengantisipasi takutnya nanti jangan sampai ketiduran. Memang lebih utama sholat di awal waktu. Adapun nanti setelah kita bangun, bisa kita lanjutkan dengan sholat-sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, dan lain-lain. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat bagus sekali. Karena sepertiga akhir malam itu adalah waktu-waktu yang spesial. Doa-doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Bunda Dona dan Kak Desi Utami.
3: Ya baik Ustadz, ini karena pertanyaannya juga sudah banyak dari WhatsApp ini, tapi tidak mungkin sekali untuk kita bacakan ya. Mudah-mudahan besok di kesempatan yang sama ini bisa dapat bergabung kembali ya untuk pendengar yang bertanya melalui WhatsApp. Karena kita sudah berada di penghujung waktu Ustadz, mungkin bisa menyampaikan kesimpulan sekaligus doa penutup kita untuk hari ini.
2: Baik, terima kasih kepada Kak Desi Utami dan para pendengar dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini. Pendidikan Tauhid harus kita senantiasa perbaharui. Kita sering mendengarkan kajian-kajian yang tentunya menguatkan hati kita untuk senantiasa dekat kepada Allah, bersahabat dengan sahabat-sahabat yang solih, yang tentunya menarik tangan kita ke tempat yang mulia, balasan yang terbaik, yaitu surga yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendidikan Tauhid tidak berhenti, karena dalam konsep pendidikan Islam, dari buayan sampai ke liang lahat, artinya pendidikan tidak pernah berakhir. Oleh sebab itu, pendidikan Tauhid ini penting untuk optimisme dalam hidup kehidupan kita, terutama untuk mempersiapkan kesuksesan kita dan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Mursal Aziz MPD yang sudah berkenan meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini seputar pendidikan tauhid menjaga optimisme hidup.

Salah satu jenis sambal khas Sumatera Utara yang pedasnya nikmat adalah sambal tutuk. Sambal ini berasal dari daerah Tapanuli. Disebut tutuk karena cara pembuatannya yaitu ditutuk atau diulek dengan batu. Bahan-bahan sambal ini umumnya sama dengan sambal biasa. Namun yang istimewa, sambal ini menggunakan andaliman atau merica Batak. Meskipun sederhana, sambal ini dianggap sebagai comfort food masyarakat Sumatera Utara. Cukup disantap dengan nasi yang hangat, rasa pedas gurihnya mampu membuat tubuh segar berkeringat.

terkenal di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

lagu dari Roy Purba ya. Roy Purba ini adalah pemilik atau artis dari Opat Sanina Entertainment ya di Medan, Abang dan Eka. Baik, di pagi hari ini lagu Rena tadi untuk menyemangati pagi Anda. Mungkin Anda yang belum sarapan, kemana sih atau di mana begitu, atau apapun aktivitas pagi Anda di kesempatan hari ini, mudah-mudahan lancar selalu ya. Nah, ngobrol-ngobrol ini mengenai bagaimana tentang pilihan. Wah, ternyata sudah nggak bisa di ini ya, nggak bisa diklik. Ayo, wae. Ada Anya. Kita coba lagi. Oh, bisa. Iyalah. Kalau tadinya mau menghadirkan informasi mengenai lontong Medan ya. Ternyata lontongnya sudah habis. Kita hadirkan informasi mengenai kue nastar Medan. Ini berbeda gak sih dengan kue nastar yang ada di luaran sana ya, dibandingkan dengan yang ada di Medan? Kita dengarkan kembali informasi mengenai kue nastar Medan.

0: Sahabat budaya, sajian kue-kue kering di hari spesial seperti Lebaran dan Tahun Baru sudah menjadi keharusan, bahkan menjadi budaya pada masyarakat Kota Medan. Namun di antara kue-kue kering yang tersedia di rumah-rumah penduduk yang merayakan hari spesialnya itu, Anda pasti sudah bisa menebaknya. Kue apa, Gerangan? Ya, kue nastar. Kue berbentuk bulat dengan warna kuning keemasan menjadikan suasana lebih meriah. Sahabat budaya, sebenarnya kue nastar ini asalnya dari mana ya? Sahabat budaya, kue nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas atau nanas, dan tar atau tar, sehingga kue bisa diartikan sebagai tar nanas. Sebenarnya kue ini terinspirasi dari kue pai buatan orang Eropa dengan isian buah blueberry dan apel. Akan tetapi karena di Indonesia saat ini sulit menemukan kedua buah tersebut, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar ala Indonesia memiliki bentuk lebih kecil dibanding pai atau kue tar Eropa pada umumnya. Hal itulah yang membuat Insinyur Susiani, seorang pengusaha kuliner di Medan, membuat kue nastar dalam bentuk yang menarik dan lebih besar dari yang dikenal oleh masyarakat Kota Medan selama ini. Ternyata, Ibu Susiani yang juga dikenal dengan sebutan Uci ini membuat kue nastar yang besar karena terinspirasi dari molen pisang.
1: Dari waktu kita jalan-jalan ke Bandung, kan ada molen pisang yang di Bandung. Nah, saya terinspirasi dari situ, pulang ke Medan, ngelihat nanas banyak banget yang ini. Jadi, saya buat aja kue nanas yang gede gitu, Bu. Jadi, selama ini orang kan makan kue nastar itu hari-hari besar. Nah, saya ciptakan buat orang makan nastar itu bisa setiap saat.
0: Ternyata Ibu Susiani pandai membaca peluang bisnis untuk ditekuninya. Usaha kuliner kue nastar yang memang bukan asli kue orang Indonesia itu bisa membawa Ibu Susiani menjadi pengusaha kue kering nastar yang pada umumnya semua orang suka. Bagaimana perjuangannya untuk memperluas usaha kulinernya itu? Mari kita dengar apa yang dikatakannya kepada Rina.
2: Sepertinya Bu, produk Ibu ini akan dicintai nih Bu. Ini sudah sampai kemana pemasaran yang Ibu lakukan?
1: Kalau ini pemasaran masih di Medan, di pasar retail, kemudian di toko oleh-oleh.
2: Setiap harinya Ibu bisa mencapai berapa kota?
1: Kurang lebih 60-70 kota per hari.
2: Ini berapa pengrajin yang membantu Ibu?
1: Sekitar 6 orang yang diproduksi, 2 orang di marketing.
2: Ibu punya toko sendiri?
1: Toko belum Bu, cuma yang ada rumah produksi. Jadi sekalian juga di situ tempat penjualannya, seperti Carrefour, Pondok Indah, Pelangkaraya, Hub Kuala Namu.
0: Sahabat budaya, bukan Ibu Susiani saja yang menekuni usaha kue kering nastar. Di Kota Medan sendiri banyak toko roti yang menjual kue nastar dengan model yang berbeda antara satu toko dengan yang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari para ibu rumah tangga yang rajin memproduksi kue nastar sebagai mengisi waktunya dan juga bisa menambah pendapatan keluarga. Salah seorang ibu rumah tangga yang kami temui sedang membuat kue nastar pesanan dari tetangganya. Apa yang dikatakan Cut Nana mengenai kue nastar?
3: Kebanyakan orang Medan menyebut kue nastar itu dengan kue nanas, karena memang isinya kan ada selai nanasnya. Pesanan yang saya terima memang menjelang hari-hari keagamaan cukup lumayan lah. Tapi ya, yang lebih banyak kalau menjelang hari raya Idul Fitri. Kadang saya sampai kelelahan sih, tapi ya saya senang. Kue nastar buatan saya ini tidak terlalu mahal sekilonya, namun saya tetap menjaga cita rasa. Meskipun kue yang saya buat ini ajaran dari orang tua saya, namun ya saya kreasikan, saya lakukan tidak mempengaruhi rasa kue nastar yang empuk dan enak. Hanya kemasannya saja yang berani saya kreasikan, karena saya menjaga cita rasa kue nanas ajaran dari leluhur saya.
0: Mulai Melihat semangat dan kerja keras Ibu Susiani dan Cut Nana patut diacungkan jempol. Semoga saja usaha kulinernya seperti kue nastar dapat menjadi ikon salah satu kue produksi dari Kota Medan. Semua terpulang kepada kita juga. Ingin memajukan usaha kecil menengah yang dihasilkan dari bangsa sendiri? Mari kita dukung dengan membeli produk-produk dalam negeri hasil karya anak bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Iya, masih dari kawasan Jalan Gatot Subroto nomor 214 kilometer 5,5 Medan. Abang dan Angga, tadi saya ikut kuis-kuisan mengenai filsafat. Aduh, pening deh ya. Tapi itulah ilmu ya, Abang dan Angga. Karena kalau untuk kewajiban kita menuntut ilmu itu sampai kapanpun ya. Tidak hanya apa namanya untuk profit kita ya, tapi juga untuk value kita nih Abang dan Angga keluar apabila bisa kita terapkan di masyarakat ya. Amin ya. Baik, kamu apa sih Kiki? Ya ini ngomongin tentang mata kuliah ya Abang dan Angga. Salah satunya adalah filsafat. Saya mencoba untuk mengisi kuis-kuisan begitu, dan rupanya memang ya setiap ilmu itu memiliki tantangannya masing-masing ya. Dan informasi berikutnya tentang rri.co.id Abang dan Angga, mengenai Bupati Asahan yang membuka jambore kader Posyandu ke-13. Nah, informasi lengkapnya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin resmi membuka jambore kader Posyandu ke-13 ya, tingkat Kabupaten Asahan tahun 2026 di alun-alun Rambate Rata Raya Kisaran Minggu 13 September lalu ya Bang Nedaka. Nah, kegiatan ini mengusung tema tentang kader terampil Posyandu Kuat Asahan Sehat menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Hari Sapna menyampaikan pelaksanaan jambore kader Posyandu 2026 ini berpedoman pada tentunya Surat Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor sekian tanggal 2 Juli 2026 ya Bang Raka. Dan jambore ini saya masih berpikir jambore ini apakah seperti pada pramuka atau seperti apa ya. Dan tentunya ini yang mengikuti juga ibu-ibu PKK yang terampil begitu ya, yang menjadi tentunya tonggak generasi penerus bangsa ya, karena melalui Posyandu ya, jadi anak-anak bisa terlayani untuk kesehatannya dan juga menekankan angka stunting dengan kebutuhan vitamin dan mineral ataupun hal-hal yang baik untuk tubuhnya begitu Abang dan Kak ya. Dan tentu ini menjadi hal baik untuk mencapai generasi unggul sebagai fondasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Baik Abang Nadaka, di pagi hari ini sebenarnya saya menyarankan Anda untuk makan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau ngopi, ini sambil dengerin lagunya. Ngopi Mas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Bobon Robiana SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya, dan terus hadir memberikan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya kepada RRI Tanjung Balai, teruslah menjadi mitra strategis masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tanjung Balai. RRI sekali lagi di udara, tetap di udara, dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah, basah. Sakit, Bu.
2: Kalau mau nyuci motor, jangan boros-boros gitu airnya dong. Ya Allah, ini anak.
1: Ibu ganggu saja sih Ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
2: Iya, Ibu tahu tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
1: Aduh,
2: boros.
1: Ibu, air kita kan nggak beli Bu.
2: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
1: Ibu banyak omong, cerewet.
2: Nanti airnya bisa habis.
3: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

47 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Abang Danaka ya, saya Kiki Koswara menemani Anda dari Kota Medan ya. Walaupun logat saya mungkin Sundanya gak hilang-hilang ya. Tapi itulah ya, namanya aksen itu gak bisa mesti dipaksakan ya Abang Danaka. Be yourself ya, menjadi diri sendiri. Baik Abang Danaka, di pagi hari ini saya masih menghadirkan informasi dari rri.co.id Medan. Ya, Anda pun bisa mencarinya sendiri ya melalui laman ini Abang Danaka. Nah, diantaranya adalah Wali Kota Medan Riko Waas meminta Forkala untuk merangkul generasi muda dalam menjaga identitas budaya Abang Danaka tuh. Ya, jadi ini hal yang baik ya, Riko menekankan akan pentingnya merawat keberagaman, kelestarian budaya lokal agar masyarakat khususnya generasi muda tidak lupa akan budayanya sebagai suatu identitas. Dulu pernah saya menjadi bagian dari Forkala dalam gelaran acara seperti pameran budaya begitu ya. Jadi ada tenda-tenda yang dipasang begitu Abang Danaka dan mewakili etnis-etnis tertentu. Kebetulan saya Sunda ya. Tapi sayangnya waktu itu karena mungkin manajemen atau apapun apa yang di COVID itu ya Abang Danaka, jadinya tidak terlaksana dengan baik ya. Dan ya itulah ya, yang namanya rencana kadang suka berbeza dengan kenyataan ya. Mudah-mudahan dengan adanya Forkala ini tentunya menciptakan semangat ya untuk generasi muda dalam melestarikan budaya bangsa ya Bang Danaka melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sana ya. Baik untuk Anda masih lagu-lagu yang asik ya khas perempatan untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

0: Di luar angkasa, ada banyak fenomena alam yang menarik dan menakjubkan. Salah satu fenomena alam yang cukup terkenal adalah hujan meteor. Namun, tahukah Anda apa itu hujan meteor? Begini ceritanya.
1: Hujan meteor dikenal juga dengan bintang jatuh. Walau sebenarnya bukan benar-benar bintang yang mendekati ke bumi. Fenomena alam ini terjadi ketika sejumlah besar partikel debu dan batuan kecil yang disebut meteoroid memasuki atmosfer bumi. Proses masuknya benda asing ini membuat meteor terbakar karena gesekan dengan udara, dan terbakarnya benda asing ini membuat adanya cahaya yang terlihat dari permukaan bumi. Saat meteoroid memasuki atmosfer, kecepatan meteoroid sangat tinggi, mencapai ribuan kilometer per jam, dan cahaya inilah yang membuat banyak orang menyebut hujan meteor sebagai bintang jatuh.

0: Baik, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Harus semangat, semangat, semangat ya. Ada yang bilang bahwa Senin adalah I don't like Monday. Jadi jangan sampai melo semua ya. Harus tetap semangat, Abang Neka memberikan yang terbaik untuk pendengar kita ya. Dan kami harapkan Anda juga tetap sehat selalu, terus juga berpikir positif ya. Karena dengan hal-hal positif ini mudah-mudahan menjadi doa untuk kita semua, berkah untuk kita ya. Baik, untuk Anda, untuk informasi seputar Sumatera Utara kita cukupkan dulu. Beralih ke hari ini dalam sejarah, kita akan mengulik abis nih mengenai beragam momen yang terjadi di tanggal ini, tanggal 14 September. Abang Nenaka, selamat pagi dan jelang kabar berita terlebih dahulu untuk Anda.
1: Delapan 8,4 MHz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.